0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya alpa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-17. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Sanggeus tarareng se saglarupa na Ki Patih Amitan ka Kangjeng Raja Sungging Perbangkara Bral Miang diiring ku para prajurit jeung Jagabaya ngulang deui ka nagaraana nyaeta nagara Puseur Bumi ngulang bari mawa ka handeueul lantaran maksudna teu dikabul niatna teu diijabah panglamarna teu ditarima ku Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi sanggeus para tamu mulang mah buru-buru ka kaputren deui. Dina hate beki numpuk rupa-rupa pasoalan. Urusan diri pribadina oge can rengse. Ayeuna geus datang deui urusan anu ngait jeung nagara. Dayang Sumbi loba kasieun ka keueung, sok sieun Kangjeung Raja Bendu. Atu barang jog anjog ka kaputren pok ngomong ka Bi Umi.
1: Bibi, aya naon geulis? Kudu kumaha tuh ari abdi teh Bi? Kudu kumaha Bi? Kudu kumaha Bi? Aduh, bingung. Sangat bingung Bi eta abdi mah Bi. Nenen, Bibi mah teh waralantun ngalalangkungan ieu teh. Eta mah kumaha Nyai bae atuh yeuh.
0: Kitu jawab Bi Umi, teu wanieun mere saran ka Dayang Sumbi.
1: Nyapu

0: Nu biasa.
1: Dayang Sumbi tekenat diajar Ninun ngan sikepna beki robah teradae kloba carita es tuning ngesap perlu nabae waktu teh beak dipake numpi bari ngangeskeun tinunan jeung Kangjeng Raja jadi carang patepung tarang adeheus lamun teu disaur mah tapi can aya anu mirosea dianggapna mah biasa be kaayaan hate Dayang Sumbi teh bubuhan keur mangkat beger. Asa wajar mun robah sikep sakitu mah. Leuleut sabulan ti saprak aya anu ngalamar ti puseur bumi geus burudul deui bae tamu. Lobana saimbang jeung diheula. Eta romongan tamu teh dipapa ku penggawa dipariksa sakumaha biasana. Tetela ieu oge sejangan deukeus ka Kangjeng Raja atuh terus dideheuskeun. Sasapuhna digoneng kudu penggawa madep ka payuneun ratu.
2: Kisila, kaula teh banget aya reuwas ieu teh. Reuwas pisan Kisila. Kasumpingan ku salira teh ari margi beuteu aya ieu berarti anggalna. Es tuning tumorojog tanpa larapan. Nah salira teh anu ti mana teh saha jenengan kalayan aya pikeureuseun naon.
1: Kitu dawuh Kangjeng Ratu mariksa ka para tamu. Atuh cedok tamu nyembah barabat nyaritakeun maksud jeung tujuanana. Horeng si mana horeng sarua bae jeung nu ngeus-ngeus. Maksudna teh seja nyangakeun panglamar dumeh Raja Anom ngaraos katarik ati ka pentang asmara ku Dayang Sumbi anu geus kakocap ka mancanagara.
3: Jadi gitu kaula non Kangjeng Gusti Raja. Mugia janten nguninga sun.
1: Kisemah mungkas caritanana.
2: Oh gitu. Aduh, hatur nuhun atuh ari kitu mah. Tapi ngeunaan maksad panglamar kelanan dia teh. Kaula teh rek nanya heula ka jenisna kasih nyai anak kaula. Ari sabab kaula mah moal maksa mirusa ka anak. Rek dipasrahkeun bae kana rek narimana.
1: Saur Kangjeng Raja tetep wijaksana taranya nyahuanan teu kena-kena kawasa tetep mereka sempetan ka jenisna nyaeta ka Dayang Sumbi.
3: Waduh, sumangga kaula nun. Sim abdi teu wantun ngalalangkungan nyagakeun sedaya-daya, Sun.
1: Jeuk tamu. Gancangna Kangjeng Raja nyaur Dayang Sumbi teu lami jebul sumping digoneng ku Bi Umi brek deku cedok nyemah. Geus kitu haturan ka raja naroskeun maksud sareng tujuanana. Kawasti heula Kangjeng Raja nanya ka Dayang Sumbi rehna ka karaton galuh aya tamu anu tujuanana ngalamar ka Dayang Sumbi. Tapi jawabanana kumatak hanjeul deui wae Kangjeng Raja teh. Istuning eueuh bedana jeung nu ti heula-heula. Cukup ku nyebut teu acan maksad, teu acan ngemut-ngemut ka dusalaki. Atuh meuni ngahuleng Kangjeng Raja teh hanjeul deui bae. Ngeus dua kali tah nyelu teh jeung ayeuna. Lain kuna naon asa teu puguh we ari kitu deui mah. Lain sieun teu payu deui. Lain kitu Kangjeng Raja teh. Ngan isin ku para tamu anu sakitu jauhna. Beunang disebutkeun jauh di jugjug anggang diteang ngabelaan kahayang kari-kari ayeuna ditampik sapojodogan.
2: Aduh, sadadek ti mancanagara. Tah geuning kitu warlan ti putri kaula teh.
1: Asana geus teu kudu dijentrekeun deui da geus sami ka maklum ku sadayana.
2: Kumargi kitu mugia teu janten rengat manah. Darah dikumaha atuh da jenisna kitu warlanana.
1: Caur Kangjeng Raja teu boleh sopan jeung Daria malar ka harti ku para tamu.
3: Sumun, sim kuring sepera kanca cukup ngertos. Janten sedaya daya kakuping pisan kaula nun sawios ari prantos kantenan kieu mah janten abi sadaya badhe enggal wangsul deui ka nagara sim kuring onjukan ka Kangjeng Raja kaula nun ieu teh
2: bral atuh diandung pangduma mangka salamet rahayu titip salam ka Raja Andika kalayan kacida pisan tumarimana kana kasayanana ieu teh.
1: Kitu waler Kangjeng Raja sungging perbangkara atuh bral para tamu marula ngabring sapara kanca tarungkul bangun anu bingung ngalenghoy kawas nu capek dina hate masing-masing mawa rasa anu hanyakal lantaran teu hasil maksud geus kabayangkeun pisah kumahaeun teuing hanyalu nu jadi ratu mangkaning geus aja geler wae kawas.

0: Anteng-panteng nak mika palai kada yang Sumbi. Dua kali nu ngalamar kada yang Sumbi dua nana teu ditarima. Dua kali Kangjeng Raja kuciwa manah, tapi sabisa-bisa ditahan, teu seueur saur da ngamaklum keneh kada yang Sumbi. Rai deui poe, rai deui minggu, rai deui bulan, brul deui aleutan semah. Eta semah Kangjeng Raja anu dek ngalamar. Kangjeng Raja narima kalayan someah bungah manahna. Da geus bisa neguh atuh moal jauh-jauh datang ka dinya. Moal jauh jeung ti heula pasti rek ngalamar Dayang Sumbi. Barang gopa amprok conghok gasik ditampi engal dipariksa. Ari pek teh nya bae eta tamu teh nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi. Harita keneh jenisna ditalek ngan edas. Jawabanana teu kurang teu leuwih sarua jeung ti heula. Atuh puguh we Kangjeng Raja nyeluk deui. Kuciwa deui wae. Kalayan sabar tapi tetep manahna mentegeg Kangjeng Raja teh. Engal ngalahir ka para utusan nguningakeun yen jenisna teu acan purun, alasanana teu beda jeung anu ngeus can aya niat boga salaki. Atuh utusan mulang bari ngalongkewang jauh-jauh panjang gagang, ari balik kuciwa pikir Kangjeng Raja ge ngahelas manahna mimiti timbul rasa heran dina manah. Ari ras ku sikep Dayang Sumbi anu anger taya robahna, kekeh mung narima pisalakieun. Pokna can aya maksad. Ukur sakitu-kituna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sareng saha namina teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida. Buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karos ku Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina
3: kumaha? Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Oh, ai tos ngeuleut rada lami mah teu aya. Nyangirangan
2: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: Ina gitu. Kasehat
3: ya. Kasehatna mohon.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga.

0: Ariras ku sikep Dayang Sumbi anu anger daya robahna kekeh mung narima pisalakieun pokna can aya maksad ukur sakitu-kituna. Akhirna meh unggal bulan aya nu sumping utusan ti praraja nu aya di sabudeureun kerajaan Galuh. Aya nu ngalamar ka rajana, aya nu ngalamar ka putra mahkotana, aya nu ngalamar ka pangeranana jeung sajabana sajabana. Tegasna ngaran Dayang Sumbi geus jadi sabibir hiji. Sarata sarerea kataji nu baroga kakawasaan mah kontan ngirimkeun utusan nyangakeun panglamar ka Dayang Sumbi nganyaki itu hiji oge can aya anu kapilih. Tong boro sipating pangkat raja darah rahayat biasa oge sanya nama sarua bae. Eta pada katarik ati kagenam rasa kairut kapincut kaperet hate kabeng bat rasa teu saeutik para pamuda anu ngadadak gering nangtung ngalang layung balas mikiran anu geulis Dayang Sumbi. Eta nu geulis Dayang Sumbi unggal peuting kalilirkeun kagundamkeun nu kapicangcam taya deui lianti Dayang Sumbi. Atuh datong boro mah memang baraya sanajan nu ngadongengna jeung operator oge sarua komo operator mah gasik pisan ari ninggal nu geulis teh sigana mah kapelet ku Dayang Sumbi eta oge operator oge ngan ari rahayat biasa mah nalipak maneh boga rasa yen jadi cacanet maneh kiara kireuncang tanding sagara. Baroga pikiranna sasat bonteng ngalawan kadu lain bangban lain pacing lain campaka kuduna. Kukituna ukur jadi kacapangan, jadi bukur catur bahan carita, da kasorang mah pimanaeun atuh ka Dayang Sumbi. Kocap deui Kangjeng Raja sungging perbangkara. Dina hiji mangsa mah calik nyalira di karaton, teu aya anu nyarengan. Estuning cempling teu aya anu wantu nyaketan. Kangjeng Raja ngahuleng ngemutan Dayang Sumbi anu geus sababaraha kali nampa panglamar tapi teu aya anu direret. Taya anu dipirosea kabeh disaruakeun jawaban cukup sarupa. Estu matak cengkel matak pusing kana manah Kangjeng Raja. Nyakunaon ieu budak bet asa dekar ati. Naon alasanana atuh unggal nu ngalamar teu ditarima. Mun embung kudu puguh alasanana naha nu kumaha nepi ka hayang teh. Aduh kula jadi bingung yeuh. Ieu kitu moal kitu ku bosna jamu tetes apa propolis bae teh gua kagendam juga nama. Da moal mungkin kagendam kuna gadongeng mah atuh atawa ku operator moal mungkin Dayang Sumbi teh tapi ieu mah tak bingung kaula. Bijar meneng-meneng Gusti Lara awur. Kangjeng Raja ngahuleng miraga meneng. Ngahuleng miraga meneng ngemutan Dayang Sumbi anu cek taksiran mah asana geus mejehna geus sawawa geus waktuna milih-milih rabi minah-minah rasa keur pisalakieun. Soal renenganna mah iraha bae hayangna teu kudu rusuh ayeuna. Ngan kahayang teh aya-aya tanda-tandana ulah kabeh ditampik sapajodogan kitu kahoyong Kangjeng Raja teh. Pangna jadi buah pamikiran beurang jeung peuting Kangjeng Raja teh banget ku isin. Isin ku itu, isin ku ieu kapaksa mamanapan. Nolak kalayan lemes, lemah lemut bari sopan bisi ngajaheutkeun para utusan katut para raja anu ngutusna. Barang nuju jongjon linggih kurutak deh hiji ponggawa datang-datang cedok nyembah pok unyukan ka Kangjeng Raja.
1: Kaula nuhun Kajang Gusti. Hapunten, hapunten, hapunten.
0: Aduh, enaun atuh ponggawa tong gerowokan kitu.
1: Aduh, punten. Onyo kuninga rehna di alun-alun seueur tamu.
0: Duh, eta sora. Cing atuh kunaon eta teh?
1: Si Buring teh sok seueur nge-MC-an sareng nyinen. Aduh, jadi kiai sun, jadi tayaan suanten teh aduh.
0: Teruskan kumaha ponggawa.
1: Sumuhun di alun-alun teh seueur tamu, rupina mah tinu tebih. Sareng kalintang seueurna, gotongan aya 7, tanggeuhan aya 8, tanggungan aya 20 siki.
0: Nya teruskeun.
1: Oh sakitu sun,
2: aduh.
1: Nah, aduh.
2: Nah, hari mana penggawa? Bikin sedih kan?
1: Tunggu pun jangan tunggu sih.
2: Buku kau rata ger bingung ya teh. Aduh, nah di mana yang penggawa?
1: Tunggu mungkin ngusi. Aduh, mana cara abdi itu?
2: Kunaon?
1: Abdi mah, ngemutan hutang dan kabayar tuh. Alah, ampun ya teh. Aduh, ampun.
2: Anu penting mah sehat. Sehat mana ya teh? Matak, koma kade, ngaras sehat. Cok jaga kesehatan teh. Tah nginum jamu tetes alfa propolis.
1: Insya Allah sun. Nganya eta teu aduh artos abdi teh.
2: Aduh, nah ari maneh. Dibere duit nang ku kami. Sok beuli keur kasehatan. Penting kasehatan manusia teh pangawa ye. Keur maripuh urang teh, cabe gawe kadawang teh sehat. Sehat atuh awak teh. Ngarah jag-jag, ngarah waringkas bisa kitu ka dieu sia teh.
1: Sapungun, mangga. Nya ari di pasien gratis pamangga teh. Ku kang dengar aja kitu, dibayarkeun kitu sun.
2: Ngeus sia teh. Mari ini kanu tadi sia teh. Jadi kumaha tadi teh?
1: Sumuhun sertamu darun alun. Sergotongan serta ngeuyan kitu.
2: Jadi palang siang nurek ngalamar Dayang Sumi deui ieu mah ye.
1: Rupina mah sun.
2: Sok cenah ka dieu we, cenah ka dieu, cenah ka dieu.
1: Ayeuna enjing.
2: Pageto sia teh penggawa.
1: Aduh. Mari teh. Taun hareup.
2: Meungeus tah hareuy wae sia teh ah. Ih. Leuwih ti mamang lengser ieu mah ye hareuna.
1: Semuhun mangga tahu timalan. Amit kaulanun.
0: Cedok nyembah terus kaluar sarta lempang rusuh muru ka alun-alun harita. Tekung Sidila ngong aya anu uluk salam, brus aya anu asup tamu ti mancanagara deui wae. Dideheuskeun ku penggawa brek caralik cedok nyembah Kangjeng Raja Engal Mariksa.
2: Oh, Wirujeng Sumping bagia kasadayana.
0: Waduh, matur sewu nuhun laksa ketika pinggahan Gusti. Cek sema
2: saha nya kakasih, di mana Banjar Karang pamidangan bade aya naon maksud sareng tujuan ieu teh?
0: Kangjeng Raja geus teu asa-asa langsung mariksa palaygara uninga kana maksadna.
2: Waduh, uncuk uninga rehna abdi sedaya sanes mantung tabu laku sanes lempang tanpa seja.
0: Nanging abdi sadaya teh mangul lebih utus ratu ngemban timbalan raja. Janten iya abdi sadaya teh abdi kapi utus utusan ti nagara Muara Datar.
2: Di Muara Datar atau masih di Datar Pasunan kene iya mah.
0: Somon.
2: Tapi naha anjeun gening lagamna jiga tebetan.
0: Abdi mah ngumara ka dieu ka kerajaan Muara Datar.
2: Terus. Teruskeun.
0: Saperkawis nyagakeun silaturahim, mugia sadayana aya dina kawilujengan. Kitu kaulanun.
2: Katarima. Syukur bagja kumayangan. Terus.
0: Kalihna perkawis.
2: Terus.
0: Unjuk uninga ka pangkonan dampal Gusti rehna Kangjeng Raja Sepuh anunya krawati ngabahuden dadi Muara Datar kagungan putra siji pameget palantos sawawak palantos baleng kasep gua anteng.
2: Terus
0: janten separantos ngedangu wartos perkawisnya putri Dayang Sumbi Taraden Anom teh ngurihit karamana supados enggal ngintunkeun utusan ka dampal gambaran. Nya ngayeuna abdi pisan buktosna anu maksadna tayasane sejak nyagakeun panglamar manawa sareng manawi bahan katampi. Atuh sajabina deui tawis katineng ti Raden Nganom.
2: Raden Anom berenan.
0: Ya iya, sek Raden Nganom. Tawi soca ti Ratu Sepuh abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sajabina artos sarang barang-barang sanesna ieu minangka tawis katineng tak kidu kaulanun
2: cedok kiutusan nyembah.
3: Hei orang Sunda, Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten. Teras
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon, pokoknya nama emam ge mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas Propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos, aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nuta dina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace, XM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na ya tajamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caiken nganggo genep tetes. Sekali minum,
1: mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Abdi sadaya ngabantun mas perak inten guminten berlian sarang sadabina artos sarang barang-barang sanesna. Ia minangka tawis katine tak kidu kaulanun cedok kiutusan nyembah iyar meneng-meneng leng-leng kang sabisan kangjeng raja sungging perbangkara dugi kang ahuleng miraga meneng kaget ngadangu eta utusan tana naon tos bingung bingung kupi jawab benana nah aku maha mau ditolak deh kuda yang sumbi ari ras kanu nges-nges estuning tepilih bulu nukitu nukil ge ditampik bae kuda yang sumbi taya anu dipirosea cajong-jongan mah di karaton teh jempling teu aya anu lemek teu aya anu nyarek lami-lami ngong deui kangjeng raja ngandika baca temen paman kaula teh banget tumarima kapercayaan kasatiaan sareng kadeudeuh ka putri kaula istuning teu ditendeun di hanap-hanap estu kasuhun dina mun-munan ngait dina ati sanubari sumarambah kana baya katarima ku asta kalih berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana engkih samohon ajeng kumaha kangjeng Gusti Raja tapi kelanan kaula teh moal gasik nampi gancang narima kana maksad raja muara datar kaula kudu nanya heula ka jinisna nyaeta ka putri kaula kudu nerangkeun heula sagala rupana jadi urusan ieu nu jadi patokan lain letah kaula tapi lisan ti Dayang Sumbi anak kaula ti jinisna anu baris ngalakonan rumah tanggana sabab lamun kolot pipideun bisi mapai ka puhuleungeun di mana di akhir ayah kitu jeung kieu geus pasti mamawa ka kolot lamun kuring maksakeun pakulantaran kitu ditarima sareng henteuna gumantung kana putusan Dayang Sumbi pribadi tak kitu paman waduh kaulan sim kuring sejak ngiringan bae cek semah bari nyembah prak ayeuna mah ngaleut heula saya aya itung-itung bari ngareudeuhkeun kacape kaula ayeuna rek nanya heula ka jenisna waduh sumaga sadaya-daya ngiringan bae kaulanun kula sapara kanca harita keneh kangjeng raja jengkar ku anjeun ngantunkeun para tamu lajeng lumebet kakak putren celuk celuk ka Dayang Sumbi atuh pukuh we Dayang Sumbi anu harita keur ninun maning arenjang curinghak bari manjangkeun beuheung Dayang Sumbi gelis ieu ama aya perlu gelis sok buka heula gelis ama aya perlu ieu teh
1: aya naon deui nya tuh sarana gura gerog ieu teh
0: ceuk manahna Dayang Sumbi bari melong ka lawang jajantungna ratug hate ngalenyap tekung sidila brai panto muka blus biumi bregdeg ku gigireun Dayang Sumbi pok unjukan semurusuh
1: nyai gelis kangjeng raja ngantosan dina teras dabuh na palai tepang sareng salira diantos pisan ayeuna saona teh nyaya naon atuh bibi teh aduh teu wantun ngalalangkungan engal bae deuheusan gelis bisi aya badan teu keuneun ieu teh
0: bari jeung ratu jajantung Dayang Sumbi engal ngudaran alat-alat ninun terus ngusap rarai mereskeun rambut terus kaluar ti kamar dituturkeun ku bi Umi ari go kangjeng raja tos ngantosan atau brek calik cedok nyemah bagea Dayang Sumbi sok ayeuna diuk satata jeung kaula dawuh kangjeng raja bari netep ka Dayang Sumbi
1: atuh nuhun gusti bedaya pekerasan naon gusti kangjeng raja
0: Dayang Sumbi geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksud raja lantaran biasana oge manehna anu sok diangkir ka karaton tapi naha ari ayeuna bet sumping ku anjeun ka kaputren kieu Dayang Sumbi
1: kaulanun mangga kangjeng raja
0: ama kitu
1: semun mangga kangjeng rama
0: ieu diburu gancangna bae Sumbi yeuh dengekeun ku hidep poe ieu malah mah ayeuna pisan ka urang geus sumping deui utusan ti kerajaan muara datar ari maksud jeung tujuanana tayalian iwal ti rek ngalamar ka hidep sabab geus kamaklum di mana aya kembang mangkak nya kadinya rabulna bangbara anu ngahlaran Nu datang kiwari utusanana dijurung ku Kangjeng Raja muara datar ngalamar cenah kahideup kanggo putrana putra mahkota picalonan raja. Anjeuna ngaraos katarik ati ka geuna merasa ku hideup. Nya ayeuna ngirimkeun utusan bari mawa emas gumirincing inten berlian katut barang-barang berharga sejena. Eta kabeh keur hideup geulis sarta hideup baris diangkat jadi permaisuri raja. Di mana putra mahkota geus dijenengkeun jadi raja. Tak kitu maksud para utusan teh. Numatak ayeuna amang haja nepungan ka hideup rek nanya anu sabener-benerna sarta minta jawaban anu sanya-nyana ulah kawas anu ngeus-ngeus. Cik kumaha tah? Ari ka putra mahkota ti Raja Muara Datar ditarima atawa moal? Kangjeng Raja nerangkeun kalawan panjang lebar nu dipalar supaya Dayang Sumbi ngarati jeung Lea Hatena supaya narima kana eta panglamar. Geus isin ku para utusan ku para raja nu rabul nyangakeun panglamar. Sedengkeun eta baraya Dayang Sumbi da puguh hatena tetep nutup teu katarik teu kataji teu hayang jeung teu kabita. Najan diiming-iming ku duit dibibita ku harta banda anu sakitu lobana oge istuning tetep nutup hatena marah teu katarik najan rek dijieun prameswari oge. Lantaran boro-boro mikirkeun pasoalan kitu mikiran dirina pribadi can angeus-angeus Dayang Sumbi teh. Atuh pok Dayang Sumbi ngajawab tandes.
1: Kula nun Kangjeng Gusti, kartos pisan upami kitu mah, kartos. Kartos.
0: Nya syukur ai kaharti mah.
1: Nanging hapunten saribu hapunten. Abi teh acan gaduh maksud laki rapi ama. Teh acan ngemut-ngemut gaduh salaki.
0: Gebeg Kangjeng Raja ngarenyak deui bae. Reuwas anu taya pabadana. Lantaran tadi nama geus kandel kana harepan. Sugan we Dayang Sumbi lea hatena daek narima kana panglamar tapi buktina bet sulaya. Anger wae kawas anu ngeus-ngeus. Sajongjongan mah Kangjeng Raja colohok bengong terus gogodeg sarta narik napas ciro bangun seungah. Seungah ngajawabna ka para utusan sok sieun ngajaheutkeun Kangjeng Raja ti muara datar. Lami-lami ngong deui ngandika bari rada bendu ngan teu bekas da ari sasauran mah biasa bae Kangjeng Raja teh. Dayang Sumbi.
1: Kula nun kula badaya naon Kangjeng Rama?
0: Dayang Sumbi. Kunaon ari hideup? Rek nungguan naon? Hayang kana kumaha? Bisa da kieun teh? Ieu. Pan umur hidup teh geus cukup, geus sawawa, geus baleg, geus mojeuhna mikir-mikir boga salaki, geus mojeuhna ngarumah tangga, kurang naon, geulis kurang naon. Kurang naon Pangeran Timuara Datar? Anjeuna teh putra raja, pinter, kasep, gandang, beunghar, wijaksana, adil jeung sopan deui. Ditambah ku kagagahan jeung kapinteran dina ngurus nagara, dihormat ku sakumna rahayat, dipercaya ku para gagede nagara. Nya anjeuna teh pirajaeun geulis, pirajaeun muara datar, ngagentoskeun Kangjeng Raja sepuh. Mun hidup jadi garwa, na nya hidup bakal jadi prameswarina. Naha bet embung? Naha bet embung geulis? Sok, naha kunaon ieu teh atuh geulis?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh bikin kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenara moramo sampean teh, da abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngareut Pak Popori saya ka tengah botol. Da panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui yeuh. Da mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha alfa propolis?
4: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa cendri jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku abah.
4: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi abah di dieu teh di RT hiji teh, jarenge teh dua ka masyarakat. Anu sabu darana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Pirajaeun muara datar ngagentoskeun Kangjeng Raja Sepuh. Mun hidep jadi garwa, na nya hidep bakal jadi prameswarina. Naha bet mung? Naha bet mung geulis? Sok. Naha kunaon ieu teh atuh geulis? Hate Dayang Sumbi ngarenyap, jajantungna jadi ratu. Jadi ratu tutunggulan saumur demelah karek harita nampak pertanyaan ti raja anu sakitu merekpekna sarta katinggal raja teh kuciwa pisan tapi tetep bina pamadeganana pok ngajawab deui.
1: Nun Gusti semahun abdi mugi sewa bebenu laksalu duka nyangakeun kapangkonan dampal Gusti nanging hapunten anu kasuhun. Abdi tetep ti acan gaduh maksad milih-milih pisarakieun Kangjeng Gusti. Rupi nu janten bargalantaranana. Abdi teh tepisan-pisan moyo ka pangeran ti muara datar, tepisan-pisan nyawat ka anjeunna. Sadayana oge memang sae, pinuji pikabitaeun. Nanging
0: kumaha geulis?
1: Nanging abdi pribadi teh acan gaduh maksad nyaningkeun salaki ama.
0: Alasanana?
1: Margi betah keneh cicing di negeri Galuh, di Karaton Galuh, di Kaputren Galuh. Anu sakieu endahna, sakieu suburna. Ditambih deui ku kasayan manah gamparan. Abdi betah kene. Dipiasi dipikanya aku sakumna pangeusi Karaton Galuh. Kalebet gamparan ku anjeun, Gusti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi geus teu asa-asa deui nyaritana. Hatena tetek deui sabab kuat nyekal pamadegan moal kepangaruhan ku batur harita teh. Kangjeng Raja ngajenghok deui bae. Kaget ku si Dayang Sumbi. Naha bet teu astas teuing eta hate Dayang Sumbi? Memang alasan nu diterangkeun bieu asup akal, kahartoseun ku Kangjeng Raja, tapi naha mana keukeukeuh teuing nolak teh ka bina-bina? Naon nu jadi alasan anu sanyana? Sabab mun ditilik tina lahiriah, asa teu aya alasan pikeun nampik nu asih, pikeun nolak anu nyaah. Mana komo sacara jujur terang-terangan ngalamar ka kolotna eta lalaki teh bari jeung sagala dibawa minangka tilam ka sono. Tapi Kangjeng Raja teu tiasa maksa. Bari bangkeun bendu anjeunna cengkat ngapujeng deui karohangan tamu. Manahna teu raos asa peurat rek nerangkeun sikep Dayang Sumbi teh. Sedengkeun Dayang Sumbi jeung Bi Umi harita teh ngaruleng kawas anu bingung. Reuwas aya kaduhung aya loba kamelang jeung kahariwang. Bisi Kangjeng Raja teras-terasan bendu dilalila Bi Umi nanya.
2: Nyai geulis Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Nah betul luasan kitu atuh geulis.
1: Ampun bibi, ampun, ampun bibi. Daya maksud ngejahetkeun manah raja Kangjeng bibi.
2: Nah kumaha maksud hidup teh maksud hidup teh kudu kumaha dia teh maksud hidup teh kumaha ieu teh.
1: Abdi teh acan gaduh maksud daki rabi bibi.
2: Kumaha upami Kangjeng Raja bendu atuh.
1: Anjeunna raja bijaksana moal bendu teu puguh komo mun alesanana puguh mah atuh moal bendu kitu wae bibi.
0: Bi Umi teu wani nyedak-nyedak ukur narik napas jero jung Bi Umi cengkat Dayang Sumbi ge asup deui ka kamar paranti ninun. Tekung sirila geus kadenge deui sora barera tung tung prak tung tung prak kitu wae terus Bi Umi jeung Dayang Sumbi teh terus ninun harita teh. Kakocapkeun Kangjeng Raja sungging perbangkara parantos jonghok sareng para utusan. Manah Kangjeng Raja tagiwur asa bingung asa susah keurin kureta hese bade sasauran. Tapi kukitu kukieu oge anjeunna nu kedah masihan putusan ka para tamu nya akhirna mah ngandika.
3: Paman utusan ti muara datar, waduh boten kaulanan Gusti sumangga bade kumaha ieu putusan nu didugikeun ka sim kuring tareng rerencangan supados aya nu kena dicanda keputusan ieu ka Kangjeng Raja Anom.
4: Kieu kaula teh isina mah isin nataku ieu teh haneul hanyelu ka bina-bina oge kaula lain teu ngajenan kana maksad raja muara datar anu sakitu saena sanes teu bungah narima panglamar ti anjeunna tapi dalah dikumaha ieu jenisna nyaeta Dayang Sumbi anak kaula tetep can boga niat boga salaki ku itu ku ieu oge tetep mugen teu aya nu kapilih tah kukituna hapunten sarebu hapunten dugikeun ka Raja Muara Datar
3: teu ayeuna sugan jaga, da lain ngawilah-wilah jalma, lain milih-milih jalmi. Teu pisan-pisan kaula teh. Da ieu mah sadayana teu aya nu ditampi. Margi nu ngalamar teh merul unggal sasi aya dongkap ka dieu. Waduh, timalan. Upami kitu mah atuh, geus polah teh paenya. Tah ku kituna. Mugia anjeun sadaya teu alit manah. Ulah kagungan emutan awon kasim kuring sarta dugikeun salam ti kaula ka Raja Muara Datar. Hatur nuhun kitu kana kasayaan manah anjeunna. Tak kitu paman. Saur Kangjeng Raja bangun anu peurat na karasa sauran teh. Waduh, nun Gusti, abdi mah ngandarma ngutusan, ti dituk manggul piutus, ti gamparan ngeban timbalan. Sumangga ieu sadayana sejadi astagun pisan. Atuh salajeng nama nedha amit badhe wangsul ka Muara Datar sejak unjukan ka Kangjeng Raja. Cek utusan bari cedok nyemah harita teh. Nyamang atuh, bral anjeun sakabeh dianung pangdua. Mudah-mudahan salamet di perjalanan.
5: Hanya kalpisan geningan baraya waktos naparantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-17 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo.

0: udah sampai ting jelepret geuning kitunya tara safety go abi puyeng wae geuning ku gabobot teh kitu muter kesangan gitu lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kan terus diobatan nganggo naon wae Pak?
0: Wah tosku herbal nu sanes terus dirawat terus berapa kali dirawat lah ada gitu ke iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
0: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uning jamu tetes alfa propolis di mana, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, ketemu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
0: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Namanya sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeun di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis, si Amis. Uhum. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Habisnya kata aji, mi barang mesir kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesen Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan kamana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan
1: asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu, kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Para konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh di manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya.
3: Amin
2: ya Rabbal Alamin. Atunun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol ibu?
3: Teh geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis Bu, mangga
3: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Atur Rowon Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Jenengan teh saha Bapak teh?
7: Bapak Ahmad.
6: Ahmad.
7: Bapak Ahmad.
6: Alamatna Pak?
7: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
6: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapak penyawat naon tah?
7: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih panas gitu, ngerinyit bae, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
6: Alhamdulillah.
7: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
6: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
7: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.

0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
3: Hajah Anah Hasana.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
3: RT 1, RW 2, Desa Balegbeg.
2: Ibu nganggai Tesma Aini tos berapa botol?
3: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
3: Kaosen, sebelah namun gitu, sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit gitu.
2: Aya katarak mah ibu teh aya ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
3: Botol kahiji
2: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
3: Katilu, supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1/2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter abdi teh.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar. Ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Ieu teh, Ce.
6: Tetes mata? Tes mah aini, Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh gitu, aman ieu teh, Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak Punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
6: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
7: Biasa sok dipijet.
6: Pijetan. Enak mantep
5: gitu. Oh, entah teh Bapak di landongan ku
6: Alpha Propolis.
5: Alpha Propolis teh uningat di manten Bapak.
6: Di radio
5: cara ngangge-na kumaha Bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpha Propolis?
6: Bapak mah teh seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpha Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
6: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
5: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
2: Hajah Ana Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapna di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
2: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
2: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Duanana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
2: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: aksioma desak kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jili 2. Kesadaran rendah, sungai di Tasikmalaya dipenuhi sampah, waspada ancaman banjir. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Puluhan massa dari aksi reformasi pemuda dan mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021. Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
10: Nanti sekitar 2 minggu apa 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah, sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya dan terus terang, ini pun tadi bukan kepuasan bagi kami. Hanya bagian jawaban yang kami akan dengar juga, Pak. Sementara kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, ya tidak ada progres maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
7: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
11: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos sebagaimana tadi telah disampaikan, telah dilakukan ekspos pada bulan Juni, dan berdasarkan petunjuk dari pimpinan masih perlu melakukan pendalaman.
7: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus Jili 2 tersebut masih terus berjalan. Viral video seorang pria dikeroyok warga di Kampung Kopeng di Desa Pedangkamulan, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu 26 Juli 2026. Polisi memastikan peristiwa itu bukan pembegalan, melainkan kecelakaan tunggal. korban diketahui cucu Yusuf, 42 tahun warga Kecamatan Taraju. Mobil pickup yang dikendarainya terperosok sekitar 5 meter ke kebun teh saat melaju dari Bojonggambir menuju Culamega sekitar pukul 10 pagi. Setelah keluar dari mobil, cucu justru bersikap di luar kendali. Ia sempat melempar batu ke warga dan mencekik pengendara lain yang hendak menolongnya. Dalam video klarifikasi, cucu mengaku tidak sadar saat kejadian dan menyampaikan permintaan maafnya. Akibat kejadian itu, cucu mengalami luka lebam di wajah, pelipis bengkak, dan bibir bonyok. Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang pria dikeroyok warga setelah mobil pickup yang dikendarainya masuk ke kebun teh di Kabupaten Tasikmalaya viral di media sosial.
1: Tulungan ku anak urang, salah ku supirna di tengah ta. Teka harti ya. Si Mang Yege malahan masarua ya ta. Di Baledog ta. Ek nulungan itu si Mang teh. Info na nu apal ya mobil saha urang mana. Jelmana kabur ke girang tuh.
2: Kotak-kotak jelama ya,
1: Pak. Nah, info na ya, mobil na ya. Ek ditulungan, tapi kalah ngamuk, Don.
2: Ya, batu lagi.
1: Nah, ya batu na cenah tah.
2: Simang,
1: kalah maledog, ek ditulungan deh, teka harti.
7: Rendahnya kesadaran masyarakat membuat sejumlah sungai di Kota Tasikmalaya dipenuhi sampah. Kondisi ini dinilai rawan memicu banjir saat musim penghujan tiba. Penegasan disampaikan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Rino Isa Muharam. Ia menyoroti masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Menurut Rino, saat musim kemarau, sampah yang menumpuk tidak terbawa arus sehingga mengendap. Ketika hujan turun, aliran air tersumbat dan menimbulkan genangan hingga banjir. Beberapa wilayah yang paling terdampak adalah Purbaratu, Cibeureum, dan Taman Sari. Ketiga daerah ini juga kerap mengalami gangguan suplai air bersih karena sumbernya dari mata air dan situ yang rentan tercemar. Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUTR bersama kelurahan terus menggalakkan kegiatan bersih-bersih sungai. Terbaru, gotong royong dilakukan bersama kelurahan Sukamanah untuk mengatasi sumbatan yang mengganggu suplai air ke Purbaratu dan sekitarnya.
5: Masih rendah karena kita pemantauan masih banyak sampah-sampah yang ada di saluran. Nah ini karena musim keringan ini tidak ada air, maka sampah-sampah yang ada di saluran itu tidak terbawa oleh air, jadi mengendap. Jadi kalau kita lihat, ini sebetulnya momen masyarakat mana yang terhadap saluran.
9: Karena takutnya nanti ketika fungsi penghujan
5: sampah itu akan berakibat sumbatan-sumbatan terhadap terutama yang berdampak mungkin hilir.
7: Pemerintah Kota Tasikmalaya mengingatkan tanpa dukungan masyarakat menjaga kebersihan sungai, ancaman banjir dan gangguan suplai air akan terus terjadi terutama saat musim penghujan.
8: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
13: www.radioprssnijabar.net.
4: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kuliner tradisional khas Tasikmalaya, opak, berhasil mencatatkan rekor dunia. Pencapaian itu terjadi saat peringatan hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya di Kompleks Perkantoran Pemkab Singaparna Jumat 24 Juli lalu. Ribuan keping opak disusun rapi di atas deretan meja sepanjang ratusan meter di depan panggung utama. Awalnya, Pemkab Tasikmalaya menargetkan 2.500 sajian, namun setelah diverifikasi Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI, jumlah realnya mencapai 3.123 buah. Senior manajer MURI, Triyono, mengatakan untuk sajian opak ini merupakan rekor baru yang tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Hingga saat ini belum ada catatan serupa sehingga penyajian opak terbanyak ini resmi ditetapkan sebagai rekor baru. Triyono menyebut kategori penyajian opak terbanyak ini baru pertama kali tercatat di MURI.

0: saya tersaji pada malam hari ini.
1: Standarnya berapa, Muri?
0: Sebetulnya untuk secara khusus catatan tentang sajian opak terbanyak belum pernah ada di Muri, dan ini merupakan catatan rekor baru dari untuk Museum Rekor Indonesia untuk sajian opak terbanyak.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
7: Sareng Bapak Edi.
6: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
7: Di Sindang Palai Rahayu.
6: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
7: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
6: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
7: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
6: tangannya
7: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
6: Eta panyawat teh seberapa lami, Pak?
7: 3 bulanan lah, ayeuna mah 5 bulan.
6: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
7: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
6: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Alfa propolis.
6: Berarti Bapak ayeuna teh nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
7: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya nulali nu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
6: Mun.
7: Baena alhamdulillah daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
6: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
7: Alhamdulillah gitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
6: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
7: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
6: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
6: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
7: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya buktosna.
6: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
7: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
11: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini,

0: cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Info Alpha.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
6: Abdi ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Selama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, bu, sate acan ku Alfa Propolis.
6: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus ka dokter atos.
5: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, bu, jantena.
6: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami itu acan di angok cai panas gitu, teh acan... Iya terasa damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, bu?
6: Nganggo apa propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
5: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, bu?
6: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
6: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo apa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, bunya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kokos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Cek. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sokotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh gitu, aman ya teh Cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tang tos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
4: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
5: Tos sabotol kadua ayeuna.
4: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
5: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak bete engawe ka dieu meser.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Teh can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
4: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
5: Dina sabotol teh tos karaos, anu hayang damang gitu.
4: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
5: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
2: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
2: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
2: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Tadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
4: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sareng cangkeng, sareng lambung,
2: biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha pak jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng,
2: mun paregel gitu banyak. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter, mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol pak?
1: Meseueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Bapak konsumsina kumaha pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: para mitra, ku ayana usum paceklik loba tukang dagang di pasar nu ngalaman pailit. Timimiti tukang dahareun, tukang parabot, tukang sayuran, tukang pakaian, toko sembako jeung sajabana. Teu cukup kitu bae. Ku ayana usum paceklik teh di pasar ukur ngagimbung kunu daragang bari jeung eueuh anu meulina. Siga harita, kaayaan poe pasar. Nu biasana rame kunu barang beuli teh, ku waktu ayeuna mah sama sakali unggal tukang dagang tara bebeunangan duit. Malah nu puguh mah papada tukang dagang jadi silih anjuk. Tukang parabot butuh beas nganjuk ka warung sembako. Atuh tukang sembako butuh panci nganjuk ka tukang parabot. Pon kitu deui tukang dagang nu sejena. Di juru pasar belah wetan, tukang dagang VCD keur hulang-huleng bangun anu pusing. Tisuk jeput nepi ka harita geus manjing waktu duhur manehna can bebeunangan duit saperak-perak acan. Boro-boro ku meunang duit, nu puguh mah manehna dicarekan ku unggal tukang dagang, pedah ngagandengan bae ceuli batur. Siga harita manehna keur dicarekan ku tukang pindang.
1: Eh, Alek, maneh mah teu solider pisan ka babaturan teh euy. Yeuh, sakabeh tukang dagang nu aya di ieu pasar keur parusing. Sabab sakitu lobana tukang dagang ari nu balanyana eueuh. Nah, ari maneh kalah senang-senang hiburan, nyetel musik satarikna. Kalah culi dewek asa gagangan euy. Jeung rawing deui.
0: Cik Abah genyot bari tutunjuk ka si Alek anu geus alih profesi tina dagang tahu kana dagang PCD. Atuh trek harita musik teh di pareuman. Sarta sapada harita, jep kaayaan di pasar teh jadi jempling. Sanggeus nyarekan tukang VCD, Bah genyot gancang balik deui muru daganganana. Ngan kaget pikeun manehna sabab harita kasampak aya meong keur jongjon nyatuan pinang bandeng. Pudig-dig Bah genyot teh napsu lain dikieuna. Keur mah can meunang duit, turug-turug harita teh pindangna di badog meong. Cek manehna kana sendal capit, tuluy diamang-amang, rek dibaledogkeun ka eta meong. Ari eta meong sadar kana bahaya. Teu tatapa sini deui, ngan pecir bae harita meong teh lumpat, bari mawa kabur pindang bandeng. Atuh Bah genyot beki napsu, becir manehna ge lumpat ngudag-ngudag eta meong. Bari harita teh kadenge manehna cocorowokan.
2: Woi, tewak, tewak! Eta aya bangsat! Bangsat maling pindang dagangan dewek.
0: Maksud Bah genyot mah nyebut bangsat soteh kameong. Ngan sigana jalma nu aya di pasar salah harti. Katempo kunu araya di pasar, Bah genyot nunjuk ka jelema anu make kaos beureum. Sabab harita meong teh lumpatna kalebah jelema nu make kaos beureum. Atuh sakabeh jelema nu araya di pasar, tegwe nyangka yen nu disebut bangsat ku Bah genyot teh nya eta jalma anu make kaos beureum saurang lalaki tengah tubuh. Nu make kaos beureum kaget lain dikieuna. Barang adenge loba jelema nyebut bangsat bari nunjuk ka manehna. Atuh saking kusasah kan dereng-deng bae manehna lumpat. Bari harita teh angkaribung ku babawaan dua leungeuna ngajingjing kantong keresek hideung.
1: Palicet ka ditu, palicet ka dieu.
0: Maksudna mah manehna teh rek miceun salasah bari neangan tempat panyumputan anu buni. Jog harita manehna anyog ka tempat anu rada nyingkur. Atuh reg eta jelema teh eureun. Sarta kasampak di dinya teh aya tukang baramaen keur silaan nekak.
3: Lah kadalah, kabeneran yeuh. Aya tukang baramaen. Jang miceun salasah, kaos aing rek sina dipake ku manehna. Tah, ku cara kitu pasti manehna nu disangka bangsat. Salamet, salamet. Berentes eta jalma nu tayalian anu sok ngaku-ngaku Mr. Haris.
0: Atuh guragiru manehna ngalaan kaos beureum hadiah tina kuis obat cacing. Kaciri we, dina eta kaos lebah dadana aya gambar budak bucitreuk. Tuluy manehna teh mikeun eta kaos bari ngomong kieu.
3: Pak, mere kaos yeuh. Uteuh keneh karek dipake sakali. Sok laan bajuna, urang tutukeuran. Kuring nu make baju si bapa. Geun bae rubat rebet oge, kuring mah karunya we ka si bapa. Sapopoe na make baju teh eta deui, eta deui.
0: Yeuk tukang baramaen teh ngalieuk ka Mr. Haris bari kadenge ngomong kieu.
3: Beneran ieu teh, Jang? Nah, bager-bager teuing atuh si Ujang teh. Make daek tutukeran baju sagala. Didoakeun ku bapa. Muga si Ujang sing jadi tukang baramain anu sukses.
0: Porosot si bapa tukang baramain teh ngalaan baju nu geus kucel jeung loba tambalan. Tuluy eta baju teh dibikeun ka Mr. Harris. Atuh pon kitu deui Mr. Harris oge mikeun kaos beureumna ka tukang baramain. Satuluyna diparake. Atuh sanggeus tutukeran baju jeung kaos mah, breh duanana teh jadi pangling. Mr. Harris siga tukang baramain, sedang tukang baramain katempona jadi rada ginding. Caturkeun jalma-jalma nuker ngarudag nu disangka bangsa teh, harita geus anjog kalebah dinya. Barang nempo nu di kaos beureum, kontan salah saurang di antarana aya nu ngomong tarik.
2: Nah, benang sia. Maling naon tadi? Sok, buru-buru pulang

0: Turna. Nu direret harita gancang nyarita.
1: Yeuh, Pak, pangnasi bapak disebut bangsa teh, pedah tadi aya anu maling pinang, jelemana make kaos beureum. Persis pisan siga kaos nu dipake ku si bapak. Nu make kaos beureum teh rarasaan mah eueuh deui, iwal ti si bapak. Sok geurang aku.
0: Ari Mr. Haris, matana geus kuram kireum we. Sieun bisi tukang baramaen balaka, yen kaos beureum teh pamere ti manehna. Gerjong-jong kitu, gururug harita ayan lumpat ngudag-gundag meong anu mawa kabur pindang teh. Si horeng teh bah genyot anu tita tadi nuturkeun bae kamana leos na eta meong. Sarta kadenge manehna cocorowokan bari ngamang-ngamang sendal capit.
1: Eta tewak, bangsa talumpat kadinya hoy. Tewak, tewak, tewak.
0: Ari eta meong teh eleh kitu bae. Ngarasa diudag-udag bae ku bah genyot, terekel teh manehna naek kana tiang listrik. Sarta cleng luncat kana suhunan salah sahiji kios. Atuh reg bah genyot teh eureun. Bari anger manehna ngamang-ngamang sendal capit ka eta meong. Kadenge harita teh manehna nyarekan meong.
1: Dasar meong teu diwarah sia. Kalakuan teh teu robah-robah. Yah, dengekeun ku gegebir sia. Ari maling teh dosa. Nyaho teu?
0: Ngap harita bah genyot make deui sendalna anu tadi rek dipake neungeul meong. Para mitra sadaya, sakabeh jalma nu araya di dinya ka asup Mr. Haris olohok ngembang kadu. Barang manehna nyaho, yen anu disebut bangsa teh, nyaeta meong anu maling pindang bah genyot. Met Mr. Haris ka tukang baramaen anu make kaos beureum boga manehna. Bari manehna teh katempong iceupan. Sedengkeun tukang baramaen dikiceupan ku Mr. Haris teh manehna gideug. Tuluy koloyong weh indit. Siga nama sieuneun kaosna dipenta deui. Sedang Mr. Haris nu harita make baju tukang baramaen teu wani tanggah anger we sila anekak bari tungkul. Sakabeh jalma nu araya di dinya pating darelek ka Mr. Haris sarta kadenge salah saurang aya nu ngomong kieu.
2: Ih, jalma teh ngora-ngora bari jeung jag-jag ngadon baramaen.
1: Awas eueuh deui bae pagawean.
0: Tuluy ditema ku bah genyot.
1: Ulah ngomong kitu euy. Sarua bae baramaen oge eta teh pagawean. Yeuh Jang, si bapak mere sodakoh. Gope bae nya.
0: Leung harita bah genyot teh ngalungkeun duit 500 perak ka hareupeun Mr. Haris. Ari Mr. Haris anger ngeluk tungkul bari hatena gugulunuk.
1: Cadol teh. Aing dianggap tukang baramaen. Eta tah gara-gara tukang pindang atah adol. Awas ya. Iraha-iraha dibales ya ku aing.
0: Para mitra sadaya, jalma nu ngagimbung di dinya akhirna mah nungtutan arindit ninggalkeun Mr. Haris anu keur sila anekak. Ayeuna urang caturkeun bah genyot, sanggeus gagal newak meong nu maling pindang, harita manehna guragiru muru daganganana nu ditinggalkeun. Leumpangna setengah lumpat bari ingkud-ingkudan gara-gara tadi inung sukuna tiga truk. Barang jog anjog ka tempat manehna dagang. Lain deui kagetna pikeun bah genyot. Sabab harita tanggungan wadah pindang teh geus eueuh di dinya. Atuh bah genyot beungeutna jadi sepa, ret ka tukang PCD kasampah keur nundutan. Sarta ret ka tukang sayur keur kerek nyegrek, ampir sakabeh tukang dagang nu deukeut ka manehna mah keur narundutan. Aya oge anu cenghar teu katempo nundutan, nya eta tukang cukur. Ngan harita tukang cukur teh keur husu nyukur sirah manehna sorangan. Pangna kitu teh siga nama ku eueuh-eueuhna jalma nu menta dicukur ka manehna. Satuluyna bah genyot nyamperkeun tukang cukur. Susuganan we tukang cukur nempo saha nu geus ngarengked tanggungan pindang boga manehna. Sanggeus aya hareupeun tukang cukur pok bah genyot teh nanya.
1: Mang, jing susuganan si emang kungsi nempo saha anu maling tanggungan dewek?
0: Ditanya gancang tangah sarta kadenge ngajawab.
1: Teuing atuh. Ti tadi ge dewek mah keur nyoosirah. Teuyeuh nempo anu mawa tanggungan ilaing. Mending dicukur bae heula ka dieu. Hitung-hitung pangraris. Ti sok can aya anu ngadon dicukur. Atuhnya mos euy. Dewek teh can beunangan saperak-perak acan.
0: Kadenge tukang cukur ngomong kitu, bah genjot jadi keuheul, tuluy ngomong bari jamotrot.
1: Ganeng lah. Kalah nawaran dicukur pisan. Dina nyana oge dicukur paling nganjuk euy. Sarua dewek ge can meunang duit.

0: Turug-turug tanggungan aya nu ngarengkeun. Cikik teh tukang cukur kalah siri, tuluy nyarita. Tetela urang sanasib euy. Dewek geus sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantara dewek kenulutan meureun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng emas saha itu nami nama?
3: Emak teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
2: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
3: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
2: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
3: Ti 2008 mah sama. Entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
2: Atos 14 tahun ya, mak?
3: Mohon.
2: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
3: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakur ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
2: Emak ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, mak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
3: Anu karosna teh, anu bami bade tati, aya nama tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, aya nama tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu, a.
2: Mohon, mak teh tos seep seberaha botol.
3: Nama oge setengah nan, setengah botol, kitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, tos seneng weh, emangnya semangat hidup teh lah, bangkit deui weh, gitu. Tiga-tiga hari teh sudah ayah karaosna, gitu tah. Tos, hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang, gitu. Badan teh tos enak weh.
2: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
3: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
2: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
3: Nyati radio.
2: Oh, mohon.
3: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
2: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
3: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun nda penyakit ieu satosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
3: Amin.
2: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
3: Mohon, mohon ah, mohon.
2: Kitu nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
2: Hatur nuhun, Mak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya tes ce.
6: Tetes mata? Tes ma? Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun akil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiana ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga
0: turug,
9: Anda.
0: Turug tanggungan aya nu ngarengket. Cicik teh tukang cukur kalah siri tuluy nyarita. Tete lah urang sanasib euy. Dewek geus sarua, kursi paranti diuk nu dicukur aya nu mawa. Tadi mantare dewek keur nundutan meureun. Geus nyaho tukang cukur teu apaleun kanu mawa tanggungan mah, bah genyot tuluy indit. Sajajalan mata bah genyot truratreret ka ditu ka dieu. Susuganan we manggihan tanggungan wadah pindang anu leungit teu pupuguh. Tapi nu katempo ku manehna harita teh ukur tukang dagang wungkul nu keur narundutan. Samalah mah aya anu ngadon sare dina dasaran sagala. Bah genyot hatena mimiti keuheul tuluy manehna nongtoyo leumpang teu luak lieuk. Keur jongjon leumpang, lagadar teh aya meong ngaliwat. Atuh bah genyot curing hak, komo barang nyaho yen eta meong teh nu tadi mawa kabur pindang manehna. Kaciri we, dina beuheung eta meong dikongkorongan ku tali sapatu. Reg bah genyot teh leumpangna eureun. Tuluy jejengkean ngadeukeutan eta meong anu keur leumpang maninga geboy siga nu tenang. Lalaunan bah genyot ngudar sendalna. Maksudna mah rek dipake neunggeul ka eta meong. Tuluy manehna ngawahan sendal teh rek dipangpengkeun. Ngan bareng jeung kitu teu kanyahoan ujug-ujug meong teh aya nu ngagebah. Hus hus hus. Yeuk harita meong teh ngaliek ka jalma anu ngagebah manehna. Atuh kontan harita becir meong teh lumpat. Bah genyot ngarasa kacida keuheulna. Lieuk kanu bieu ngagebah meong, breh katempo eta jalma teh mawa tanggungan boga manehna. Anu tetela eta tanggungan teh geus kosong eueuh eusian. Bah genyot nyaho eta tanggungan boga manehna teh, dumeh dina dingkulna aya tulisan pindang bandeng abah genyot mantap tenan. Kebeg bah genyot ngagebeg ruas. Komo barang nempo tanggunganna teh kari dingkulna bungkul. Sareng daganganna mah nyatana pindang bandeng teh geus teu nyesa hiji-hiji acan. Bah genyot melong ka eta jalma siga nu nyidik-nyidik sabab asa samar kenal. Nu dipelong teh serengeh we seuri. Tuluy mikeun eta tanggungan ka bah genyot bari kadenge ngomong. Top tah, dewek mulangkeun wadah dagangan. Tuh, ari diiderkeun mah pindang teh teu burung beak ku nu nganyuk. Siap denget bah genyot pias. Barang ngadenge pindang daganganana beak dianyukeun ku eta jalma. Atuh bari ngadaregdeg manehna ngomong nyarekan eta jelema. Kumaha? Baruk beak dianyukeun? Ilaing teh eling teu? Ya, eta dagangan teh lain boga dewek. Jadi duitna kudu kabawa ayeuna, setorkeuneun kana boga dagangan. Hayah, pentaan deui pindangna. Ari teu dikontanan mah ulah. Jadi carekan teh serenge, seri deui bari tuluy koloyong init ninggalkeun Mbah Genjot, nuker nyarekan bari tutunjuk. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun tukang dagang VCD. Barang nyaho Mbah Genjot geus init mah, hatena bungah, kulantaran manehna bisa laluasa deui nyetel musik. Satuluyna manehna milihan VCD, nu kira-kira laguna keur ngetop mangsa ayeuna. Ceg harita teh kana VCD album lagu Ayu Ting Ting. Satuluyna trek disetel sarta kadenge alunan lagu Alamat Palsu. Atuh sakabeh tukang dagang nu aya di pasar teh nu keur nunutan oge pating korejat. Malah anu keur sare dina dasaran oge kuat katigubrag murag kagaruahkeun. Atuh kaayaan di pasar sapada harita jadi rame deui najan ukur rame kunu daragang. Dan nu balanja mah teu saurang-urang acan. Keur kaayaan kitu ujug-ujug lar saurang nini-nini ngaliwat ka hareupeun tukang VCD. Eta nini-nini teh tayalia Nini Uban. Najan ceuli Nini Uban geus kurang denge, tapi ari ngareung aya sora musik mah manehna teh ngadadak eureun leumpangna. Katempo harita teh tarangna kerung bari dengdek ngadedengekeun musik.
11: Eh, dedengean teh sada aya lagu awet rajet. Ciganya ieu jalma ngahaja nyeteh lagu teh nyindiran ka aing. Kurang ajar teh sia.
0: Satuluyna Nini Uban leumpang muru tukang VCD. Sanggeus deukeut anak kantawang teh nyarekan tukang VCD bari tutunjuk ku iteuk.
11: Heh, mangkelu kurang ajar. Naon maksudna ieu aing nyeteh lagu awet rajet? Nyindiran aing sia teh meureunnya. Kurang ajar pisan sia. Hayo, ganti laguna.
0: Tukang VCD nuker unggut-unggutan nuturkeun irama lagu Alamat Palsu teh harita ngarenjag kaget. Tuluy nangtung bari melongkan Nini Uban anu keur nyarekan manehna. Teu lilapok tukang VCD teh ngomong poporongos ditujukeun ka Nini Uban.
11: Naon? Baruk dewek nyeteh lagu awet rajet? Lumatak tamaan tah ceuli teh. Ameh teu saliwang. Ceuk saha ieu lagu awet rajet?
0: Nini Uban katempo ngahuleng. Tuluy dengdek bari rada nyurang, siga anu keur nitenan eta lagu. Tuluy manehna mere isyarat ka tukang VCD supaya sora musik teh diletikan. Ari tukang VCD nurut we, tuluy sora musik teh diletikan, susugana Nini Uban aya minat meuli VCD itung-itung pangraris. Harita sora musik teh lain bae diletikan, tapi tuluy dipareuman. Sarta teu lilapok tukang VCD teh nanya ka Nini Uban.
11: Kumaha ni, hayang nyoba lagu naon? Sok geura milih. Kumplit di dieu mah sarawa aya. Tah iya yeuh, geura acakan kumpulan lagu koplo.
0: Yeuk Nini Uban ngalieu ka tukang VCD bari rada nyureng. Teu lilapok manehna nyarita.
11: Ngomong naon sia teh? Wani cucungah ka aing make nyebut koplok sagala. Hayang diparieuskeun sia ku aing turna.
0: Ngadenge kitu. Tukang VCD terus bae muncereng sarta ngomong malik nyarekan ka Nini Uban.
11: Aeh, aeh, aeh. Dasar nini-nini. Gere culi teh geraku moceng. Dengekin sing bener. Koplo lain koplok. Nyaho teu koplo teh nu kumaha?
0: Ditanya kitu, Nini Uban teh ngahuleng, manehna bingung kudu ngajawab kumaha.
11: Da boro-boro ku nyaho naon hartina koplo atuh, ngadenge musikna oge asa can ngalaman.
0: Atuh akhirna Nini Uban teka papanjangan. Satuluyna manehna rumpu rampa kana VCD siga anu keur milihan. Ceg harita teh si Nini kana VCD anu sampulna aya gambar Rambo. Sarta pok Nini Uban teh nanya ka tukang VCD.
11: Ari ieu lagu naon jang? Penyanyi nama ni gagah kieu? Cing acakan jang. Nini hayang ngadenge sorana. Alus meureunnya. Siga sora wayang Gatot Kaca semu agem.
0: Ari tukang VCD. Eheulna aya hayang serina aya. Bari nahan piseurian pok manehna harita nembalan.
11: Yeuh ni, numatak ge gaul geura. Eta mah lain lagu, tapi film Rambo. Rek sinini ngadengekeun sora bedil wungkul jeung sora jelema pating cerowok.
0: Cikikik teh Nini Uban seuri teuing nyeung seurikeun naon.
11: Si Ujang mah ari ngomong teh sok kamana karep. Nya ge Nini geus kolot. Ari kudu ngadenge suara bedil mah embung. Mun eret ge film anu romantis. Geus lah,
0: tong kapapanjangan. Nini mahayang ge eta we lagu kasidep nini. Nya eta ekek paeh atawa balik subuh.
12: Tukang VCD katempo kerung. Manehna bingung ku polah Nini Uban. Teu lila pok nyarita setengah ngabuburak nitah init ka Nini Uban.
0: Geus Nini, ulah sarawa dicabak ari moal meuli mah. Mending balik bae ka ditu bisi dibunikeun kelong.
12: Ngarasa dititah init ku tukang VCD. Nini Uban hatena madenghel. Sarta tuluy pok manehna nyarita.
0: Heeh, geus lah teu jadi meuli VCD na oge. Lagu naweuh nu kapake. Teu boga ongkoh mesin paragi nyetelna.
12: Koloyong Nini Uban init ninggalkeun tukang VCD. Sanggeus Nini Uban init mah deur deui bae harita tukang VCD teh nyetel musik leuwih tarik batan tadi. Atuh sapada harita kaayaan di pasar teh jadi rame deui. Tukang dagang anu resep kana musik mah loba anu unggut-unggutan nuturkeun irama musik. Malah lain tukang dagang wungkul anu gandenge musik teh. Harita saurang lalaki kolot nuker lempang oge kuat kalempang na teh engklog-engklogan. Bari sungutna runyam renyom nutur ke nembang siga dina VCD. Eta lalaki kolot teh ujug-ujug eureun. Barang ngadenge tukang VCD nyetel lagu Datang Untuk Pergi. Red, eta lalaki kolot teh ka tukang VCD. Satuluyna manehna nyamperkeun.
0: Duh, bisa an si Ujang mah mang milihkeun lagu jang si bapa teh. Mani pas pisan. Ieu lagu teh kasedep si bapa. Si dina rek dijual moal jang.
12: Tukang VCD kerung bari neuteup ka eta lalaki. Teu lila pok tukang VCD teh nyarita.
0: Ali si bapa nanya teh kawas kabolon bae. Nya puguh rek dijual mah. Ngaranna ge barang jualeun.
12: Ngadenge tukang VCD nyarita kitu. Eta lalaki kolot teh ngahuleng tuluy ngodok enong calanana. Maksudna mah rek nyokot dompet. Ngan sanggeus diilik, tetela dompetna teh lepet, eueuh duitan saperak-perak acan. Teu lila pok eta lalaki teh ngomong.
0: Duh, Jang. Nya an ieu mah yeuh. Lagu wajib si bapa. Pokona ieu VCD kudu kabawa balik.
12: Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggi di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati ke panya?
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
15: kumaha? Renyam, panas.
14: Mohon, teras?
15: Teras. Napas, nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun,
15: dua
14: mohon.
15: 2 tahun.
14: Tak, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya?
15: Mohon.
14: Mohon, sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
15: hilang benjolan hilang
14: terus tak ayah namanya
15: tak ayah
14: hilang
15: panas-panas tak ayah
14: sesak napas tak enak aku mah
15: ayah
14: alhamdulillah mati
15: tak ayah
14: alhamdulillah
15: sehat
14: jantan sehat sadayana ya, bapaknya
15: sehat
14: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Prosesnya aku mah hari tapak
15: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
14: kan mohon sabar alami ya
15: tapak cur weh sadinten
14: sadinten reaksi
15: Ya,
14: nah, alhamdulillah ini mas sareng
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
15: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
14: tijen.
15: Aduh panyawat kio-kio, rematik, karaos panas, renyum itu ya napas, nyesek.
14: Sesek napasnya.
15: Lambung tak ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Sehatnya.
15: Ya.
14: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon, bapak aja aturun ya.
15: Iya, sami.
14: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: hotline konsultasi 0813-8000-6860.
17: 0813-8000-6860.
18: TSA?
17: Bukan.
18: TSPA?
17: Bukan.
18: Tesa?
17: Bukan.
18: Ya terus apa dong?
17: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
18: Obatin pakai apa?
17: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
18: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
17: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
17: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
17: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sabaraha jang hargana? Tukang VCD katempo marah mai beungeut na cenghar. Rek ti kitu kumaha? Ti isuk jeput manehna can meunang duit. Kari-kari ayeuna aya nu rek meuli VCD. Atuh pok tukang VCD teh ngajawab. Oh, jadilah. Keun masalah harga mah. Kumaha benerna bae? Ngan biasana kuring ngajual 5000 perak. Ieu VCD eusina aya 12 lagu. Lagu kasedap si bapak aya dina urutan anu kahiji. Jadi gampang nyetelna. Waku harita ngahuleng, ras inget yen harita manehna teh keur teu boga duit. Cacakan indit ka pasar oge sabenerna mah ukur rek repressing wungkul niiskeun pikir. Rek ka tukang VCD tuluy kadenge nyarita. Wah, bener-bener ya mah ya. Lagu kasedap si bapak, pokona kudu bisa kabawa ka imah. Ngan ieu teh kieu jang. Terus terang bae, si bapak teh keur teu boga duit. Kumaha lamun dianjuk? Ngadenge waku nyarita kitu. Trek harita keneh lagu kasedep waku teh di pareuman. Satuluyna pok tukang VCD teh ngomong. Kumaha? Baruk dianjuk? Meunah bae. Kenal ge kakara geus wani nganjuk. Yah, bisi hayang nyaho. Kabeh tukang dagang di ieu pasar keur ngalaman pailit. Unggal poe tara aya nu barang beuli. Kari-kari ayeuna si bapak kalah rek nganjuk. Teu bisa, ho. Uleng waku ngahuleng, maneh na ngarasa bingung. VCD lagu kamumut manehna teh, aya kamungkinan moal bisa kabawa ka imahna. Sabab tuboga jangan duitanana. Keur ngahuleng kitu, ras manehna inget, yen meuli barang teu salilana kuduku duit. Tapi bisa oge ku cara anu sejen, nyaeta tutukeuran barang. Waku wu susur sasar kana endong baju, siga aya nu diteangan. Nyeh manehna nyerengeh seuri, barang aya nu kacabak dina endong bajuna. Nah, iya ya. Pasti tukang VCD bakal bungaheun lamun diajak tutukeuran barang. Gerentes waku wu, bari tuluy nu kacabak dina endong bajuna teh harita dikaluarkeun. Gorehel teh padudan anu dijieun tina bahan tulang. Tuluy harita kadenge waku wu nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae jang. Kulantaran si bapak keur teu boga duit, kumaha lamun urang tutukeuran barang bae? Da harga ieu padudan teh dua kalieun harga VCD. Jaba ieu mah asli jang. dijieuna teh tina tulang mau. Tukang VCD kerung bari nempok kana padudan boga wakuwu anu lebah pangenyotna teh geus katempo hideung. Tuluy manehna ngomong jero hate. Alus ari padudana mah. Sigana padudan titinggal jaman walanda. Geus lah teu nanaon tutukeran barang oge. Sugan we ieu padudan teh payude dijual. Geus kitu mah pok tukang VCD teh kadenge nyarita daria. Nya geus pa teu nanaon lah. Sok urang tutukeran barang. Wakuwu kacida bungahna barang ngadenge tukang VCD nya tujuan kana paniatanana. Atuh kontan harita wakuwu teh nganuhunkeun. Duh, nuhun pisan jang. Pokona mah jadi yeuh, bernostalgia jeung indung budak teh. Soalna eta teh lagu kenangan basa si bapa bobogohan jeung indung budak. Yeuh atuh nyarenkeun padudan, si bapa geus tengah boga-boga. Song padudan teh dibikeun ka tukang VCD. Atuh gap ditampanan, pon kitu deui tukang VCD, gancang mikeun piringan CD ka wakuwu. Ngan sigana tukang VCD teh boga panyakit limpeuran. Harita manehna salah mikeun CD. Nusa kuduna dibikeun teh CD anu eusina lagu kasedep wakuwu, ari prakteh manehna mikeun piringan VCD film perang. Nya ari cangkangna mah koleksi lagu-lagu dangdut tempo dulu. Tapi eusina mah piringan CD film perang serial Rambo. Sanggeus duanana ijab kabul. Leos wakuwu indit leumpangna semurusuh, ku hayang-hayangna gancang anyog ka imah. Teka catur di jalana. Wakuwu harita teh geus anyog ka pakarangan imahna. Hawar-hawar kadenge kumanehna, pamajikanna keur karaokean lagu dangdut lawas. Serengeh wakuwu teh siri sorangan. Tuluy manehna ngomong ngagrendeng. Wah, kabeneran ye. Pamajikan keur karaokean. Pokona ayeuna ku aing rek diajak mulangkeun paninengan ku lagu Datang Untuk Pergi. Pasti manehna moal teleweh saking ku kagagas. Harita keur jaman bobogohan mun diapelan teh manehna sok hahariringan lagu eta. Pokona mah pasti leweh lah. Gancang wakuwu ngurupanto imah nu kabeneran molongo saeutik. Kalayan teu salam-salam acan, bus manehna asup. Katayep, katayep, harita wakuwu teh leumpang lalaunan nyamperkeun satukangeun pamajikanna nu keur ngahaleuang bari nyanghareupan layar TV. Sanggeus deket ngan kerewak bae harita wakuwu nangkeu pamajikanna. Kuat ka pamajikanna harita teh ngarenyag sarta jep sapada harita jempe. Jag wakuwu kana remote tuluy lagu karaokean teh harita di pareumah. Ari pamajikanna manehna colohok bengong nempo polah wakuwu sarupa kitu, sarta telila pok nyarita. Kunaon ari si papi? Mamih keur nyanyi kalah kaganggu? Aya naon ieu teh? Datang-datang nangkep, beurang keneh bari naoge? Serengeh wakuwu seuri sarta pok nemal. Duh, mamih. Poe ayeuna papi teh kacida bagjana. Pokona papi bade ngajak si mamih nganjang ka alam ka tukang mangsa urang bobogohan. Cing, papih bade naros. Kapungkur basa urang bobogohan, pami mamih diapelan ku papih, mamih sok ngahariring lagu naon. Hulang pamajikan wakuwu teh ngahuleng, nginget-nginget lagu kasedep manehna baheula. Teu sabaraha lila nyeh manehna seuri, lieuk ka wakuwu tuluy pok nyarita.
16: Oh, mamih emut ayeuna mah. Nya eta lagu Datang Untuk Pergi. Nya tah lagu eta? Ari kitu kunaon pih?
12: Cakakak wakuwu seuri bakat ku ngarasa sugema.
0: Tah, muhun lagu eta Datang Untuk Pergi. Ayeuna papih bade ngajak mamih mulangkeun paninengan atawa cek barudak ayeuna mah bernostalgia. Tah, papih gaduh VCD na yeuh. Sok geura urang setel. Pokona mamih oge bakal kagagas. Siap-siap we sapu tangan kanggo nyusut Cipanon. Ngadenge wakuwu nyarita, majar boga VCD lagu Datang Untuk Pergi, pamajikan wakuwu langsung bae ngarangkul ka wakuwu bari kadenge nyarita dumarida.
16: Duh, papi, mamih mah asa moal kiat mirengna oge. Eta lagu teh paninengan urang duaan dina mangsa nuju papacangan.
12: Mata wakuwu perembenta, siga anu keur ngalanyepan caritaan pamajikanna. Kituna teh bari ngomong jero hate.
0: Aduh, bagja yeuh. Poe ayeuna. Rek teu kitu kumaha tuh. Atuman sapopoe pamajikan teh gegelendeng bae. Ari ayeuna ngadak-ngadak mesra. Komo engke lamun ngadenge lagu datang untuk pergi? Abong lamun teu meweh bari nangkep ti pepreget. Sot harita pamajikan wakuwu teh ngalesotkeun tangkepanana. Satuluyna kadenge wakuwu cumarita. Tah, ayeuna VCD-na urang gentos kunu ieu yeuh. Kenging tadi meser di pasar, mahal-mahal oge dipeser we ku papih teh. Nepikeun ka saeupeun ongkos. Oke, volume suarana urang ageungan heula nya. Satuluyna wakuwu ngagedean volume speaker aktif. Nu dimaksud sangkan lagu teh kadengena jelas. Maklum, ceuli wakuwu geus rada gembul. Geus kitu mah bus PCD teh diabuskeun kana PCD player. Barang disetel, nu mimiti kadenge teh sorang ngaguruh siga angin puting beliung. Tah, ieu teh sora angin ngahiliwir. Tapi kulantaran volume suarana diageungan, janten sora angin ngahiliwir teh kapirengna rada ngaguruh. Cek wakuwu bari harita teh diukna pagegeye jeung pamajikanna sarta duanana melencrong kana layar TV nu harita katempona siga gambar haseup hideung nu ngagugulung siga gunung bitu. Jep sora nu ngaguruh teh eureun sarta telila kadenge sora tembakan.
19: Tar tar tar dereded dereded dereded.
0: Beres sora tembakan ditungtungan ku sora ngajelegur siga nama sora bom. Tum. Ku tarik-tarik na eta sora. Kaca imah oge kuat ka eundeur. Huleng wakuwu ngahuleng, manehna kaget lain dikieuna. Aeh, nyana habet jadi sora anu teu pararuguh ieu teh. Pan tadi mah basa diajakan di pasar, lagu nu kahiji teh nya eta lagu datang untuk pergi. Moal kitu patukeur mah. Wah, cilaka ieu kaya kieu mah. Pamajikan pasti ngamuk, sarta aing bakal dibudak deui. Kentes wakuwu beungeutna mimiti pias. Sora nu kadenge tina speaker aktif harita beuki teu pararuguh. Samalah beuki kadieunakeun, kadenge sora bom ting jelegur. Weak sora bom, ditema ku sora kapal udara, sora namani ngaguruh matak paur. Atuh kaayaan di imah wakuwu, harita teh jadi geuman mata keueung anu ngadengekeun. Jung pamajikan wakuwu teh nangtung. Satuluyna melong salila-lila ka wakuwu. Kana layar TV, katempo aya gambar jelema lalaki di bengker sirahna make tulisan Rambo. Red kawakuwu tuluy matana molotot, sarta gantawang teh harita nyarekan lak-lak dasar.
11: Dasar salaki teu uyahan sih, penipu, pembohong, pendusta. Terusna teh pecundang, kurang ajar sih. Wani-wani bohong ka pamajikan? Hayah, mabur ka ditu.
0: Wakuwu lain deui ngarasa ruasna. Kulantaran manehna sieun pamajikanna nyieun aksi piring terbang. Ditatapa sini deui ngan jung bae harita wakuwu nangtung, dereng-deng teh lompat kaluar ti imahna. Manehna aya niat rek ngadatangan tukang VCD nu aya di pasar. Maksudna mah rek nempuhkeun gara-gara salah mikeun VCD nu antukna wakuwu dibuburak deui ku pamajikanna.
20: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
20: Di palih mana?
21: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
20: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
21: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
22: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina ieu?
21: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
22: Oh, gitu.
21: Anu jitu damangnya panginten ku abdi ditaros. Apun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
22: Panyawat naon, manawi?
21: Panyawat nama, kawit nama, lambung.
22: Lambung.
21: Mung ser paripaosna diponis tos rada repot gitu.
20: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis, kumaha tah karosna atanapi katingalina kuaa ku putrana?
21: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama. Sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
22: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
21: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapertos kemtung biang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
20: Hatur nuhun.
21: Enggak sami-sami Bapak.
20: Pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya?
1: Pandangan kabur
2: ya?
1: Pandangan kabur, iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, ya, amin.
1: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Setelah dilakukan pengecekan, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah sebanyak.
2: Rengsai Kapidangke, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
3: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Pare keur hejong emploh dina galeng. Tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana. Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus pamit sebat remei ku tereyen lobak ku alaun. Watekuan tos negara amarta negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja. Sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangareureuhanna Adipati Arjuna anu kalaresan. Ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astra Jingga Sareng Dawala. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watek wantos Arjuna dudu wong samanea. Mang nusatru sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Iji satria pinilih tanding. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngeso budak era dengen-dengen mika dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas dina didikan rohani kala

pangreureuhkeun tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamoresang adipati. Kunirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kahareup diukna Kang oge Astrajingga Dawala. Aduh.

nampi repunuhkun laksa ketika bingangan karena naon rupi ka pembagi kalayan atu unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenenganu ditarima tangan.

0: Kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikersaeuna. Antos kang,
1: oh mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos, nuhun po. Ti abdi ge teu kantun kulan. Jaka tingkir. Ditarima dawala sumuhun.
1: Tansah diajeng-ajeng aya naon?
0: Aya naon ieu teh kulan?
1: Mangga aya pikeusan naon?
0: Oh kieu kang. Saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut ti akod-akod ti jaman bolon di ongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur. Ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan. Hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan. Nampi kula ala lajrih deuing. Ari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapulut marga ning tanaga lara pati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu. Kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang. Sumuh diestokeun pisan kulan. Komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan. Sumuh. Nyaeta di pakampungan teh akibat tina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe kadina oge. Milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta aina teh seueur eta sieun anu cing beledug gas. tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh
2: lain gas kaseureun engang
0: gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu
2: ni anu palsu engga bocor teh
0: engga bocor kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munding bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut munding. Munding nya pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara, negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh.
2: Tangtos.
0: Ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang. Aye di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ni. Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng ku dedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa. Tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tah ieu karuksakan nagara teh kulan.
2: Wabah jeung musibah we.
0: Wabah musibah teh meuni ka bina-bina. Dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lar. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak. Hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah di jeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titilem, ngahudangkeun kanu labuh, merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teu bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairulaka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe
2: waduha
0: waduha waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saje.
2: Biasa beda jeung batur.
0: Naha beda-beda teuing? Beda tapi harti mah sarua. Eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh. Heeh, grepek tempo. Tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya jabar hae, jadi waduhe, walaili ida saje. Tuh.
2: Pakai para buat
0: cendrawa. Beda, beda murid jaka tingkir. Lumayan nih, gitu.
2: Lumayan nih,
0: yeah. Gitu. Mudah-mudahan ya, cuklan. Tangtu nao gina urang mah beda jeng sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate ngan ukur semet bilatungan. Tapi aja lemah mah sabajabat bilatungan coba kapangih jeng balitungan. Anu tangtu nao ge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaha. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali gincing te sanak te keluarga te mang te alo te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hirup. Oh,
2: benar
0: teteh. Umatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng cineten. Los kakolong bapa santar buleneng. Numatak cing geura areling di dunya te cungklang cingklengan sorangan. Los ka kuburan di bulan saneng-neng keung yeuy keung tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur.
2: Saleh.
0: Upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah. Moga-moga we agan mah cingka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu pulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tenaga jeung pikiran. Dina raraga milangkala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula karisukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabar keneh sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararaneh. Mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
2: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
2: Amin.
0: Amin kulan. Lir penra.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana lingkit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riyeut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh jeung teh?
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nungse gitu. Mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Saberhiji benjolan teh?
5: Namana mah hiji kawitna mah.
4: Seueuran
5: jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya ya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya.
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sengaja tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Seueur
5: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
4: Ayeuna
5: seueur we pamana anu karosna
4: ena. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: lah. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
5: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
4: Cobian apa gitu nya?
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareng atna ieu.
4: Aya karaos nanya.
5: Mohon.
4: Gitu. Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya.
4: Nyuhunkeun
5: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareng atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: TSA bukan
7: TSPA
8: bukan
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
8: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: barang nuju raos aya dina obrolan di pangreureuhan Arjuna. Sapraptane punana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada. Syampurasun. Naon kang? Denge eta amuing. Naonnya pihujaneun kitu?
2: Tapi dah.
0: Sijang. Aya naon pindah ka desling? Syok. Tong cocorowokan teuing sia. Orang siang deh ya. Syampurasun. Rampes. Punten.
11: Mangga.
0: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
0: Ayah naonya.
2: Lere. Adilah tiuk teh ulah pincilakan.
0: Gak ngegebros. Geningan aya denawa kang amuing mangaling.

Konera kan ningali kaget konera bisa-bisa.

0: pues que la de gente naste carzalla. Arjuna panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra. Kaget ningali aya Denawa anu ngajungiring di payuneuna. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh nya euy na ti corona teh?
1: Sim jahit.
2: Aya eta teh AC.
0: Hai sugan dewek mesin cuci.
3: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade cing ati-ati deuleu karareueung aing teh ieu teh. Ulah diheureuyan mesin nyeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit. Iya.
1: Aing teh sing kaletak teh kana.
4: Ngaran kaula.
0: Iya.
4: Ngaran kaula teh Nur Geni.
0: Kala Nur Geni
4: leureut Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing.
0: Ti nagara naon?
4: Kaula ti nagara jin.
0: Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu. Jin boleh batu ali, batu batre mun geus teh.
4: Kaula teh kalungguhan teh patih nagara.
0: Di nagara
4: nagara guha Selabintara
0: raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara
4: kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka.
0: Wijarnaka
4: leureut
0: aya naon anjeun datang ka dieu
4: okieu. Leres salira teh anu kakasih Arjuna.
0: Memang kaula pisan.
4: Alah, nun, nun. Leres salira Arjuna.
0: Leres.
4: Ai eta gedengeun saha pangkeureun?
0: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
4: Saha?
0: Semar.
4: Semar.
0: Leres.
4: Hehehehehehe

0: semargarana maneh
1: sumuhunun.
2: Nah, kawas nu atau papangih jeung bapana. Buah boga hutang bapa.
3: Tos, hayang tos baraya we.
2: Atawa bogoheun meureun.
0: Hay eta anu tukang saha?
2: Abdi lah.
0: Heeh.
2: Moi abdi teh geus ka sohor.
0: Oh, saha sia teh?
2: Dede Yusuf.
0: Hay eta anu tukang?
2: Abdi, Luna Maya. Iye.
0: Nuhun.
4: Aya naon denawa?
0: Kulat?
4: Aya naon?
0: Okiyo salaras nama. Kaula dongkap ka ditit teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja.
2: Oh, duta, ieu duta.
3: Utusan.
2: Utusan.
4: Utusan raja anjeun
0: leres.
4: Maksudna
0: ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah.
3: Wabah jeung musibah.
4: Wabah musibah panyakit anu keunana ka raya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore. Numun taber. Anu cikungu nya. Anu demam berdarah. Rata-rata teu hirup deui.
0: Anu turuwisen.
3: Anu tampak kemawon
0: segala. Tah kitu.
2: Hai nu karamian,
0: da nu karamian da puguh bilatungna teh sagede halu.
3: Hayu berikan cinta pada kitu.
0: Da kitu can gempa bumi.
3: Longsor
0: banjir jeung sajabana. Wah rupa-rupa di nagara kaula ayeuna.
2: Eta teh akibatna teu areling meureunan pandiyanana.
3: Bisa jadi
2: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh.
3: Loba korupsi. Ari pis iman.
2: Heeh. Geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit teh meureunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu.
3: Ya, alam itu tidak mau bersahabat.
0: Tak itu ya.
4: Jadi
0: tak kaulah teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa nagara kaulah waluya, tapi kudu ditumalan ku jelema. Di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton.
2: Nah, sakarareung teh nya.
3: Lain biasa sing paruringkat nya teh
2: Pak. Hayu pek teh ku cepot.
3: Hey.
2: Banting sia koing. Ngomong teh ka mana karep pe palias kitu jurig ah.
3: Lain kawas lumung wae. Buka lanceu.
0: Ya. Dah, kitu ite.
4: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna er. Mimitina astungtungna er. Supri.
0: Lain.
4: Dorna
0: lain.
4: Ia mah mimitina es tungtungna er. Er. Dodi Darsono.
0: Jauh teu mah atuh. Tong disaruakeun jeung umat Medegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar.
2: Uluh. Ya Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
3: Sabar.
2: Pengen keungwai kita tadi dek terjang.
3: Pengen buat teloyo ketinggalan.
2: Nepi kadi sajajar kenjeng sato dewek dulu.
3: Sajajar kenjeng ento.
2: Tenang. Sajana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
3: Tenang.
2: Tenang, Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing. Tinggalikeun ka waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tinggalikeun.
4: Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
2: Yang kumaha deui? Cicing cicing cicing.
3: Sarwakeun deuk ayam tulak kakak.
4: Jadi menta Semar Badranaya. Leureuh. Kumaha lamun digentian ku sato?
3: Eta sem kubuat.
4: Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung.
2: Atanapi digentosan atuh ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Ridodet ku aing teh. Suwer aing mah.
4: Kumaha kinten-kintenna?
2: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moal rek mikeun. Nuhun agan.
4: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nagi moal mikeun.
2: Moal. Lapur atuh.
4: Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar?
2: Oh, dari teta maga.
4: Tong borohinga dibeuli. Tong borohinga dipentas sanajan ditukeuran ku nagara ge moal bisa. Kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu. Kaulah salaku pamingpin-mingpin rakyat. Kaulah janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa kaulah.
2: Nuhun agan. Eta sumpah satria teh. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu nya. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh.
3: Lobana paranyang kokod teh
2: mah. Lobana mah paranyang kokod.
4: Jadi moal dibikeun.
2: Moal.
4: Kumaha lamun kaula maksa?
2: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
4: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
2: Masihna cara di negara si laing meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
3: Kadang-kadang rakyat teu dijual.
2: Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jare dibagong haras beuheung hese ngaliuk.
3: Mata kusibah wae ge kitu.
2: Oh.
4: Jadi moal dibikeun.
2: Moal.
4: Bener maksa kaula oge
2: kaula bakal nying hareupanana.
4: Ah bade maksa we.
2: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okoh pikelan pati. Ih, agan ulah agan. Tapi kali ini
4: Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan Pati Arjuna tega pikeun melaan rayatna.
2: Tah kitu ai pamimpin nu bener mun teh. Pamimpin anu iman. Atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalila.
3: Oh, percaya.
2: Ai teh kitu mah.
3: Panahna
2: terah ningrat gunungan nek mah.
4: Bener anjeun wani ka kaula.
2: Ora wani déning ngapa kulanang koe lanang. Ya, pada-pada lenang ieu dah.
4: Sawieus kan abdilah kaharepkeun. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okoh Pigalpati. Di mana tempat anu lega?
2: Di Lebak aya lapang.
4: Urang didinya okoh Pigalpati.
2: Wah, bener.
4: Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dieu nya anak karaya tuh.

pangaulaan kedah oko pegalan pati nu sadaya-daya sawios dapun anak oge aya Astra jingga sarang dawala agan tetega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pegalan pati wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula ma-

0: Dia aish abdi teh tileuleutik di akod-akod di jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salah ku anak. Tega lara tega pati pa doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena akang.
0: Ari paeh aya guna jeung mangfaatna mah pikeun melaan jadi bapa teh aya halanganna. Mah.
1: Mah. Kene kanyaana mah kana jadi.
0: Enak, bae ulah.
1: Teh sangka aing kitu teh
0: mah. Sami abdi ge pa. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos ka emak milih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi. Mak sareng bapa dihampura jang ayana.

0: What happened? Okay, dia okey lah lana.
1: Huh?
0: Dia okey lah.
1: Okay.
0: Eh, teman-teman datang semua.
2: Teman-teman.
0: Ayat tewakan, eh, piranan jelamati luar lah.
2: Piranan jelamati luar.

Yeah, that one. Yeah, new.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atu. Waalaikumsalam.
1: Hei salah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu biar ke belegung.
1: Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam nanti.
0: Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam. Oh nyaho aing ge
1: his Islam. Lain agama Shinto
0: Islam. Oh nyaho aing ge
1: Islam.
2: Biasa di dalam pengen.
0: Nya. Heuh nyaho. Heh, ai mane di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Islam.
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal paeh. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakulohaha kotu kotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahingga san ayadina jalur ka islaman. Nyaho.
1: His Islam.
0: Bolot gini.
2: Bolot yang tidak budak cuman.
0: Lain isnet Islam.
2: Islam.
0: Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab. Di Isrokeun jeung di Mi'rajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta dirokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heeh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa, Belegung. Salah ulah ngaheureuhkeun agama Islam maneh. Maneh mah salahna. Ha ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa.
0: Tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Oh nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Oh nyaho heus.
1: Lain Muntaber Muntaha.
0: Ajing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngaheureuykeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot.

0: Diuk sia diuk ngisi dia ngobrol jeung aing. Hah? Diuk.
1: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh.
1: Susah ngomong jeung nu budak.
0: Teu paeh bapak aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Bejaan ai kae kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna muntaber daun jambu batu. Nyaho aing oge ah siapa lain ku jambu batu.
1: Nyamuk
0: atuh diajak ngobrolnya. Pek meneh ngarobrol. Aing geus teu nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabaraha lami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya.
4: Mohon.
3: Tos lalandong ka mana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
3: Acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sarang ayin apa intinya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumah teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teh aya.
3: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
4: Ya alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Denawa-denawa sami yang merbayaksa. Denera

Nuhun, bisa kara rumpul mana euy. Nuhun. Oh, di neraraga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba nyambung nate. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadi na langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Nyaho aigo gehis. Nah, setelah Sarman Ibrahim. Mungkin hanya ngejejek ai. Uwanu nyubut Sarman, uwanu nyubut naon. Ayat tewakeun deuh perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi? Aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan satekah polah deuh dunungan urang. Siap, siap. Buruk-buruk. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk. Lain kana ojek, kana buruk. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatnya teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Nyaho. Hish Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Ngeuskeun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tak kitu wayahna siap.

0: Ngaran Arjuna, memang kaulah. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaulah luihan di Ajaling Pati.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tega larat tega pati.
0: Geus buleud kaulah.
2: Ayo.
1: Kayu sia. Dek kumaha.
0: Lesotkeun denawa.
1: Naon?
0: Lesotkeun aing. Wah. Woi. Aya sia. Usik.

0: dicacar bolangkeun ku ai. Balah. Agan. Nuhun agan selamat. Selamat dawala pidoa ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibaje ku abdi na mae. Ali. Bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ieu pana. Sae kulan sae mah jeung
1: loh urang tereng atuh bisi nojoskeun kana soca
0: alah ai maneh de ka mana bade na beuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana? Iya sih. Kaitan
1: suprit di mana lewat itu
0: di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein.
1: Di Baghdad bukannya di
0: Asad. Iya pusaka Baghdad di sini. Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika? Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun? Naon teh nagara belah kalerna? India? Iya, di Bogor ka kidul. Iya, kaluar teh Cakung. Nyingkah-nyingkah sia buru-buru. Aling

0: Enak jaga tingkir.
1: Dawala. Naon? Healing, healing.
0: Si kesabar. Healing kesabar di korot kita akan lepas.
1: Awas senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu tahu buku.
1: Darah tinggi senjata ini. Tembak baiklah. Haling duala duala. Ih, siapa?
0: Naon?
1: Ongko nyumput. Tu nanya tukangan kai. Kai irungna nolol. Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ye? Modar siapa?

0: Push.
1: Ade.
0: Push.
2: Goblok je euy, eueuh bensinana.

0: Dunungan anak gue, benang mah kabe, benang gue yang mau tinggal ikut.
1: Bisa jadi, tete. Sakarat, tete. Desapira, adek.
0: Desapira, siya. Ya. Teh sapiring gini euy.
1: Di pintu teh
0: sapiring. Maruk ulah ilah. Anu
1: dunungan di kolor teh
0: tinggal. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapak maneh, eh? Bapak maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi tingali heula panahna
1: tingali
0: panahna tingali heula
1: sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda ciri da jauh dunungan mah lemes
0: ye nya nu agan geuning ieu mah
1: dunungan nu akang
0: or aya nu dewek ka mana nya euy. Kaget deh kak oi.
1: Eh, iya gening-gening.

Dawala! Tulog, tulog! Dawala! Dawala! Dawala! Dawala! Dawala!

0: Tolong.
1: Duaan tak apa.

0: ganza, ganza, ganza.
1: Ulan, ayah pikir senaun. Ulan.
0: Maka sering cing pagekan cing sering set pagehikan.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenan ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah
1: leres
0: dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atuh kantenan ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumoho. Laeta.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngadung harti urang kudu numpes kajahatan.
1: Aisyah laresna kumah.
0: Tapi saeutik gedena nyaeta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil urang.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan memoa eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos aden.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kantenan. Eta urang mah tiasa ngatasina we, ulah.

0: Mudah-mudahan Nagara lepas tina rupa-rupa kejahatan Ganjal. Terlepas tina bala bantuan di Balarea. Kalayan minta supaya dironjatkan dina sagara rupa widang keamanan. Dina sagara rupa widang utamina ngeunaan keamanan Ganjal. Sareng senang ngareureukeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngambah jumantara deui.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busanane Gatot Kaca?
0: Busanane Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka.
1: Iye ge.
0: Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga.
1: Hege.
0: Glung cupit siwara palasahun cakan sana.
1: Iye.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simaweraksukan krean tak kusuma.
1: Pengawasane pun.
0: Pengawasane horanana beraja hingkang tumama.
1: Hege.
0: Simawe Sinjang Wasunona.
1: Suasane
0: wanci tengah cat beten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Hege.
0: Simawe terumpas cerama.
1: Pengawasane pun.
0: Pengawase pun bisa mabur tanpa larang cut kaliwanda. Sang cut pengawase pun mau ngecincin.
1: Kayu
0: bedakan melesat wahu datang gegana mancat ke dia merlong tuminat datang asal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace FM.
5: Peace Radio.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tuh. Alah, selamat euy tuh.
1: Alhamdulillah, sang jadi
0: ngeta. Nyang sang ni tangka sukun.
1: Katokeun teh
0: masih. Alah, ya Bang Bara tuh. Elo siap.
1: Nyari tulungan ka
0: Sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian bener.
2: Tolong!
1: Sakitu ke salalaman.
0: Kurang 5 menit silaka mane. Aya kajadian naon ye si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
2: Ayah akah selamat. Selamat euy. Hari silai kuring mah pae.
0: Udang sia.
2: Ala!
1: Tulungan.
2: Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
0: Dieu mah.
2: Ah, udang ah.
1: Udang.
2: Udang.
0: Alhamdulillah, Gusti, gining Bapak Panglima ieu. Ngahacurkeun semua bakti sulan diterima wae. Mangi kajadian naon mane?
2: Hah?
0: Mangi kajadian naon?
2: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
0: Pangna maneh aya di luhur naon?
2: Abdi teh dialungkeun.
0: Dialungkeun usaha.
2: Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna.
0: Ya, tuluy.
2: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa pa sareng sajabina.
0: Ya.
2: Nah, agar nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu, seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
0: Aya buta.
2: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kahareup sakitu. Kagigir sakitu.
0: Tuluy. Eta buta teh kulan.
2: Sumpingna ka payuneun juragjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
0: Menta bapa maneh.
2: Muhun.
0: Keur naon?
2: Kangge tumah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung emek bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh janten oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
0: Di mana teh?
2: Di ditu neme. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta.
0: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
2: Muhun kulan.
0: Di mana manehna?
2: Paling ditu kulan.
0: Init.
2: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul. haling atuh aing tuh sakalangan sia teh. Atawa si lain teh heula. Nah, maka jeung haling eta lega jalan teh.
1: Eta jalan ka bulungkung atuh.
2: Heh, heh, heh. Heh, heh, heh. Heh, heh,

0: Kami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet jeurna.
2: Woi.
1: Untung kilat kula.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, Paman. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kengeng wartos di Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepot si Dawala salamet. Parantos. Nuhun kasep. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumaga. Belah ditu. Mios kawan. Dasar kudu salamet.
1: Awake galeret.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya dibaledo ku aing.
1: Matur

0: Hei, kamarai, nanya jila mati ada dua. Tukar
1: teing atau lalu patah.
0: Atau wak malah londar beren. Hei. Dendawat di mana sampean? Hei, mun orang mengomong. Sahagaran. Aran kaulah Gatot Kaca.
2: Hah?
0: Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Ah. Lain da, abong da mabuda kadena.
0: Teu nyamung sia. Hei Syamsuddin. Mana we karep sia? Naon? Ka mana karep?
2: Di Jati Asih.
0: Dasar.
1: Ah, aden tong di Bandungan teuing
0: berita geus. Wah.

Alah, tong ditongeng ke siagelo. Montong ditongeng ke naik, montong ditongeng ke kurajar. Wah!

Jalam.

0: Lain mana teh teteh dialungkeun jadi teh
1: rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali.
1: Heeh.
2: Bukan jarang. Kali angke.
0: Ameh babari nyalambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Manya. Kurik teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu?
0: Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya cek aing oge teh kumaha ya. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia.
1: Icu-icu.
0: Ye mun ningas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing.
1: Icu-icu.
2: Oke pasrah
1: tapi. Hey.
0: Mun ngagolosor. Duai di bobodo mah henteu nyingga.
2: Tapi
1: kemana biar? Weh, geblok!
2: Ayah no!
1: Gelo, bujur aing dikicu, weh, terus!

0: Alah, kalau kalau untuk bekerja nyekek siang ngap, untuk nyekek siang kurang ajar. Wakak!
1: Ini kemana? Hai, kakak!

0: tangkap kan?
1: Bapak saya di mananya ngumpetnya?
0: Nyumput mereka.
1: Oh.
0: Nyumput ke. Hei. Hei, kenapa kan?
1: Sugan dia mau ada datang deui euy. Selamat ya kan dulu ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Ulu.
1: Ayo usik.
0: Eta kakana.
1: Wah, merukannya benyang mere. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Ya, modar, modar sa. Aji.
0: Kita gerakan anak hawan ni.
1: Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, siap.
0: Kaya etak akan kenderaan.
1: Nyanyi tukang silat je jelma.
2: Iya tak. Iya.
1: Wih. Langsung dibawa ulim gitu ah. Serius. Oh, serius ya, serius. Hari sugan jeung lain ahli silat. Gelo.
2: Tah ya. Iya.

0: baik tuh ibaratnya tempat dan buat
1: mantap men.
2: Walah dulu ini. Ya, dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah foto. Moang ngejar satu yang beas aing hayangnya hanepi kapal bah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkan angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal...

0: Kemana uwe?
1: Pakat gue lepas. Hampang pas jenet.
0: Uwe dulu.
1: Gaya.
0: Taling. Hei. Hei. Belok deh ke mana?
2: Ke itu.
0: Ke sebelah ke depak.
1: Ke becir.
0: Ke duhung tu dijejek wei. Ola ola kabur sini ola. Ha kabur kabur buru-buru. Wah. Sananya nepi kapal mah mana kuaing si Semar tetap di udang. Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti. Aing. Mua hasil de lamun si Semar tepaeh heula. Buk murun kabur si Semar.
1: Kabur pirama.
0: Wah, siap muat ngulon kabur dan diudak. Ay.

0: mana bapa dewek eueuh?
1: Oh, teu aya, Kang.
0: Di dieu tadi nyumputna teh.
1: Ha? Ka mana tuh akang dicari?
0: Bu, silaka euy. La la la la, naon ari sia?
1: Dicari wae.
0: Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus sieu bapa aing leuh. Atawa milu ka rombongan sejen. Urang-urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur we ka
0: dieu. Nya eta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih.

0: dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan.
1: Bulan suci.
0: Eta teh Bapak Restu Ningrat teh heuh. Heuh atuh urang kaenya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara. Kang Dodi Darsono
2: jeung
0: rerencanganna. Urang kayanya sakalian minta ongkos. Oh. Rek minta dolar, Lin. Yeah, lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan, apa ngeus teh. Haben we lain keur panayagan, engke panayagana panggung engke. Oh, hayo atuh moal macet kitu. Heuh, kan bae urang saseleke we. Berenangan bapak, suka-sukanya urang kaulan rasa gedeung. Iya. Hah? Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heeh. Bapak R. Peri, ye mah Bapak R. Peri Sunarto. Suranto. Mawar bodas na itu.
2: Oh, mawar bodas akan.
0: Heeh. Anu kitu teh geuning. Mapay jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya anu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka jeunteuy. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugana nu kolot teu nyusul.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana-mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis
1: hiji
0: janten 6 botol Bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: naon make dieureun
1: detail. Ya kira-kira teu rido mana atuh sia teh. Tong maksakeun teuing maneh tuh. Nah, jadi penyakit ya cuy.
0: Makanya jangan terari doh segala.
1: Mawar bodas padang dudukin kira cuy. Oh.
0: Jadi gitu.
1: Wari jeung dewek jadi kenangan. Era aing ku bapa hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui.
0: Mulai
1: tekau pereureuh. Cing dang sete geus karolot atuh.
0: Nah, rumasa ya geus kolot atuh.
1: Cing boga ka era deui.
0: Ka era gede.
1: Bapa era Ayon. Suaris Restu Ningrat teh ieu lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akang.
1: Canyawer, canyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si lain. Gede tetekannya ahna ka urang-urang sararea aja.
0: Ageung kaseniman teteh.
1: Kaseniman boh ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan teh bakti sosialna teh ageung.
1: Sok, dalam mun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang. Moal pimah hieun nya aing keu mana ngapoyang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina.
0: Biasa hiburan urang dieu.
1: Bisa hiburan pan. Seutik gedena sa ngeunah seuri sakeudeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh.
0: Namahanana teh.
1: Heeh. Nu mata garepek seuri wae sapoe teh ngeureun-ureun. Heeh.
0: Lumayan 4 tahun namahan umur
1: teh awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapa Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh.
0: Mun kasep kitu.
1: Padahal yuswana mah teh tos 18 tahun.
0: 18 tahun
1: mah
0: budak. Heeh. Kana beuki cantik.
1: Bapa Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang tuluy eta Bapa Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Belaan cul nepi ka barang kiri mongko. Oh, lengkeng mah.
0: Lengkeng mah.
1: Udud mah.
0: Leuteunana.
1: Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh.
0: Bekasi.
1: Kepala terminal ongko.
0: Eta teh
1: di Cikarang.
0: Canti Paris.
1: Dan Pak Aris bos pabrik kerupuk.
0: Kerupuk. Paris
1: Antaprima.
0: Semua.
1: Keluarga jati luhur jati asih.
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu Cikeneh tituti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Di Beijing ayeuna de ka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wado ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku si lain ieu anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku deuleu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan.
1: Seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya amin.
1: Cing gerde milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi
1: ieu tah. Can di Sukabumi.
2: Pamarwan.
1: Hayang Atin.
0: Heeh. Araraya.
1: Numatakeun lebah dia sok prioritaskeun da urang mah pagawean teh anu kuring kieu. Naon da insinyur lain, urang mah dokteran lain.
0: Pemborong lain.
1: Pemborong lain. Tua ti kieu we ngagulak gilak si cepot. Ya,
0: bisa belang-belangan
1: tapi lumayan.
0: Lumayan belang-belangan bawa akang teh.
1: Heeh, bisa ke luar negeri Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Yerio, Amerika.
0: Keliling Eropa.
1: Hayi, tamat mah euy dina sagala rupa ilmu.
0: Kumaha?
1: Jadi duit.
0: Oh kitu bener
1: kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal.
0: Formal.
1: Mata ke mati ke kahreup mah dalang teh insinyur doktoraneus
0: sarjana hukum
1: sarjana sabab naon sabab ieu anu disinghareupan teh audien teh beda jeung baheula
0: benten
1: ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek
0: anu ngaronyat
1: heeh
0: nuningkat bener
1: dalang tinggalin wawasanana kurang
0: kurang tuh bisa
1: gigilan ya.
0: Bisa gigilan jaman
1: apaan ayo orang makasinian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi
0: gigelan jaman.
1: Gigelan jaman kumaha we carana? Heh? Heh? Dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik.
0: Jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor.
0: Obor we mah juru panggung.
1: Ku mah juru panggung ngabebela. Sinen dalang balik nabo teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya.
0: Benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
0: Listrik, sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh teh Thomas Alva Edison.
0: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Oh. Tuh. Apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Umatak eueuh gawe mah disebutna ceuk urang Sunda mah kedul.
0: Kedul. Kuuleun.
1: Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah.
0: Eh.
1: Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
0: Eta teh.
1: Marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus.
0: Hayang dibersihan.
1: Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
0: Aya pangabutuh gede.
1: Aya pangabutuh gede.
0: Aya digawe mung.
1: Da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah.
0: Bener.
1: Dina datangna ge diirit meureun. Nya.
0: Leutik bener kan?
1: Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
1: Cukiai macana engke di kuburan teteh.
0: Oh.
1: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab.
0: Jawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
0: Oh bener.
1: Meunang kokot teteh.
0: Jawaban
1: batur mah geus ngajararawab aya gunana.
0: Jawaban leungeun nepi
1: ka kitu. Heeh.
0: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana
0: keur ka jelema deui.
1: Bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
0: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun.
0: Ngahasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur,
0: keur nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
0: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
0: Sampai berhasil luar biasa.
1: Nya.
0: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
0: Hei, nah urang dengar lagu gitu.
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
0: Naon kang?
1: Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
0: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
0: Kai jeung panjang kos kertapi.
1: Gara sok lagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
0: Ngeunah. Jadi tunjang.
1: Barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

0: dalam menterik tipu gitu mah mau dikenangan aing.
1: Aing Berlin urang ketipu ku si Akang mah.
0: Heeh, tak kitu politik teh euy.
1: Lain lepas kitu.
0: Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan panai kitu mah. Padahal tulus ngigana dikenangan.
1: Lain kepancing, Rin.
0: Heeh, kitu. Tah, moal aing rungah demo ceuk nu nonton geunah bapa hajat ngeunaheun.
1: Kedangala geunah.
0: Coba lamun saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro.
1: Hiji matara.
0: Ituna kabeh teu puguh hayang nakolna teh geura sok.

0: Jang, kulang gua.
1: Melang kabarudak ka Kang Silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amun.
0: Kantos wa mate kitu komo kaputra.
1: Oh, aing ngaran-ngaran kanak aing jauh geuning inget wae aing deukeut ti paseaeun.
0: Aing deukeut diomongan geus jumbrang teh daki.
1: Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
0: Tukang teh wae.
1: Teuy, da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleuh. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya.
0: Sumuhun.
1: Aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin. Da aslina mah urang teh pan urang akhirat nya ujang.
0: Oh, sumuhun.
1: Kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuh, Jang. Teuning, heeh, we. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.

0: mana kan dia lompat.
1: Ini kacang dulu.
2: Syah, siap. Guys, awak ada nama pengacara mana?
1: Guys, awak pelindung.
2: Nah, harik minta tolong ke Adnan Buyung Nasution. Nah, harik karuhu si Tompul.
1: Syah. Rek ojah kamu.
2: Syah.
0: Ah, ai geus ge marek pasrah we sim kuring denun.
2: Heeh.
1: Rek pasrah sumarah we.
2: Ya aing dikira ta ieu mah.
1: Cing

0: panustrungan anak maneh bakal pae.
1: Mangga teh teuing.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring.
1: Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh.
0: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah sumarah.
0: Dina panustrunganna sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Atuh da sia lelumpatan.
2: Rawa kelingas atuh.
0: Denge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh, bae dituna.
1: Heuh, nyaeta sieun paeh. Diakan mau.
2: Hayang salamet teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakeudeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tungul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nya eta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri paeh teh. Da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke? Okay?
1: Mangga. Nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah peraya caang bulan 14 tegeuneuk teu malekmeuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan.
0: Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan kidul kaler beurang peuting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki. Luhur handap.
1: Muhun mangga mangga mangga.
0: Bisi-bisi boga hutang. Kasaha wae
1: keneh da aya ajangna keur bayar hutang mah seung.
0: Beusi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara. Heeh.
1: Beusi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge.
0: Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaleuleuputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah. Janji sore rajin taraka pake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit aya nya maneh.
1: Sumuhun mangga.
0: Da ieu pedangna ieu.
1: Uluh. Heh pek pek pek. Pek.
0: Ari butuh mah musim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana kana hate si lain pek. Alah nuhun mah. Nuhun ai maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum.
1: Kumadinya we kumadinya ai geus paeh mah.
0: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang diduruk. Atawa hayang di air keras kawas ipiraun
1: kuma nu hirup kuring mamangga teh teuing. Atuh cara dialungkeun ka cai, da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek didurup pek da asa tina seuneuh. Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun ka dupak angin. Asa tina angin.
0: Ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan.
1: Kuring mah moal tahlil, ai geus paeh mah peke si laing nu hirup nu tahlil mah.
0: Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sah.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Hey, mangga, mangga cepugu.
1: Uluh, uluh, uluh.
0: Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga.
2: Iye.
0: Moal mar moal moal moal dicacag wae.
1: Sumuhun mangga mangga.
0: Moal dimutilasi moal. Aye geus paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Semar Badranaya watek wantos.
1: Duduk wong samanea.
2: Iye ge.
0: Mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin.
1: Lajeng miheulaan maneh
0: nyaeta kaluar nyawa na tina ragana. Nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa. Lingwang muksua salirana. Lingwang muksua salirana. Salira muksua sapisan. Nah, si jempe. Oh, api-api papaehan goblok. Ah, sia. Bar. Semar.
1: Soak meureun si eta.
0: Murag meureun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus Kalimusada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginyeum layang jamus Kalimusada. Aing ditaraga dipaok aing sini kepung.
2: Sieun aya kasieun.
0: Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan dek

0: Ari sugan teh lainek maling layang jamus.
1: Kena sasarana nama bulan atau
0: ilangan nama. Awas siap pembalasan gue. Sahat di mana ya?
1: Sumo berpulang.
0: Jeng iya nu di luhur. Boh batara guru, boh narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek di paehan teh aing.
1: Dugi ka are-are ulah.
0: Dek di tepungan ku aing ka sawarga.
1: Sumuhun.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Ulah. Akang.
0: Lapur bapa dewek di mana?
1: Ya, ya sugan.
0: Oh.
1: Sugan teteruskeun
0: apa? Wah, pacakung mah. Katanjung Priuk. Oh, biasanya bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Biasana sok nyempot teh.
0: Lah, naon? Urang katumariti sih buah kabur bapak teh katumariti ieu.
1: Heeh.
0: Uluh. Uluh jeung tepangan. Nuhun deh. Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes kuna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, ieu mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning yeuh. Sugane rek manyer. Halo. Nya atuh sugane atuh urang teh dauh acara eta teh jarang. Nya. Ah, kapok di nyeri wae aing. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka aing.
1: Itu
0: akan temah nama jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik memehna mah. Lapur eh beka ayeuna ditungguan teh eueuh.
1: Sakitu
0: titik. Heeh. Heeh, atuh dah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teh biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da teracek teh dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua kan 20 dinten.
3: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
4: Alhamdulillah ayona teh jantan segala rupi. Bujeng kadupi dameun gitu nya. tuang oge nah ada sariuk kok temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namanya oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kula enem sabotol ge teacan, iya teacan saya.
3: Jadi tos karaos siarna pa nya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
4: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu ka ku herbal pernah gitu bapak mun reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha Pak saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan sehat gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitan mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami ti payuna lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebih

CFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna. Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ya, abdi tetap mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos mesir mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos 3 ayeuna seep 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon tan anu kadua teh aya karaosna alhamdulillah sih aya sakinten gitu ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh terus seep robihan nyamanya?
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat, atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القنطرة أي المال الكثير. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten. Bukan soal, perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Jano kan punya ano, di ano, anonya seano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik clean dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan, tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip, ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS, sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Sampai habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya rumah sudah permanen, tembok, ubin, cuman isinya belum ada Pak perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang saya ibadah. Diberikan juga rezeki bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pillow, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby band dah. Dulu mah kuda band. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini. Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita, melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit gak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas

Bahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Mana-mana kekejek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Suatu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu, kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Sudah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta dagingnya enggak enak. Ini satu lepas saja lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas saja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah. Punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana gue megang. Megang lah. Amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan.

0: manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, zalika, semua itu mata'ul hayatid dunia, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yang bukan bid. Pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia. Memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut. Enggak, pokoknya gue masal perempuan dan mbak terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus deh. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melompat. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah, dapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijama orang lain, suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutoharoh. Konon makna mutoharoh ini ya artinya juga bisa selalu gadis. Bidadari itu selalu perawan, tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias. Monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai?
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya. Kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiyah. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam, kalau beriman, itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkuning kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan, kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.
1: FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nah jadi insinyur ya, nah jadi pilot ya, nah jadi pengusaha ya, nah jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. artinya ada yang mau bawa kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan, daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini.
3: 102,4 FM Bisra.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget?" "Surga pak, nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia gak pernah diajarin ngaji, gak pernah. Sampai dia gak kenal Tuhannya, gak kenal nabinya, gak kenal kiblatnya, gak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, dia gak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. "Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas." "Ramadan dia gak puasa, kamu gak tegur, kamu diam saja." Iya. "Wah, kamu gak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya?" "Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng." "Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk Akademi Sekretaris and Management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, Kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Jawa Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ra sampean tinggletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Si Amis, ngadong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, ayah iklan. Habisnya kata Aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu, mangga, Bu?
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoati abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu di apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah teu
2: gitu. Oh, ayeuna teh bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teh karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tepek sari ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalubeng karumage enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus mesir umun kapukur taya di daya luhur nyaka banjar, nyamudena meherbal, tapi dati aya karausna abdi tanya lari, kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayaknya mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingding lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore. Jadi isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tuh pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah makan enak, tidur enak, jadi kemana kasawah kalubeng karumah aja enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser umur kapukur aya di Dayi Luhur nyaka banjar, nyamudena herbal, tapi dati aya karausna abdi tanya lari, kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Toh seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya, parti aya gitu da.

0: pamitnya enggak wae.
1: Nah, ayeuna di Landongan kunaon Bapak?
0: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
0: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya Bapak?
0: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit payun mah, pamit jalan gitu, selulus gitu, tanya iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku Alfa Propolis, ayah nubada disawarkan ke Nusanesna, Pak?
0: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi. Nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sesa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang sana ambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang
2: pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-18. Wilujeng ngadangukeun. Sora.

0: utusan bari cedok nyemah harita teh. Nyamangga atuh. Bral anjeun sakabeh di anu ngumpang doa, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Geus kitu mah utusan ti kerajaan Muara Datar teh kaluar ti karaton. Dituturkeun ku pangiringna di paseban gok tepung jeung para pangawal anu keur tuang leueut bari reureuh. Teloba catur bring baralik bral marulang. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Kadia sireum dina batu, mulang bari mawa rasa hanyakal balik, bari mawa ati anu nyungkelit. Lantaran teu diijabah panejana, teu dikabul maksudna. Ari Kangjeng Raja Sungging Perbangkara linggih bari melong kana mulang. Manahna teu puguh rasa melang istuning hariwang keueung loba kasieun. Bisik itu bisik ieu boh bilih aya anu kasigeung manahna kadupak rasana anu akhirna ngabuahkeun rasa cecep jeung dengki anu baris ngajadikeun mata holang pacengkadan. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi, nah hidup tebet kitu peta atuh. Naon saenyana anu jadi marga lantaranana pangnanolak wae. Nolak wae kasaban lalaki anu ngalamar. Asa teka harti ku pikir teka hontal ku akal. Rek milih anu kumaha pisalakieun teh atuh Dayang Sumbi. Atawa aya naon nu jadi ganjelanana ieu teh. Kitu grentes manah Kangjeng Raja anu kacida bingungna mikiran kaayaan Dayang Sumbi. Kangjeng Raja ngalamun ngahuleng ngadaga meneng. Ujug-ujug breh pengalaman welasan tahun katukang dina mangsa anjeuna nuju resep bubujeng kaleuweung tutupan. Asa ebreh katinggala dina socana. Mangih orok beureum di pangku ku paman lengser awak kena pinuh ku taneuh. Karek menang nyokot tina rungkun. Breh deui kacipta basa anjeuna mentang-mentangkeun panah ngalaan uncal anu keur lalumpat di Tegal. Ting jarungkel ketibanan jamparing. Renghap Kangjeng Raja narik napas jerok nakranan. Terus mikir deui milarian pijawabeun. Naha Dayang Sumbi teh anak saha anu sanyana? Anak manusia atawa lain? Buktina geus ulasan taun teu kadenge aya anu nyalusur, teu kadenge aya anu leungiteun anak. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi, memang aneh ti barang kapangih oge. Geus gede oge aya wae kaanehanna teh. Keun sugan lila-lila mah sadar sarta aya pikir hayang boga salaki. Kitu gerentes manah Kangjeng Raja Sungging Perbangkara. Akhirna mah keur saheulaanan mah Kangjeng Raja leleson heula ngahibur diri ku jalan ngaronda nagara. Kalawan dikawal ku para penggawa terus ningalian kuda di istal atawa calik sisi balong pangkeureun karaton. Kitu jeung kitu we saban dinten eta ka Kangjeng Raja teh. Maksadna sejani iskeun pikir bari nungguan sadarna Dayang Sumbi sinarobah pamadegan. Tapi beuki lami beuki kapikir ku Kangjeng Raja, perkara Dayang Sumbi moal bisa diantep kitu bae. Sabab sanajan ngan ukur perkara leutik mun diantep kitu bae mah bisa jadi pasoalan gede sarta bakal ngabahayakeun ka nagara. Pangna kagungan emutan kitu ku Kangjeng Raja kasawang. Bisa kumaha teuing hanya luna praraja anom anu migandung ka putri Dayang Sumbi. Heug ditampik panglamarna tadating jaheut manahna tadating sedih atina. Tina kasedih kapeurih sok sieun robah jadi kaceceup anu akhirna ngabahayakeun ka nagara galuh. Cilaka. Cilaka gede mun kaya kieu mah aing teu meunang cicingeun. Kitu grentes manah Kang Raja junga degreng hap narik napas, ret ka kenca, ret ka katuhu. Engal anyeuna angkat, bus ka padaleman, gok sareng Parameswari atuh kaget Parameswari oge. Margi ningal paroman Kangjeng Raja bangun anu bingung, bangun anu ngungun nganglu, kawas-kawas menaka susah, lajeng ditaros.
1: Pangapunten Kakang Prabu, Rai panjenengan sejatu maros.
0: Aya naon Rai?
1: Ketinggalan aku abdi salira teh sapertos anu gugup. Nah aya naon kaulanun?
0: Kieu, sok calik sing merenah atuh geulis. Iya akang ayah pada mikirin ieu teh. Gek dua nana caralik pepayun-payun kaayan kacida matak keungna lir bulan katutup mega matak melang jeung hariwang da eta paroman kang jeung raja sakitu alumna. Rai,
1: kaula nun aya pekerseun naon kang jeung Gusti?
0: Kieu ieu. Sakumaha parantos ka uninga ku sadayana. Rehna anak urang Dayang Sumbi teh can ngarubah pamadeganana. Tetep nampit pangasih nolak lamaran ti para raja. Mimicina mah engkang teh teu panjang emutan. Dasana moal matak jadi nanaon. Sesuganan isuk pageto mah robah pamadegan Dayang Sumbi teh. Tapi dipikir-pikir deui beki kapikir dirasa-rasa beki karasa. Kaayan kieu teh teu pihadeun geulis. Tak kitu. Tapi engkang hayang terang heula pamadegan rai cik nya kumaha ari pamenak rai ngeunaan hal ieu. Kangjeng raja mencrong ka permeswari nu olohok bari ngadangukeun.
1: Ampun kakang, teu kaemutna naon ku rai mah ukur sarupi we sok sieun Dayang Sumbi jomlo kang.
0: Eta mah tepat di hariwang sabab ukur mikiran jiwa saurang jiwa Dayang Sumbi mun teh mah sok sieun hariwang jomlo teu hariwang deui.
1: Nah naon atuh nu kaemutan ku salira engkang kang.
0: Anu kapikir ku engkang mah lain kitu rai. Tapi coba emut ku rai. Kumaha perasaan para raja anu ditampik lamaranana, anu ditampik pangasihna. Leuheung-leuheung muningang ka raja anu sadar anu ngarati sarerta ngarumasakeun. Kumaha lamun raja anu sifatna berlegong, babari kasigeung atawa babari robah pamadegan. Panteu mustahil upama kajadian ieu teh jadi mata holang pi amarahun nyeri hati asa disapirakeun nu akhirna mika cecep ka nagri Galuh. Lain ukur ka ama atawa ka Dayang Sumbi tapi ka saeusi nagri Galuh eta raja mika cecep. Mun teh mah aya lima raja weh nu neundeun cecep ka urang rek kumaha ngalawana mana komo mun kabeh sapamadegan. Kabeh mika cecep kana digaluh gara-gara ditolak cinta naku Dayang Sumbi. Terus wengke teu badami ngarurug jurit ka Galuh. Saha nu rek jadi bebenteng nagara? Saha nu sanggup nada serangan musuh anu sakitu lobana? Lamun kejadian kitu, aduh. Bahaya gede pikeun hayat Galuh. Anu meunang hese capek miara ti baheula mula. Bahaya gede keur hayat Galuh. Tak itu, rai. Tak etan dipikasieun ku kakang mah. Jadi tina pasualan Dayang Sumbi bisa jadi bahaya gede. Huleng permeswari maninga huleng. Kurita arna ngariut. Bari manahna ngarenjak greuwas. Kamana ku anjeunna oge. Bisa kumaheun teuing atuh riweuhna upama Galuh diserangku sababaraha raja. Geus kasawang api balu kareunana, geus kacipta akibatna. Pinasti ancur tutumburan matak sedih jeung nalangsa.
1: Kaula nun Kakang Prabu.
0: Kumaha rai?
1: Rai mah teu wantun ngalalangkungan, mangga kumaha carana bae? Margi leres pisan upami kitu mah matak bahaya. Teu mustahil aya raja tapi ratu anu teu raoseun manahna lajeng robih jantan cecep ka urang sadayana.
0: Tah, bener oge kitu. Tapi kumaha pikeun ngungkulanana ieu teh? Kumaha tah carana pikeun ngungkulanana?
1: Pawiraos cisim abdi. Kumarga nu janten pokona Dayang Sumbi. Hiji-hijina cara kedah naros Dayang Sumbi anu sareres-seresna, Kang. Anu saujratna, anu sareres-seresna. Nanging aya panuhun ulah rugikeun ka ngajaheutkeun hata Dayang Sumbi. Hawatos, Kang.
0: Bener oge nya. Tapi moal, moal atuh. Moal nepikeun ka ngarheutkeun hatena Dayang Sumbi. Da akang oge boga pikiran. Moal rek ngorbankeun salah sahiji tapi hayang waluya sadaya. Salamet sarerea. Alus eta usul teh. Ayeuna pisan kakang sejanalek ka jenisna. Cobi saur atuh Dayang Sumbi sina ka dieu.
1: Timalan, sumangga kaula nun. Sejadi estukeun pisan. Timalan salira.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
2: Ibu Aya Dede.
3: Ibu Ai linggihan parimana bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
2: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa seberapa tahun bu?
2: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
2: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kanu bobo.
3: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
2: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten bu?
2: Di radio.
3: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
2: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur, iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayeuna pisan Kakang sejanale ka jenisna. Cobi saur atuh Dayang Sumbi sina ka dieu.
1: Timalan, sumangga kaulanun. Sajadi estukeun pisan, timalan salira.
2: Harita keneh Parameswari miwarangan ka para emban. Supados nyaur Dayang Sumbi, Leo saurang ka kaputren. Sejang ngadugikeun timaran Kangjeng Raja, gok bi emban teh jeung bi Umi atuh terus bi Umi dibejaan yen Dayang Sumbi disaur.
1: Keun ku kami urang bejaan geura engke ieu teh emban ieu teh urang bejaan Dayang Sumbina.
2: Ceuk bi Umi terus muruk karohangan anu geus maranti dipake ku Dayang Sumbi ninun atawa ngaringkep maneh. Da sok resep ngumpi arang langka campur gaul ayeuna mah Dayang Sumbi teh. Sabada ngetrokan panto bi Umi nyarita leuleuy.
1: Nyai, gelis. Buka panto, Ucu. Buka panto, Ucu. Saha eta?
2: Ceuk ti jero Dayang Sumbi naroskeun.
1: Bibi, ieu gelis bibi. Saja ngadeheusan ieu gelis ieu teh. Aya wartos penting geura.
2: Dayang Sumbi ngarahuh, rada hoream puguh narima batur teh. Asa resep nyorangan ayeuna mah keur ngahangkeut ka ninun ngabangbrangkeun hate bingung. Tapi teu wantu nolak. Da bi Umi sasat indung kukutna anu miara jeung ngagedekeun, nyahirna jung nangtung kolotrak muka panto gok tepung di lawang jeung bi Umi.
1: Angga kalebet atuh bibi aya naon bi?
2: Sup bi Umi ka jero heula, gek diuk kalayan tenang. Dayang Sumbi ge nuturkeun harita teh. Panona melong kana beungeut bi Umi, kawas anu panasaran pisan hayang buru-buru nyaho.
1: Nyai, kumaha bi? Ulah kajongjonan teuing geulis. Naha ninun teh mani nyaepkeun waktos? Na teu palay amengan karun alun, jalan-jalan ka nagara. Bibi cicing di kamar nyorangan, asa leuwih tengtrem keur diri abdi mah. Bade naon make kudu udar ider atuh bi? Sok paranas ceuli abdi mah. Loba dedengean.
2: Tembal Dayang Sumbi anu memangna mun liara teh kudu wae ngadenge beja anu mata kahudangkeun kapanasaran.
1: Sing sabar geulis. Hidup teh nuju diuji kudu maha kawasa. Tah ayeuna enggal beresan rambut, lereskeun raksukan, urang ngadeukeus ka Kangjeng Raja.
2: Ceuk bi Umi leuleuy keukeuh harita teh.
1: Aya naon bibi?
2: Ceuk Dayang Sumbi ngajenghok reuwas.
1: Duka atuh lah, da Kangjeng Raja teh anu nyaur, Kangjeung Rajana anu nyaur ieu mah sanes nu sanes. Nyimaran hidup sapados enggal ngadeukeus. Ayeuna diantosan pisan geulis ieu teh ku Kangjeung Raja.
2: Ngagebeg Dayang Sumbi teh reuwas disaur ku ratu, ujug-ujug breh dina sawangan, pasti aya deui raja anu ngalamar. Mani geus bosen asana teh karasa ku Dayang Sumbi mah sabab geus aya welasna anu ngalamar, ngurudul wae unggal bulan teu kaur tengtrem hatena.
1: Nyai, kunaon kalakang ngahulang kitu geuning ieu teh? Nabet kawas anu reuwas. Cobi atuh, bibi. Upami Kangjeung Raja nyaur, pasti aya deui anu ngalamar geura. Ah, nanaon teh? Dacan kantenan ieu geulis, dacan kantenan anu ngalamar deui dacan. Da bibi teh teu ningal aya tamu ayeuna mah di karaton nuju tawong. Teh tamu saurang-urang acan yeuh, ieu teh. Hayu, urang ngareus ka Kangjeung Raja geura. Bisa aya peryogi. Eh naon atuh bi nya tuh? Duka atuh angin Kangjeung Raja anu uninga eta mah.
2: Dayang Sumbi cengkat. Tapi manahna jadi tagiwur teu puguh, pikiran rungsing, asa seungah. Arek ngandeuheus ka Kangjeung Raja teh loba kasusah kabingung. Bisi kitu bisi kieu tapi teu wani ari baha kana timbalan raja mah. Nya akhirna sedot nyisiran, raksukan ibeberes supaya ulah ngisinkeun. Geus rengse pok ka bi Umi.
1: Hayu atuh bi, abdi anteur ka ditu. Mangga hayu nyai, hayu mangga nyai ieu teh.
2: Bral dua nana miang ngamujeng ka karaton. Baranggoknya we Kangjeung Raja tetos ngantosan. Kalayan digedengeunana aya Parameswari. Kangjeung Raja imut ngagupayan bangun deudeuh.
3: Diuk geulis. Diuk kadieu nya, kadieu geulis. Ula asa-asa ieu.
2: Kasauran Kangjeung Raja leuleuy banget ku Nyaah. Nya eta Nyaah ka Dayang Sumbi anu jadi kembang kadaton. Brek Dayang Sumbi deku dibarengan ku Bi Umi cedok nyembah ka Kangjeng Raja.
1: Kaulan Kangjeng Raja abdi seja dedeheus bari nyaosan panyaur Gusti ieu teh.
3: Syukur bagja kumanjangan. Benar pisan geulis. Kaula ngangkir Nyai sabab aya picareoseun ieu teh. Sok diuk sing tetep.
1: Sumangga kaulanun.
3: Tah ayeuna. Bi Umi,
1: kumaha atuh Kangjeng Raja ieu teh? Kang Bibi ieu teh.
3: Tah Bibi wayahna mundur heula nya. Mundur heula Bi Umi mah. Kitu deui rai Permeswari.
1: Sumangga Kangjeng Raja.
3: Ieu teh kaula teh hayang laluasa ngobrol. Supaya ulah aya nu nganggokan, hayang ngobrol paduduaan jeung Dayang Sumbi ieu teh. Bi Umi jeung Prameswari cungcong nyembah terus unur ti payuneun Kangjeng Raja. Teu aya nu nibaha atuh. Atuh puguh we beki reuwas ka Dayang Sumbi mah. Jajantungna mungguh ratug hatena pating sareblak. Saeungeus teu aya sasaha Kangjeng Raja neuteup ka Dayang Sumbi anu harita calik mando payuneunana. Ngeluk tungkul bangun ajrih. Ari Kangjeng Raja nitenan kaayaan Dayang Sumbi dadalami nadak lelek. Geus kitu ngarenghap narik napas sarta ngagrentos rebeting manahna harita teh Kangjeng Raja teh.
2: Memang atuh da geulis. Geulis pisan budak teh. Paingan kaceluk aun-aun kabentar kacana pia tapi kasumbar ka sapulih jagat pada nyaho pada apal yang di dieu aya kembang anu keur mangkat ligar. Bagja. Bagja temenan mata kreus mata bunga.
3: Kitu pamujina Kangjeng Raja kada yang Sumbi ngante kedal kana lisan. Ukur dina lebet manah wungkul. Dayang Sumbi teu wani cengkat ninggal Kangjeng Raja anu ngahuleng. Dayang Sumbi kalah beki gempur sok sieun bendu, sok sieun kumaonam dageus nyaho keur aya pasualan. Dayang Sumbi keungna kabina-bina diugge asa teu napak tapi lila-lila jadi teteg deui. Hatena nekad rek nyanghareupan naon-naon anu bakal kajadian. Da manehna boga alesan anu kuat. Naon sababna pangnanolak bae kana lamaran para raja. Adi Kangjeng Raja can wareg gembudalkeun pamuji ka Dayang Sumbi. Socana teras nitenan diri Dayang Sumbi rambutna, raraina, salirana, cara calikna, sikepna jeung sakur anu katingal ku anjeunna. Pok deui Kangjeng Raja dina salebeting manahna.
2: Pantes. Pantes pisan. Mun para raja loba nu gandrung kasengserem tepi ka kaedah, tepi ka rabul panglamar. Tisa kuliah jagat daratan kana ligal ngirimkeun paratusan ieu jiga anu ngirut ka para raja nya kagelisan Dayang Sumbi anu narik para narpati. Jagat dewa batara maha suci sang maha pencipta anu parantos maparin Dayang Sumbi tapi hanyakal sarebu hanyakal naha atuh bet ngajaheukeun para raja naha naon sababna ieu teh anak kaula teh pangna nolak bae cina panglamar para raja.
3: Kitu dina manah Kangjeng Raja cina muji kana naros malah nyaeta pisan anu baris ditaroskeun ku jenisna.
2: Dayang Sumbi
1: kaulanun Kangjeng Gusti abdi Dayang Sumbi kaulanun.
3: Hidep memang dihaja dicalukan ku kaula ulah reuwas geulis supaya ngahadep ka kaula ayeuna pisan. Syukur hidup geus bisa nyumponan sarta ayeuna geus aya dihareupeun kaula.
1: Sadaya daya sumangga naon atuh anu baris jantan timaran Kangjeng Raja kaulanun.
3: Kieu meureun hidup geus nyaho naon kira-kirana anu baris diguar dina ieu kasempetan. Hidup geus gede geus sawawa kudu geus bisa neguh kana naon-naon anu jadi maksud kaula.
1: Ampun Gusti, mung dapal salira anu uninga rupina etama.
3: Oh kieu atuh Dayang Sumbi. Nili kana kaayaan danget kiwari sarta dumasar kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat, kaula boga pamikiran yen kudu buru-buru ngayakeun babadamian anu bener-bener leleb tepi ka jero-jerona. Sabab
2: anu ngeus mah kaula teh ukur nanya sawajarna. Deni tenan teu nelek-nelek tepi kana acina atawa saripatina. Kitu tah Dayang Sumbi.
1: Abdi teh can ngaretos kaula nun.
2: Dayang Sumbi, kaayaan saperti kieu teh teu bisa diantep salalawasna, geulis. Kaula teh geus capek. Geus capek narimaan wae tamu anu datang mawa panglamar, geus capek geulis, geus bosen narima para utusan anu maksudna sarua. Mang puluh-puluh para raja ngalamar ka dieu maksudna sarua dek ngalamar hidep, tapi tetep teu moal hasil manehna teh lantaran hidep nolak wae. Puluhan jelema geus datang ka Nagri Galuh, puluhan para raja geus ngirimkeun kapercayaanana hayang metik kembang nu keur mangkak ligar nyaningkeun putri geulis ti Nagri Galuh. Tapi hiji oge teu aya anu kapilih ku hideup, teu aya anu nari kana ati, teu aya anu merenah dina rasa, tapi ka terus-terusan ditampik sina baralik rengoh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami. Mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocop.
5: Di dada terada rocop nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karos ku Ibu waktos ngeuleut harita?
6: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
5: Reaksina
6: kumaha? Reaksina.
5: Kumaha teh kana salira teh Bu?
6: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
5: Leres.
6: Ai tos ngeuleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan
5: gitu. Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh
5: sakitnya
6: majeng we Pak
5: ieu teh. Kasehat
6: ya. Kasehatna.
5: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
5: cobian
6: we ku ngaleut alfa folkloris.
5: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nyaningkan putri gelis cina grigalu. Tapi hiji oge teu aya anu kapilih ku hideup, teu aya anu nari kana ati, teu aya anu merenah dina rasa. Tapi katerus-terusan ditampik sina beralik rengoh. Dayang Sumbi ngeluk tungkul ayeuna mimiti ngarati ka mana loyogna kasauran Kangjeng Raja teh. Boe ieu memang teu aya nu datang ngalamar, tapi urusan eta tetep jadi pasualan. Kangjeng Raja bener-bener daria palay ngarengsekeun pasualanana. Pok deui anjeunna sasauran ka Dayang Sumbi. Tah, ayeuna kieu we ieu mah. Nurutkeun pamanggih kaula mah, hidep teh geus sawawa, geus nincak dewasa, geus meujeuhna milih-milih rabi, milah minah rasa, milih-milih pisadakieun. Geus meujeuhna rumah tangga, laki rabi sakumaha umumna anu lian, da moal hade upama terus-terusan lalagasan wae mah Dayang Sumbi. Tah kukituna geus meujeuhna nangtukeun pilihan, naha kasaha nu sakira cop jeung hate? Raja mana nu kapilih? Raja mana nu bisa disandingkeun keur barengan hirup hidep? Kitu maksud kaula teh. Coba lenyepan ku hideup, kaula hayang ngadenge jawabanana. Kangjeng Raja neuteup ka Dayang Sumbi bari ngantos-ngantos jawabanana. Atuh mending ngahuleng Dayang Sumbi teh, sabab geus kasawang jawaban nu ti heula, geus moal dianggap ku raja. Kiwari Kangjeng Raja leuwih jero tumarosna. Tapi najan kumaha bae oge patarosan ti raja kudu dijawab. Pok Dayang Sumbi unjukan.
1: Nung Gusti.
0: Kumaha Dayang Sumbi?
1: Junjunan abdi, hormatin abdi, damak-damangun abdi Kangjeng Raja. Hapunten saribu hapunten, abdi teh tetep teu acan gaduh emutan kanggo laki rabi Kangjeng Raja.
0: Ari sabab?
1: Dararan abdi pribadi teu acan gaduh tujuan kanggo rumah tangga. Resep keneh lelengohan, lalagasan, betah keneh di karaton galuh, kalingkung kasih putuh kanyaah sareng kadedeh gamparan Rabu Parameswari. Tak itu Kangjeng Gusti.
0: Katarima jeung gaharati Dayang Sumbi. Alasan teh yen kekeh moal mah kaboga salaki, betah di karaton galuh. Tapi ceuk kaula mah eta teh mentingkeun dari pribadi. Kumaha resepna, kumaha ngeunahna dari pribadi Dayang Sumbi? Hartina eta teh mawa karep sorangan, teu mikirkeun nu leuwih lega amahanana. Coba ku hideup pikir, kumaha mun para raja anu panglamarna ditolak, robah pamadegan, tina asih kana sengit, cinanya ah jadi amarah. Lantaran nyeri ati asa dihina basa ku hideup. Batur jauh-jauh mawa aleutan anu itu nu ieu, maksudna dek ngalamar hideup tapi tetep ku hideup ditolak. Tah aya penolakan ieu, eueuh pilihan deui anu akhirna timbul kaceceup, kageuleuh. Datang rasa hayang narajang ngalampiaskeun kakeuheulna. Mangkaning ieu geulis, apan lain hiji dua, apan aya puluhna raja anu datang ka dieu teh. Kumaha lamun sakabehna pada-pada mika cecep kagaluh gara-gara ditolak cintana, ditolak panglamarna? Rek saha nu jadi bebenteng? Hidep sanggup jadi bebenteng nagara? Rek saha nu ngahalangan? Rek saha anu bemela? Saha nu kuat ngawenanana? Mun kajadian eta bener-bener tumiba ka urang, geus pinasti ieu geulis. Kerajaan galuh bakal ancur dikepung ku anu mika ceceum. Saha anu rek tanggung jawab coba? Saha anu rek tanggung jawab? Cepeng Dayang Sumbi ngarenjag reuwas ka bina-bina ari ngadangu kitu mah. Pamadegan Kangjeng Raja kaharti pisan ku Dayang Sumbi. Ku ayeuna sikep Dayang Sumbi kitu teh bisa wae jadi mamala ka nagara. Akhirna nu nanggung resikona rahayat kerajaan galuh, hartina ngaruksak umum. Padahal mah ku kaangkuhan kepengkuhan diri pribadi Dayang Sumbi, teu daek narima panglamar ti para raja. Sabemeh Dayang Sumbi ngedalkeun pamadeganana, Kangjeng Raja numu deui kasauranana. Kieu Dayang Sumbi, sajabati kitu lamun can aya nu kapilih, raja nu datang ngalamar moal aya saatna. Tetep lamun teh mah can aya nu kapilih ku hideup, bakal terus ngalamar mual ayah kenatna, mual ayah saatna. Lantaran nu mikir resep ka hidup teh lain hiji, lain dua, mang puluh-puluh. Oge lain para raja wungkul, lain putra mahkota wungkul, pangeran wungkul lain. Dalah rahayat biasa oge loba anu kapati-pati ku hidup, loba anu kaedanan ku hidup, loba anu kapengpeungan ku hidup. Coba pikir atuh, pikir Dayang Sumbi. Tah ku ayana kitu, moal aya eureuna meureuna nu ngalamar teh bakal terus ngaleut anu ngalamar da boga rasa jeung hidup can aya nu nyangcang can nangtukeun pilihan pasti jelema teh nu bikah hayang ka hidup panasaran lantaran hidup can aya nu nyangcang pantong boro-boro kitu sarajan mun teh mah awewe anu geus dicangcang ku lalaki tempo-tempo sok jadi papisa tempo-tempo sok direbut ku deungeun. Eta anu geus kacangcang. Komo anu can aya nu nyangcang model hidup. Jadi mun kitu terus-terusan, naha kaula teh kudu hantem wae dari masemah? Naha kudu hantem wae ngucibakeun batur? Dikamanakeun beungeut kaula Dayang Sumbi? Dikamanakeun beungeut kaula Dayang Sumbi? Sabaraha urang anu mika ngewa? Sabaraha puluh anu mika ceceup? Sabara urang anu ngomong goreng jeung ngamusuhan, cik. Nah, rek tanggung jawab hidup. Mun kajadian eta tumiba ka kerajaan Galuh. Lain ama maksa, lain apa ama mirusa ka hidup. Tapi pikirkeun anu mateng Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bekir was, bingung nu teu mangihtungtung, susah nu taya papandana, susah nu taya hinggana. Kumaha pijababeunana kakang jeung raja ari sabab kumaha rek bisa milih bisa dakieun kumaha rek mikiran laki rabi kumaha rek mutuskeun pamadegan mun dirina pribadi can ayem can tentrem can boga kacinekan anu tangtu boro-boro mikiran hal sarupa kitu Dayang Sumbi teh pertanyaan dina dirina oge tacan kajawab can kapangih bambulanganana. Jiwa jeung batin Dayang Sumbi keur meujehna tagiwur teu puguh teu boga ceklan anu tangtu. Ku ayana beja-beja ti balarea, ku ayana kanyataan anu kasaksi ku didina, karasa ku sorangan. Nya eta oge biumi anu kanyaahna kaasihna jeung kadedeuhna alahbatan ti indungna pribadi. Geus teu asa jeung jiga, estu cara ka anak pribadi, tapi tetep da biumi teh lain indungna. Saha atuh indungna? Eta nu jadi bahan pamikiran Dayang Sumbi. Kitu deui Kang jeung Raja anu nyaah jeung asihna teu nilam na jan saeutik. Tanggung jawabna, perhatianana teu beda hiji bapa ka anakna, tapi tetep da lain bapana. Timul pertanyaan dina hate Dayang Sumbi, naha saha atuh indung bapana nu asli? Saha ngaranna? Di mana tempatna? Jumeneng keneh atawa geus tilar dunya? Mun jumeneng keneh di mana cicingna? Mun geus tilar dunya di mana makamna? Ieu kabeh can aya anu bisa ngajawab. Nu leuwih ngabingungkeun ka Dayang Sumbi ku ayana caritaan-caritaan anu sejen anu geus narekap di masyarakat. Yen Kangjeng

0: Iran anyar yenda yang Sumbi anak widadari ti kahyangan. Eta pamanggih jadi samaraan ku tukang dongeng. Akhirna jadi carita anu hirup di pilemuran. Kanyataan anak matak nyeri kana ati Dayang Sumbi matak nalangsa kana manah putra raja. Eta oge jadi alesan, jadi marga lantaran, jadi kasang tukangna rek bisa mikiran pisadakieun kumaha Dayang Sumbi mun jiwana tacan tengtrem. Najan umur geus cukup badan geus sawawa geus meujeuhna laki rabi ari batin can ngahiji jeung lahirna rek kumaha ieu nu jadi sabab pangadayang Sumbi teu wani milih pisadakieun teh. Tapi kumaha ngedalkeunana ka Kangjeng Raja teu manggih pibasaeun anu merenah teu boga kecap anu sakira bisa jadi wawakil kana eusining batin Dayang Sumbi. Timbulna atuh rasa bingung jeung nalangsa anu kacida peuratna keur Dayang Sumbi waktu harita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih palih mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
2: Ibu teh terdamang atos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
2: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu.
3: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu teh kadoer atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun kaapekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
3: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma Aini sangat kaya akan sifat

0: antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tresma Ayuni membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Ayuni, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma Ayuni, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tresma Ayuni.
1: 102,4 FM.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kecap anu sakira bisa jadi wakil karena esining batin dayang Sumbi. Timbul na atuh rasa bingung jeung nalangsa anu kacida beratna keur dayang Sumbi waktu harita.
1: Dayang Sumbi, kunaon geulis kalah ngahuleng anaking? Kumaha ieu teh?
0: Kangjeng Raja naros deui, Dayang Sumbi beki ngeluk tungkul ati perih asa digerihan ku hinis. Rasa nalangsa asa disasaak anu kedal iwal Cisoca jadi wakil jeriting batin. Dayang Sumbi anger can mere jawaban sabab kalahka beki loba jawaban, beki loba pertanyaan, boro-boro nemalan pertanyaan ti luar. Pertanyaan batida sorangan henteu kajawab. Dayang Sumbi tinyaho naon anu kudu diucapkeun harita teh. Kangjeng Raja mayunan eta kanyataan kalayan sabar teu wantu nyedak-nyedak ku kekerasan pok leuy ngalahir leuleuy tapi keukeuh.
1: Dayang Sumbi,
2: Ama,
1: hidep geus nyaho sorangan sarta kaula yakin hidep bisa ngarasakeun. Kaula teh mikanya ka hidep geus teu aya wates wangenna sabab hidep teh geus dianggap anak kaula sorangan. Kitu deui Prameswari, para emban, para penggawa karaton, kabeh miasih mikanyaah ka hidep kalawan ikhlas. Tah kulantaran kitu bisi aya perasaan anu nyelap dina hate hidep. Naon salahna upama kaula milu nyaho? Naon salahna mun kaula dibejaan supaya bisa mantuan pikeun ngungkulanana, mantuan mikiranana, mantuan ngarengsekeunana? Cingpok geura nyarita nu sawalakana geulis mikiran naon hidep teh atuh, naon anu jadi panghalang pangna hidep mung mikiran pisadakieun. Menyap hate Dayang Sumbi beki sedih anggur, beki sedih seak panas serenet perih kacida. Beki nyata, beki jelas yen dirina teh lain putra raja anu asli. Buktina kitu geningan, babasaan Kangjeng Raja oge kitu geningan. Dirina Dayang Sumbi ngan ukur dianggap anak pribadi raja, lain anak pituin. Ukur mikanya ah

0: kawas ka anak, lain miganya ah ka anak. Lamun aya kecap kawas, lamun aya kecap dianggap, geus pasti lain asli. Atuh puguh beki sedih hati Dayang Sumbi harita. Dinati koro nyelek picerikeun hulu angin asa eungap, kesang tiis nyorolok masihan awak. Sirah asa lieur, diuk ge asa teu napak, bumi langit asa tungkem. Tapi Dayang Sumbi keburu sadar, yen diri nak kudu narima kenyataan, kudu tetep sabar tawekal. Ulah palid kurasa kesedih, ulah runtag kurasa kasusah. Tina ku terus-terusan didesek ku Kangjeng Raja mah. Berk Dayang Sumbi deku sujud ka ratu, panona karasa panas teu katahan berbeing. Cisocana bijilna beki juuh, tikoro asa garing, rek ngendalkeun kecap kalah seueul kana dada. Ayeuna segruk ceurik geus teu katahan. Kabayangkeun kasedih jeung kanarangsaan anu taya hinggana. Hirup jadi jalma panghina-hinana, hirup tepuguh indung bapakna, hirup gumantung kana kanyaah jeung ka asih deungeun. Dayang Sumbi boga rasa yen dirina pangsial-sialna jalma. Eta rasana rasa Dayang Sumbi, naon rupa anu geus kaalaman jeung katarima, najan alus najan senang teu beda jeung dina impian. Atuh puguh we Kangjeng Raja bengong, ninggal Dayang Sumbi sumegruk nangis bari sujud, kaget nu taya pabadana. Beki teu ngartos kana sikep Dayang Sumbi, sajongdongan mangahuleng Kangjeng Raja teh nu kadenge ukur sumegrukna Dayang Sumbi, anu geus teu bisa ngabendung perasaan batin anu ngakolak anu katidak nalangsana. Lami-lami Kangjeng Raja naros deui harita teh, Dayang Sumbi, kunaon hidup teh anaking, kunaon?
1: Ama. Ama. Kedah kumaha atuh abdi teh, Ama? Kedah kumaha, Ama? Kedah kumaha atuh abdi teh, Ama?
0: Gelis. Kunaon hidup teh anaking, kunaon gelis, kunaon gelis,
1: Ama.
0: Tungkarakan nangis aduh gelis, sok pejakeun naon nu jadi kasang tukang na hidep pangna kieu teh gelis.

0: Paroman Kangjeng Raja robah ka bawa sedih, ka bawa nalangsa. Watir ningal sikep Dayang Sumbi anu sakitu pikawatirna. Dayang Sumbi beki nalangsa cipanon cuuh hati asa diwojet, ati asa digerihan. Pok ngajawab sorana darida, pegat-pegat ka selang kueurihun.
1: Pangapunten Gusti, pangapunten. Pangapunten Gusti. Ama.
0: Nya kumaha geulis? Dayang Sumbi cengkat meusan terus nyusutan Cipanon. Bok de nyarios harita teh Dayang Sumbi teh.
1: Ama.
0: Kumaha atuh? Kumaha geulis?
1: Sanes abdi tengimutkeun kaya nagara ama. Sanes abdi tengimutkeun kasalametan nagri Galuh ama. Dugi ka abdi keukeuh peuteukeuh teu nampi kana panglamarna para raja anu parantos sumping ti sakuliah jagat.
0: Naon atuh nu jadi marga lantaranana geulis? Kangjeng Raja rada ngemplong manah nadumeh Dayang Sumbi mimiti rek muka lalang sehatena.
1: Ampun Gusti, abdi ingis, ingis batan maut hinis rempan alabatan mesat kobang paurna kabina-bina Kangjeng Raja.
0: Cek Dayang Sumbi tewani kebat ngedalken. Nyanaun atuh anu jadi panghalangna, anu jadi bang baluhate. Tapi katega ngantep para

0: aja anu ngalamar jeung deui naha tapi kambung jadi prameswari raja geulis. Batur mah apan dibelaan tirakat, kuru cideuh kentel peujit hayang menangkeun putra raja jadi prameswari di nagara. Sok kudalkeun ka kaula urang bada mikeun Sing Daria supaya ulah jadi ganyelan kana hate. Kangjeng Raja terus ngadesek ngorehan eusining batin Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teu buru-buru ngajawab dina hate parem, dina hate perang sabil. Mana nu kudu dipilih, wakta balaka atawa tetep nyidem pasualan dirina? Mun rek balaka kumaha ngedalkeunana, can manggih kecap anu merenah, can meunang pibasaeun anu bijaksana, anu sakira bisa ngawakilan eusining batin pangrasa jiwa. Hayang nu merenah supaya ulah ngajaheutkeun manah raja, hayang ulah matak nyigeng paraosan Kangjeng Raja anu tansah mikawelas mikanya ah kadirina. Ari Kangjeng Raja bubuhan parantos legok tapak genteng kadek, wijaksana dina mayunana sagala rupa pasualan. Kangjeng Raja teu palay namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi, teu palay terus-terusan ngadesek anu keur bingung. Anu akhirna Kangjeng Raja masihan kalongaran, pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula, sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasulitan hatena kalayan aman.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan, karangan Kiliksa, bagian ke-18, urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun, insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana. Dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Sinenggih kanda Purwantara. Purwa iku wiwitan, Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita yu boten wenten malih kejabiti salameting pagelaran Jawi kraton nagara Dwarawati. Wontening kusir dayeh meralaya nagara Dwarawati nagara sampun kacelukakan nangewu kalau kakajana pria kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakerta lang lahan. Sepi paling tewong rampung nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan samisarna ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wijina hinggih mangusa pengawak jawata. Pranyata sang nalendra aja juluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemang mulus jawi lebet. Amilane aja juluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika senadyan anom seistuning ratu satung keping langis setang keraking lemah. Amilane aja juluk Prabu Danardana. Hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng. Amilane aja juluk Prabu Kesarwa. Kesarwa iku bisa milah warna milah rupa. Gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi kerama. Tugas maha tunggal sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipiting sosocari nenggak nawaretna. Lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kastori lansi debaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah. Ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakana ku anjen kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona. Kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Awuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padma Negara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatot Kaca sampun wontening Raton Nagara Dwarawati sami sarang dedayo Manura Harja. Cunuking waktu ada di panang rahayu pratani mangsa ada di panang utama nitih wansi ada di panang mustari. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna mangusa pengawak jawata maksud ngandika ngaturaken pembagi dateng ingkang neraka.

0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngatur akan pembagi datang ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepukan Resi Druna. Kunirahangan di kaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhantos mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan itu. Elah. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayung ngahaturkin semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan. Raka Prabu saking manura. Wih.
1: Kresna. Nampi nuhun karno pihak pembagi selera. Adimas. Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis aku nahan terserang Aceh nak sumping teh.
1: Dimas,
0: pula Raka Prabu.
1: Apun benyi Aceh nak nyakitu teh. Syukur anu kena dereng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi kau nama.
1: Syukur kegiatan, syukur kegiatan. Sawang sunai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah kang rayi istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina panangtengan Gusti nu kagungan. Oke teu kantun ngahaturkeun sembah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, panasa. Maharesi Drona saking Sukalima. Kaula saka gunturan madu kasepuhan.
2: Tugening. Ari jelema ngarti. Ari jelema terpelajar. Abong... Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadong kapan mangka dia muni asyak ka gunturan madu kitu saurna. Nuhun anggir. Nuhun. Nya aswatama. Marukana kumaha wibawa ama. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengen-dengen mika dengen. Anggir batara oge nepi ka kitu. Nuhun nge nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, sumah haturan rayi.
1: Nuhun panasa. Sumah haturan, oh sumah pangabaktos ka nyupan jenengan.
0: Nuhun, ditampi wagar.
1: Allah geus kantun Jaya Rata.
0: Oh, Kang Rayi Jaya Rata nuhun. Oh, mangga linggih sinau. Nuhun.
2: Atuh tepi loda mah ti kaula oge ngahaturkeun semasung ka muka kunyupan jenengan.
0: Sahaya.
1: Ji, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu adi akang. Ieu teh Buri Srawa adi Acegna. Putra Kangjeng Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceg Erawati.
1: Iya, bener. Ya, jangkung gede, Ji.
0: Tapi no damal nuhun, Rayi. Haturan rawu.
1: Ay, nuhun, Raka Prabu.
2: Amam. Naon kasep. Mana Yesu Badrana isungke atulana.
0: Oke. Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Raka Prabu kersa sumping.
1: Ke lanaji. Geuning ieu panbergara.
0: Tapi nuda mah ngahaturkeun sumah haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
1: Oye, nuhun.
0: Dikaula ge teu kantun ngahaturkeun. Mahaturan rawuh.
1: Kakang Udawa. Nuhun, nuhun, nuhun. Salos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah. Haturan rawuh ka nyepan jenengan Rama Uwa ti Mandura.
0: Wih. Gatot Kaca.
1: Kaulah. Geuning aya di dieu.
0: Anu mawi geus Raka Prabu Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasat neju kuliah.
1: Iya tuh kaitu kuliah maka manura. Data apa yang tuang ramah teh. Main gadana teh. Wah, anu latih nanti. Tapi lo dah. Rupina sanes waktus Putra Gatot Kaca badi di dehus. Badi maguron perkawis mainkeun gada. Kau ada tanya? Kau apa dia? Miyuk semangat.
2: Asa tengarena hate aya si Gatot Kaca di dia. Asuat kama?
3: Bener.
2: Kade sing hati-hati. Beda gilerna tu matana. Beda kisupna, beda delekna. Ah jelema goreng hate pada kitu biasa nang. Cek mah oge.
4: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
1: Oh ieu di bos. Bade ku kasepuhan wae atuh.
2: Ah mang awe nyangakeun mang manguping keneh jadi pendengar. Mang majaja padi. Pendengar setia mang.
1: Iyo di bos. Saperkawis akan tesono puluhka pada ini.
4: Tapi lo dapat atau sami-sami Raka Prabu?
1: Nah, kedua lo tiada. Akan dumungkap oleh tetehnya sanes. Iyo. Akan teka sumpingan Kangjeng Rama di Mandaraka.
4: Kasumpingan Tuang Rama?
1: Iya, mitoha.
4: Maksud?
1: Ayo maksudnya terkurang yang terlebih nyakit. Ari akang teh kapan boga dibuteung? Ieu sipatna. Ngaburi sawa. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung peuting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur ku guling anu digugulung dipake tilam ka eling. Kitu ieu teh. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
5: Kana hutang poho pisan.
1: Utamina kena hutang.
2: Iwati aswata mah aduh merhatikan kena hutang cek mau. Itu cek mau.
1: Tak itu nih bos.
4: Nah kunaon panyawata ya tuang rayi teh.
1: Kieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara gamo. Lain pun ulian.
4: Tapi
1: kata-kata jika pati-pati nate wadi urang pisah. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ieu tadi. Budak teh bogohna teh ka adi urang. Tah, kulantaran si Subadra tileuleutik betahna di dieu, nya akang teh ngahaja we. Dongkap ka dieu itu tinggali di luar. Gotongan emas picis kemarincing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun weh ulah ribut kanulian ulah kawinkeun weh kana kitu ieu teh Mas Ting menta jawaban kumaha kira-kira na
2: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra sedengkeun yeung ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Panengah Pandawa

anu ngalamar sasatna ieu Prabu Baladewa. Ujar menung.

0: sama nya teu pilu dama kitu ai kolot mah pikiranana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
2: Pak Solehudin.
1: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4, RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya bayun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Ai pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah nembe sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
2: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Iya tos daya.
1: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
2: Mun da sami darah sami ti payun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
2: Sementara wis mah ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemol RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinden geus sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis.

0: seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Acek ama oke guys, boga rasa curiga teh tadi beda dina kletna teh budak teh. Dina dilakna ge beda sih kan kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
4: Anu yakin dina
3: tempat. Cek mah oke.
5: Bisa jadi.
3: Nu matak di mana-mana sih kata kaca nyen pasoalan anu teh diharapkeun ah dago rek cukang irungna.
4: Ulah diantep
3: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
4: Loba bejana teh, loba bejana teh.
3: Itu cek mah.
5: Si Gatot Kaca ka direk ngalamar.
6: Tepi doda marah ka Prabu.
5: Kumaha tuh?
6: Tah sajabeuna ti kitu, Raka Prabu cing emu. Tapi punten ieu.
5: Nya.
6: Cing emu kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju Burei. Kapungkur waktos gempungan di nagara Manura waktos ayah kene Kangjeng Ramaswargi.
5: Iya.
6: Dibuka riwayat. Malihan pirahku teu kaemut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
5: Ya.
6: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
5: Da urang puguh nuju Burei ka puguh nya.
6: Omat ieu ulah dijauhkeun jodohna si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
5: Krishna.
6: Kumaha Raka Prabu?
3: Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau geura parantos teu aya. Ayeuna mah kareu urang anu hirup.
5: Krishna. Memang Akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu Akang inget.
6: Ngan dirasan dieu Akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitohai.
4: Oh, iyo.

0: Paman. Nah, iya bebenyit.
1: Urang mah jempe.
0: Lain meni pok di leuhung lamun teu bari kaheuleang mah. Padahal musya kalian mawa hitar cicing di parapatan. Cuk mang oge.
1: Apa kena dambring?
0: Mana Subadrana? Ha, engke. Engke lah anak urup puguh atuh.
1: Cicing keur diatur cicing.
0: Lebe candi onang. Engke lanan.
1: Pangulu ge komo cang kadieu.
0: Itu cing mang oge.
2: Dimas Kresna Tumat.
3: Akang wirah kumito haji. Akang geus sanggup tingali itu harta kakayaan di luar emas pisis kumaha cing teh jual teh nyi. Kumaha Kangjeng Rama mah parantos teu aya.
0: Ku teu parantos teu aya anu jadi abot.
1: Eta.
0: Da upami aya keneh mah panginten tiasa pakumaha ka Raka Prabu.
1: Nah.
3: Wasiat.
0: Ieu ka sorang Kang Jarama suara kita mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun kurang salah keturunanana. Sedangkan upami hiji anak upami teu jasa ngalaksanakeun wasiat jadi sepuh, yakin bakal jadi mamalak nu teu hade ka urang.
2: Kresna. Erah kumito hayi.
1: Kekeuh we nyatan.
0: Ah, atuh daerah kumito ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel ceku kitu.
1: Mata yang tak mata.
0: Marukana teu datangna ge 3 tahun setengah. Maka bogoh. Lain kasar mama nyai maka nyataan. Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami setengah ayam sama
0: kitu. Kitu jeung mau ge.
2: Di lembah ini Kresna cinya akang era kumito hayi era kumito rek dikamanakeun beungeut akang
0: rek dikamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun mah ku mertua teh aya langkung tirama make jeung masihan sagala masihan kanikmatan ka salira anger
2: teu pinuh mah Kresna wayahna Kresna aya budak pada kumaha urang kumaha kolot.
0: Sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh Nyi Mayang Arumna Nyi Suwanda.
2: Tah, bener bisa Nyi. Bener bisa Nyi.
0: Pan mendengar?
2: Ulah.
0: Wayahna Mayang Arum calukan heula.
2: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: layan wilujeng sumping ka kasepuhan.
1: Kalimpu nage percis inung mane asuat sama baheula.
2: Kitu pisan nya suara
3: kita. Suan teh teh kitu pisan pun biang teh.
1: Kitu asuat sama. Ngan ari inung mane rada peuyeuh. Bekinya pah inung mane mah. Luah nanti ngabulaeh we dina punuk.
3: Anah teh teh aman ka mana karep.
2: Ajauh teuing.
3: Tobat.
1: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
0: Man,
1: naon kasep?
0: Tersangka, tersangka gening ita mayang arum teh ayah.
1: Cek mang okenya. Nu mata kuru-kuru eta udud anu tilu meunang nyampean mang teh geuwas seuseup. Geuwas seungeut. Raka Prabu Enggal.
0: Rayi Purisrawa.

0: dimaksud asma.
1: Tapi rada malatu aya pikeresan naon kaula nun?
0: Dimas,
1: kaula Raka Prabu.
0: Cici. Ari ku akan marung bisi rewasin nanya kitu akan ada tak kisah tak sengorji. Cing, bisi suakun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
1: Saya Raka Prabu.
2: Nanging dina ieu gempungan Raden Gatot Kaca mah ngahuleng ngaraga meneng ngelohok mang kaduk wayana ieu kajadian. Kalayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna ka Subadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa da puguh eta raka nanu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
3: Naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae cu?
0: Paman Arya
3: kasep
0: Moacios Paman Arjuna tinikahna.
3: Naha?
0: Tamual aya nu langkung ti kuwa Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
3: Hai, urang mangeran kena bingung mah pasti karena kainya. Mangeranana kudu ka Allah, Grepe. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
0: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
3: Kumaha we? Carana da Gusti mah moal heseuhun. Mana ngeuy ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedag ka anginan istiqomah.
4: Beda tu sikat kacangan jajampean ya pegawai rata tu si kunyuk. Cing campurkan aswata mah dagor kitu cari hamna.
3: Oh, amate kumau pami padi teh di mana?
4: Alah, nah ada mana yang budak mengora iya. Namun aman campurkan jekuk nengel batu cilaka ada mama kolot. Kali hidup masih kena dihampur ada budak kene.
0: Nau ya si paman.
4: Dengar. Terasin.
0: Cing, tanya Subadrana. Kresna, adi akar. Menta jawaban anu ngeuna.
1: Nyai. Tapi rada mah kaula nun.
4: Kieu

0: saci duhing metu saged capi nyata weruh sadurung winarasang Talendra.
1: Yang ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hapertarosan.
0: Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaulanun. Ye teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja.
2: Henteu tamu.
0: Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing Inten jeung Jumantol. Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Cek upami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Wuri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
2: Eta teh.
3: Tah eta mah Mas Sri teh dihujun-hujun atuh.
2: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero teh koro.
4: Rame tek rame tuk.
2: Oh, bisa jadi rame tek aya rame tuk. Moa teu bagja geulis. Moa teu senang. Kitu ceuk Mang Oge.
0: Tah, ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna. Rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Baladewa. Rayi. Jadi moa kapalang nyaah seupami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui teh anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Nyakakeun Srat Panglamar wireh Nyai teh bade dipilileuhkeun ku Arjuna Panengahing Pandawa. Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat. Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana? Cing, jawab kumaha carana?
3: Jawab ye, jawab ye.
2: Jeng Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
0: Paman.
2: Jempe. Paman-paman teh tadi. Oh,
4: da kadenge teh.
2: Kareseun atawa napi henteu daekeun ngan kasuat mah daekeunana.
0: Jawab Nyai. Tapi rada mah kaulanun Raka Batara oge Raka Prabu.
3: Banyi.
0: Kumaha Nyai? Aya bayana Nyai dina waktos ayeuna sasat kedah ka dusa laki da memang kitu kuduna.
3: Nuhun.
0: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa naha Arjuna? Nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
2: Teu geuning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
3: Dulang tinane. Mun
2: atuh heueuh ka eta.
4: Dulang kaleak eta. Cantik.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
2: Nah, mun ning ngagebeg kitu mah budak teh.
4: Yang eta kota kitu.
2: Nyebut engkang ka putra pamem. Heeh. Ayeuna teteh ka kabogoh nyebut engkang teh ge mah geus jadi salaki papap. Cing percaya. Aya ka amek. Mun aya ka amek manehanana. Nya. Kadang-kadang lamun aya ka amek mah si jeding nyebut. Cing mah oge. Si nyungcung, si jeding. Nya. Kadang-kadang si kereon.
0: Lajeng Nyai. Tos kukituna kaulanun. sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mamaga.
3: Beres Nyai.
1: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
3: Sebab
1: ari margi kas geulis. Kumaha margina Nyai? Cek.
0: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
3: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
1: Moal teh hayang mah kutarun pake kumang geura ibu dakna. Nya. Atawa ieu sina capit.
4: Masih kena sabeulah.
1: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atawa pika Sandra.
4: Atawa marhaja ya Mariana.
1: Kitu jeung mau ge.
0: Naon kapalai teh cu?
3: Naon kapalai ji? Cari aku dulu kang.
1: Cung kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurweda.
0: Tah. Tapi rada mah kaulanun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana ka hoyong.
1: Nya
3: palai naon Nyai teh palai naon.
0: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
1: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tepinok kaulanu.
3: Iya. Mang.
1: Iya mang er.
3: Ningi budak teh burat ka hayang leuh.
1: Palai naon cenah er?
3: Hayang tukang hias.
1: Anana tukang hias seueur.
3: Lain ieu mah aye kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
1: Di dunya mah kedah kitu ngir. Ulah hukut ka bingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepengpreng teh kapungkur waktu sulit ati.
4: Tah eta.
1: Jeung mang oge.
4: Jeung belikan lolobana mah teh.
1: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa. Aduh, ngeun.
4: Selalu gairah saja.
1: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
4: Beres.
1: Nya.
5: Bere puasa teh namahan.
1: Kitu.
5: Pakaian teh namahan.
1: Jadi anu ka kuping ku mang nembe palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Di mana ayana mang? Nyai di mana ayana?
0: Kaduh ka kaulanu.
3: Di mana nyaho Nyai eta?
0: Aya bae kaulanu.
1: Dewi Gedeng Patang Lodaya kaleresan mang teh gaduh sobat.
3: Di mana mang?
1: Ari eta sobat mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti Mandraguna, anjeunna teh sok rajin jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon. Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
4: Nya tata cenana.
3: Gedeng Permoni. Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
1: Cek mang oge asal sarua gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh, cek mang oge asal sarua gedeng na.
3: Beres mang.
1: Beres wae ajeung kolot mah cek mang oge. Kitu cek mang oge.
3: Jeung eta batuk teh nyebrot-nyebrot teh.
1: Punten ya tuh nger. Eta mah penyakit eta mah.
3: Ngan sakitu pamenta teh Nyi?
0: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanun.
3: Naon Nyi?
0: Naon geulis?
1: Jeung. Ieu batu ali nu aya di mang.
0: Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. pangapit panganten pamegete cing sarupi sareng panganten pamegat upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
3: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepino kaulanu.
3: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
3: Di mana mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
4: Di mana
1: ta? Nu matak mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
4: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
1: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot. Ai kolot teh da legok tapak genteng kadek ceung mah oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang di pangalaman.
4: Eta.
1: Guru nu pangalusna mah ceung mah oge.
4: Kadena mah eta.
3: Di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
1: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok raga grigi
4: eta
1: nya eta anger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya kene mah para budak samuka baheula nya
5: apa
1: jeung mah oge mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
5: eta buku
1: kitu.
3: Nya nyamanya dulu sasana ampir
1: lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna dina rupana dina rigingna da teu jauh
3: aya nu sarupa jeung Subadra
1: tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna buukna celopna ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati ieu garwana ieu tah anger Jayarata
3: nya nyamang
1: cik mang oge marukana
3: hebat cemerlang otak mang
1: itu sanajan geus kolot atuh udah dibersihan wae otak mang
3: ai cara na bersihan otak kitu tapi ka cerdas kitu kumaha
1: sideang unga isuk-isuk nya
5: padangkeun songsong aya panas-panas
3: ngan sakitu
0: aya keneh kaulan nu
3: naon nya isuk-isuk
0: nawe kasep katut kaca
3: kaulah
0: catet sabab itu kalebet kana saemara pemikir
3: leres pamanpan negara
4: sami mesan saemara
1: itu si katut kaca jeung pamanpan negara ngan silisih geung nya pagawéna teh jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh
3: naon nyai Badra kahayang anu katilu
0: naon kapalai anu katilu geulis kakoyong anu katilu kaulanun
3: nya
0: dina waktosna oleng panganten teh kaulanun hoyong dicanakeun kepet ajaib kepet ke Sibadaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan
3: ulululululululu hayang kepet ajaib bang
1: ai kepet ajaib teh kumaha
3: kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema anu sok ngahihidan panganten geuning kepet tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngiplik ku sorangan yo berkeutuk teu nya ho
1: kumaha ngir
3: berkeutuk teu nya ho
1: atuh nah pirang nu kitu da gampang nyieuna kepet nu rada gede
3: ye ajaib ieu mah teu dikepetkeun ku jelema
1: entong
3: na kuring kepetkeun ku saha
1: kepetkeun anak kucing
4: ya.
1: Apa pameta teh ulah dikepetkeun ku jelema urang ngalatih monyet atau kucing
3: ye teu ingat kana karep we
1: kitu ari anger kalian eta kepet teh ku kana buntut kucing atau kucing teh beduru bujur na sunut gajeleng gitu cek mau ge
3: teuing atuh ka harti ah
1: iya ngan supados ka hartos mah nyeun kepet kepet talian ka jero kamar tah di kamar kenyen-kenyen apa teh katingali jelemana
5: jiga ngapungkeun lang layang
3: tah rada ka harti kitu mah
1: nya tulisan ieu teh kepet ka Sibadaru kepet ajaib
3: beres bang
1: beres wae jeung kolot cek mau ge
4: beres
1: sagala nyampak di kolot masih agak lupa oge.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
8: Abah Juli.
7: Abah Juli teh linggih di palih mana?
8: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
7: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
8: 73.
7: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
8: Abah teh kawitna asam urat di taun 87. Di taun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
7: Abah ayeuna konsumsi naon?
8: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
7: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
8: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengkel panangan uge. Ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Ta panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
7: Alhamdulillah.
8: Muka deui ayeuh. Tadi mam uge ku seno rencang nage dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya lama terbiasa di komoditi kupanangan Abah teh alhamdulillah kan.
7: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
8: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
7: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
8: Di radio.
7: Abah aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
8: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
7: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Punten nama Bapak siapa?
12: Bapak Sukedi.
11: Bapak Sukedi, alamatnya
12: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
11: Pakijangan Bulakamba,
12: RT Loro RW 5,
11: Kabupaten Brebes.
12: Kabupaten Brebes.
11: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya, tetes Aini, iya
11: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
12: Beli yang kedua, iya betul.
11: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
12: Hampir habis.
11: Oh, hampir ya, habis.
12: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
12: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
11: Lihat orang ada dua.
12: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
11: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
12: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
11: mata
12: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak berlabut-labut dikit, tapi masih... kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
11: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak iya. mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
12: iya, bertahap iya.
11: Pak ya.
12: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
11: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
12: Perubahannya kita merasakan diri betul.
11: Ya, tidak
12: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
11: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
12: Pak? Empat hari.
11: Empat hari udah merasakan perubahannya.
12: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
11: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
12: Ini ya betul sudah cocok.
11: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
12: Tidak mengada-ngada.
11: Asli gitu Pak ya.
12: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
11: Iya.
12: Pada beli obatnya kan tes maen nih,
11: ya,
12: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
11: Beli kedua botol ya Pak ya?
12: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
11: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
12: Amin.
11: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
12: Jadi
11: ya,
12: sembuh total
11: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
12: Amin.
11: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
12: Amin. Iya.
11: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Gantoshe. Atau napi seratan dina eta kepet kasih badaru.
3: Beres bang, beres.
16: Beres
3: itu galak. Nun.
17: Mati lancar.
3: Bayang arum. Bagja dilaksanakan wahai.
16: Raka Prabu, naon heula ieu Raka Prabu?
3: Is, dangukeun atuh. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
16: Tenang, Kasep. Aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh. Lamun di tanggal lagaang mang teu sanggup.
17: Sok mah oge. Tawandangan suung.
16: Kitu. Tawandangan suung hese dengan suung mah. Mah mau sumalodo mah. Nya.

0: tapi anu sengit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi sengit nangan hiji.
0: Tapi nos tepi nokaulanu.
1: Kemang 100 rupa tapi senu sengit nangan hiji.
0: Beres laras raka batara.
1: Dimana bang?
2: Naon dimana?
1: Kemang.
2: Itu kemang di patamanan pabalatak.
3: Itu kemang itu. Ah.
1: 100 rupa.
2: Ya nangan 100 rupa. Biar tahu istawae, cari kaya, emang lajak, emang monteng di astana. Tuh.
3: Dan kemang kegorengan ulah.
2: Itu cek mau nge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman.

0: Saudara Pamuna.
1: Hai, ya budak awet teh loba pamenta pisan ya. Umat asih watama lamun maneh boga pi pamajikanan ulah anu loba pamenta kieu ya umat. Umat. Itu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
0: Kitu mah. Kalangkai weh
1: naon. Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodohan teh neangan awewe anu loba kutu. Eh. Tik mah oge.
0: Loba totobe kitu.
1: Kitu.
2: Naon nyai?
3: Dina waktosna leng panganten teh kaula nu hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
2: Papajangan emas.
3: Papajangan bangsa kencana kaula nu.
2: Papajangan emas mang kabawa teh ku jalma 1000.
1: Kalah boke gede pamenta teh.
0: Gedean.
1: Gedean.
0: Palangsian.
1: Kadang-kadang ieu awewe teh kaitu mah minta dunia akhirat. Bisa jadi. Yang mau ge. Kitu. Ah nah ieu ne, acung. Papajangan.
2: Ieu mah emas.
1: Meuli brom.
0: Atawa mami ngeunjeung beca kitu.
1: Cek mah oge. Di brom tulisannya emas. Gotong ku jalma 1000. Tuh. Pira 1 jutaan bayar jalma. Saurang 1000.
2: Ya bayar. Aya kene.
3: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
0: Ah, bedil gan.
3: Dina waktosna oleng panganten teh eta bedil teh cing beledug disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema.
2: Di mana mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beledug?
0: Bedil ieu gan.
1: Eta mah kudu ka Australia.
2: Nah, jijik ka Australia.
1: Neangan kanguru.
2: Kanguru. Jangan naon kanguru?
1: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lelepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beledug-beledug tak ku kanguru teh.
2: Nah, ha ari mah geus mae teh.
1: Apa ulah diseungeut ku jelema? Mita kanguru.
2: Meni teu ka harti ah, jauh jadi ka Australia.
0: Mah poek jauh-jauh
1: teuing. Atawa rita ka lajengking.
2: Teuing ah, teuing ah. Mun karep. Ngusih sakalian ngita si ewok.
1: Apa jelema keneh teh mah?
2: Lain teh mah. Lutung.
1: Yang mau ge. Angger, angger, angger. Tenang nu kitu malah di mang aya tenang. Urang usahakeun. Bedil nu tanpa disengeut ku jelema cing beledug sorangan.
2: Carana kumaha?
1: Atuh kawina dina usum hujan.
2: Kumaha?
1: Dina usum hujan dor-dor gelap.
4: Karena kabawa banjir.
1: Kahiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta gede bedil karantaka teh kitu guludug.
2: Beres, Bang.
1: Beres sing mau ge.
0: Atawa gampang puru anu
1: lepung. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
0: Kapan ku telebu?
2: Oke. Aya deui nyai.
3: Dina waktosna oleng panganten.
2: Ya.
3: Nya eta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaula nun.
2: Naon nyai?
3: Hoyong kukurilingan di alun-alun.
1: Tah eta mah gampang pisan. Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
2: Maha.
1: Meuli AO. Cenah mah bok dulu cenah dulu pacar kukurilingan. Ah, nah teteh anger teh jeung nonyok deh. Meuli ka kolot.
2: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng panganten teh nyata numpak kareta binarom.
3: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
1: Nah, bisa jadi ku beurit.
3: Sanes-sanes kaula nun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detiak kalawin cagmi.
2: Di mana mangga aya buta?
0: Buta heureuh saya.
1: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta?

0: anggota iya.
1: Ye, eta mah jelema genut, lain buta
2: atawa paaci.
1: Nah,
2: apa buta?
1: Lain buta, buta.
2: Oh, buta.
3: Buta.
2: Ya ya ya ya ya.
3: Eta mah buta.
2: Cara dengge emang. Nya. Itu jeung mage. Si si saya motong jam siri kelas, si trai dua si tersema. Tidak
3: ada.
2: Nya.
3: Ya
2: renteng kalau berarti citra Yuda itu bukan. Iya, Dewi, iya gedeng permoni. Kapan di seteragana mayi teh seueur buta? Tadinya neangan buta nu panggedena. Ni. Cenah ngusur, misina ngagusur kareta, tulisan kareta tadinya kareta binarom.
1: Beres, Bang.
2: Beres jeung Mang.
3: Om, kuna teu beres jeung
2: kuna ya. Moal teu beres jeung Mang mah.
3: Nyampak
1: sateuna. Nyampak pisan adi kolotnya.
2: Ih, ulah lamora.
4: Maha kasep katut kaca anak Mang tu, kaemut.
1: Anu mawi paman, bujing ia kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdihku, wa mayang arum.
4: Tenang, tenang. Moa pati-pati ayang aran lamun ewa buktina. Hari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar.
2: Naon deui pamunut anu?
4: Paman.
2: Cicing, tengok kengah leang, tenang.
3: Tengok kengah leang.
4: Mentanaon mayang arum.
2: Ayo kita tadi teka denge gitu.
3: Gitu deket ya.
4: Jadi pikiran kaulah tengah lamun wae hayang gerasare jeung manehna babarengan.

0: Indra.
1: Tenang. Kita cai anu menang nyampean tadi diinum. Bahe. Ayo karet gelang leg-leg ye. Mina-mina teuing.
2: Hayang kawewe.
1: Ayo hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
2: Kudu ngabugu eta
1: teh. Kudu ngagugu.
0: Naon deui pamanda ji?
3: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun.
0: Nya.
3: Nya eta orai teh hoyong dicanakeun muning.
0: Wah. Muning.
3: Muning kaula nun.
0: Sabar hiji.
3: Muning teh 100 jalu unggul. Ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya mancal pangu.
0: Muning. Bang, minta muning, bang.
1: Atuh gampang da eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
0: Seueur. Sukuna barodas.
1: Nya gampang cek mau ge. Meuli apu. Sukuna balur kabeh.
0: Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli. Eta diset.
0: Malamun guyang muning namuran kia jadi beluhuk.
1: Diset doi. Terusnya gitu. Cek mau ge. Ngecet muning terus. Kana imah mabalel oge. Nya. Itu cek mah oge. Imah de runtuh mah antep we.
2: Sehat.
1: Raja nyen imah ngini ka itu kalangkang kolongkong kitu ka dieu. Nya.
2: Tarurang dirajang.
1: Tu patipu ongko.
2: Ayam dianggap.
1: Gitu.
0: Ya, bener sih, bener sih.
3: Sajabina ti kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman anu ngigana teh nyaeta monyet bodas koyong dipangnangapkeun doger monyet monyetna teh monyet bodas kaula nu
0: hayang monyet bodas paman kudu ngiga
1: si kasto. Cina gugulingan dina aci, terus cina gugulingan dina apu. Rupana mana geus monyet sia eta teh. Dina kapuh cina gugulingan.
0: Nya kumangkeu weh.
1: Nya kitu cing mau ge. Ulah wae ka dieu mutan ayeuna kumangkeu weh berehna. Kitu.
0: Nuhun nyai. Jadi kitu pamenta.
3: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kanarupahaan di perdih neme neme punya itu bakal dijadikeun salaki kaulah nu

0: bisa nyebut itu nyai.
1: Iji deh kau lanun.
2: Bu, ayak ini wae.
3: Serba mundutnya tadi.
0: Dilaksanakan ku akan naon wae.
1: Ya eta dina waktos naleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta.
0: Gaman.
1: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning disadaku sorangan.
0: Ulululululululululul. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
2: Nah, aneh-aneh gamelan di mana-mana ge aya.
0: Iya mah tanpa ditakol ku panayagan.
2: Neangan tukang beca. Da tukang beca malin panayagan.
0: Uy lah, kemana kara pengen yuk tiba tadi ya. Balik yuk batur.
2: Atau tukang gali. Dalin panayagan teh mah.
0: Oh, ngan ribut, mun teu puguh ka dengena.
2: Mun bae. Asa disada cek mah ulah. Gitu. Asa ulah panayagan eh. Nya. Atawa tentara nu keur baris eta heula cenah cenah nakolan heula gamelan dalin panayagan teh mah. Nya.
0: Deui ah. Pokona mah kumangke we nya.
2: Kumangke we geletuk batuna ge jebul saeuna.
0: Kresna.
1: Raka Prabu.
0: Gitu beuling pamentasi mayang arung.
1: Tapi nu damel kaula nu.
2: Laras Raka Prabu. Jadi upama teh mah teu tiasa ngalaksanakeun karopaha pamerdih nyai yakin moal dijadikeun salaki.
1: Moal moal gaduh salaki kaula nu upami teu tiasa ngalaksanakeun eta. Pamerdih neme. Gitu beuling. Raka Prabu.
0: Lah, dilaksanakeun wae hayang. Bang. Boleh sama.
1: Ay, Raka Prabu.
0: Boleh ada orang balik lagi. Orang laksanakan kalau paham pamenta na isi wayang aru. Terangi.
1: Nah, hati ayah na atu. Kawin ma payun kun.
0: Bisa.
2: Tenang, Er. Kena dah kekemu ajang saha. Wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokoknya mah. Gitu sih mau nge.
0: Dimas, kesana.
1: Kaulah nurah ke Prabu?
0: Akan dikalaksanakan amit lagi uang sungguhlah ke manura dek usaha bikin neangan anu dipamrihku si maya arum anu dipikahya si maya arum
1: mangga aturah ke Prabu ngawil jengken mudah-mudahan siapa menurut kiri rasa pada tidak kanan.
0: Iya bang
2: atuh kapaksa weh panginten kena ikhtiar helapun tene anger batara iya pun mang tena nyakitu atuh dan sologok iya
1: ih kasepuhan nuhun kulit tepang kena okay.
2: Aswatama
0: Allah.
2: Angger Jayanata. Urang sami wangsul heula, urang usaha naon rupaha anu diperedih ku mayang arum nawe urang usahakeun. Yakin bakal hasil urang.
0: Bang. Kersa pilihan akang bakal wangsul heula permios Dimas mayang arum.
1: Tunjuk sumangga kaula nun.
0: Bad bergerak.
1: Wilujeng.
0: Kakang Udawa.
1: Mangga.

pejabat negara. Sok beberes itu. Kakak udah wah, beresan lah itu tugas tamu-tamu. Saur tingkap para petugas lah.

0: dinguningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati itu kaayaan anak
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
3: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
2: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
3: 67.
2: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
3: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
2: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
3: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
2: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
3: Lieur sareng panas paduangan.
2: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
3: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
2: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
3: Nguping ti Radio UNASKO.
2: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
3: Ayeuna teh hararampang, Pak. Badan teh ayeuna tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
2: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
3: Atos rada kampang Pak.
2: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
3: Ayana teh majeng katilu penginten.
2: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
3: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
2: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
3: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
2: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
3: Amin amin amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: kadang-kadang kurang loh Pak, nggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair
1: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an
1: lah. 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
0: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tesma Aini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Itu kayaan Raden Gatot Kaca. Lumampah di awang-awang larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih taning. Anu parantos nampi gemlengan di kawah sandra di muka.
6: Yo. Barang dumugi ka negara Amarta. Kasondong Prabu Yudhistira. Bima Arjuna Nakula kalayan Sadewa. Semar Astrajingga Dawala. Saminganti Raden Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Raden Gatotkaca.
5: Lajeng diuningakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca.
6: Oh.
5: Kalayan disaurkeun bantrokna ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut.

0: pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring tengimpi-ngimpi asana di mana ayana maha bentukna itu kayaan nanging Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian nya ku Semar Badranaya diwawarkeun disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum
1: laras
0: nya eta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari
1: walah laras
0: alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih

Ananta gamelan anu tanpa ditakol ku penayagan malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kayaan

0: hancurkan sembah bakti suhaya panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katinggalnya salira tejiga nungungun ngang lu. Tenang, tenang, tenang.
1: Gusti?
0: Naon. Bade masihan THR ke abdi? Jika nah, kuasa iya memual dulu.
2: Wayah nawe.
0: Nah, Gusti? Oh, wayah nawe dah.
2: Wayah nawe.
0: Lumanyer kurang aja nanti dulu. Uwah nu nyewa kareta binarong jarang nu kawin dulu.
1: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
0: Ngimpi naon?
1: Angkewe parantos eureun gamelan bisa ngukur ka
0: banyak Gusti. Heeh, teu naon sih.
2: Gamelan.

0: juragan pian kalah pideksa. Unirahangan bika. Kaharep isa.
1: Ngahacirkan si mah pangabakti kuji.
0: Oh, ditarima.
1: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu temangih tungtung jika susah anu taya papadana naun anu jadi marga lantara. Gera waksa sarang balaksa ulah pada didingding kelir genang sarang siloka gusti. Gera pedas secara basna naun iya teh kulan gusti. Lihwai ayak kapalai itu sinarang iya manga gera saurkeun dina waktu ayeuna.
0: Yo.
1: Cumuhun. Palai paisuung.
0: Lain dengikun hula atu.
1: Palai surawung.
0: Dijejek sia. Hai kaula teh peuting tadi ngimpi.
1: Ngimpe naon gusti manga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina japar anak dedi, aya japar sidik.
0: Kula puluhan taun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binaror. Dalamun disewakeun mah ti baheula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kana nunyat nunyunatan nungawinkeun.
1: Yumuhun.
0: Atuh sewakeun ieu gusti is ulah. Ulah teh geus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
1: Abdi teh acan terang gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
0: Wah. Eta teh Rusia. Dunungan teh nya eta jalma anu kenyumput buni di nu caang negrak bari teu katemu. Kitu gusti. Tuh, dulur.
1: Oh, jadi dunungan urang teh anu kenyumput.
0: Heeh.
1: Sieun ditagih
0: lain. Tak kitu.
1: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
0: Lain, dengekeun heula.
1: Anu sok nyebut-nyebut ke awewe
0: lain jengikeun sia.
2: Eta masih cangkir.
0: Nah kitu dulu. Sabenerna mah. Geuningan kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Taku kituna peting tadi ngimpi teh sategesna mah ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan.
1: Ulu.
2: Kana bulan alaeun bulan.
0: Cikan talaah kumaneh naon tah?
1: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
0: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
1: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
3: Tapi apa kana poe?
0: Tapi kata apa kana poe?
2: Aku loba sare teh kitu kan.
0: Tak kitu kana lahunan jobro aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
1: Kumaha sasauranana bulan teh?
0: Oh kitu we bulan trok.
2: Gede bulan montok.
0: Kitu.
1: Nya Gusti leres.
0: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
1: Paingan saur dunsu sumbang gustinya. Kalau bulan bisanya capek.
0: Bisa montong kasar teh.
1: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
0: Tak itu ya. Jadi jika nawai kaulah teh bakal bebas tugas sisa kedeng duit.
1: Mudah-mudahan ya Gusti. Atau saja bila bebas tugas teh panginten gaji hongkoh.
2: Ayo nana tangan itu mah gaji.
1: Namun buka gaji teh rek meuli mantega. Rek dahar jeung mantega aya paribasa 1 2 3. Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus nya.
0: Ding mentung ka mana karep we sia ngomong teh cicing.
1: Kitu kelan geus sih. Jempes ya mentung ka mana karep we ngomong teh. Pepurihan aing geuleu.
2: Oh.
1: Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir pendek. Hege. Barang nu jelema gan sapratane pun ieu. Arya Bima halumampah ngagidik ngajugjug ieu waringin pitu.
1: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidik ka dieu.
0: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana deuleu itu? Ka dieu geunya
1: sumuhun.

0: Jawa di jangkung gede te sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati.
1: Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
0: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cici.
2: Cici. Ayo naik tok ya.
0: Naik tok ke bahaya dulu. Kadingin kutung rebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
1: Bima?
0: Orang kapinu gawe. Saking ngeni, Mubim. Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
1: Saking munggul pawenang? Oh, sugante saking kubutuh.
0: Cicing-cicing, siya cicing. Saking munggul pawenang. Orang kapinu gawe.
1: Ngaran Bima?
0: Orang kapinu gawe. Maksud? Kula harap tanya.
1: Naon?
0: Ari anu ngaran Waringin Pitu ti beulah mana?
1: Oh.
0: Hai Waringin Pitu manya ieu pisan jalu. Ieu pisan. Ai anu ngaran Detia Kalawin Cagni mana?
1: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Cagni lain anu lian.
0: Saha?
1: Kaula. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Cagni teh ta ieu ye.
0: Cicing maneh mah tong pebilueun.
1: Sawios teh naon?
0: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta Binarum saha?
1: Heuh nya kaula.
0: Sabenerna kaula trek nyokot kareta Binarum dina waktu ayeuna.
1: Ulu ulu ulu. Asa ka bina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
0: Lain-lain.
1: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
0: Cicing.
1: Rada kana eta teh jelema teh geusi. Rada
2: kana buaya eta kana. Nya.
0: Yang naon maneh nyokot ka eta Binarum? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
1: Bim,
0: ada apa?
1: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
0: Sabab
1: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
0: Naon sabab?
1: Moal eh.
0: Nya naon sabab?
1: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
1: Tong dipasihkeun Gusti ti payun-payun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan lahirah sungkul ka urang teh Gusti. Tuh, itu masih hansewaan anak. Entang gue sitang dipasihkan.
0: Mual ingat dulu.
1: Numa wikit yuk lan.
2: Tung kapok.
1: Singa gugu ke bawahan mah gue sih.
0: Diteke sia. Dik dipasrahkan apa mual?
1: Mual.
0: Dibikin. Nuhun terdibikin dipaksa ke kaula.
1: Bim.
0: Anak apa?
1: Ulah nyin. Hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
0: Moal bisa. Sahingga ieu kareta Binarum can kabawa.
1: Ulah balik.
0: Moal.
1: Urang ajar. Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggalikeun. Aduh.
2: Aduh.
0: Ajar sia.
1: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
0: Teu geuning sia.
2: Geus karasa
1: abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Mengkeutnya mengkeut.

0: Aduh.
1: Wah, Hatta.
2: Kanek. Ditonjok angin aing aduh.
1: Atuh kumaha?
2: Maju sia.
0: Kelanan Bim.
1: Anu karasa ka
0: eta. Aduh.
1: Aduh karuhun nyata.
0: Macugas. Isya.
2: Isya.
0: Abdi Gusti.
2: Kadieu sia.
0: Uluh. Uluh kunaon Gusti? Halah. Mangdek-dekeun ieu cangkeng sakeuleung. Lah misalah deui aing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek gitu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka iya, ka pukesmas gitu.
1: Ayah probihan tuh?
2: Atue, ka probihan nama ainu juga leu, kue. Data nama upami tos tengah penyakit itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean segi raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayah nama terus rada sakinten gitu karena masak oge
1: berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sa dinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin

0: malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
0: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM,
4: Radio
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Burakin ku si cicing sialah. Maju. Disangka mana Bim bisa nonjok angin nepi ka seueul kieu nepi ka nyelecep nyerina
6: dieu aduh pernah nonjok
5: merenah pisan deungeul teh aya tulikeun geuleut tenang elana. Ayo soal gelut madele dah mau munur aing lah.
6: Mau burung tamat.
5: Mau burung tamat tenang eh. Helanan aing tetengar tiih temenang bejati saham maneh ayah kereta binarom di dia maneh ti ibim.
6: Mau kita gusti tina surat kabru.
5: Cicing cicing cicing cicing.
6: Atau napi tina surat masyiat.
5: Cicing siap.
6: Jalan tempe,
5: tempo, kak. Ikan jawab, Bima. Sebenarnya memang kau tadi tita.
6: Usaha?
5: Usmar.
6: Hah? Usaha?
5: Di tita Semar.
6: Di tita Semar.
5: Kelanan, kelanan. Semar mana? Semar pawongan air.
6: Pawongan?
5: Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar? Kumaha rupana Semar? Deg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
6: Iya. Yeah.
5: Pendek. Buhuku. Bugayut. Awak hideung beungeut bodas make kukuncung. Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung.
6: Ai cicingna di mana?
5: Di kampung Tumaritis, Desa Kenagorowong.
6: Ari anakna
5: aya 3.
6: Di antarana
5: Astra Jiga, Dawala jeung Nalagareng.
6: Ari pomojikanana
5: Dewi Siti Ragen.
6: Ulu ulu ulu. Lempangna
5: ieu talumpang na ieu.
7: Kas, kenapa bisa tamat teh?
5: Maka jing diperhatikan kikitu anana, kakitu lempang lah.
6: Aing nyarita na?
5: Rada leutik cengeng. Kata-kata na ieu ieu. Oh, dua ya anak.
6: Eta mah gede teuing surupanana atuh Bim.
5: Kitu bapa benara aduh amuing kitu
6: bapa
5: apa benar. Jarum sapotong leungit di tetangan tepangis deui, anak, ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket. Ngeus ganeng Bima, lain bagian mana dia ngabodor mana dia. Kasebelan teh. Palingan bodor lo baru tepayu dan direbutan wae ku si Bima ya. Alah.
7: Kurang macicing dong karo.
5: Eta dunungan mana? Iya. Oh, pawongan mana? Orang kapenu gawe. Jang naon? Iya kareta teh. Keur kawin adi kaula. Heuh, ngaranna? Si Jenet, adi aing si Arjuna.
7: Arjuna?
5: Iya. Dupa! Wah. Bima! Anda apa? Mun kita tadi atuh ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ya mader nyaritakeun keur kawin si Jenet. Ya si Jenet teh di aing. Oh Arjuna teh. Arjuna. Nama keur disebut Jenet. Janaka ngaranna. Jadi singkatan Jenet teh. Jedud. Oh, jadi singkatan tina Jenet teh Jedud. Jenet bubuk. Aduh, disangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa.
7: Abdi teh panginten sabaraha puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
5: Heeh, teu nanaon.
7: Teu acan THR ge Gusti.
5: Heeh.
7: Sakalikeun.
5: Sakalikeun sang THR oge teka-teki. Heeh, teu nanaon.
7: Nuhun Gusti ah.
5: Bima, anu apa?
7: Pek atuh ka itu gera. Yang kere wedina kareta binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta beureun bawana.
5: Iya.
7: Hayu syukur ka saha kawinna teh Arjuna teh?
5: Wayang Arum adina Batara Kresna. Heeh bener.
7: Hayu teu nanaon. Ieu atuh gara ka itu gara sare
5: keude kaula nu ngagusurna.
7: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Ari kanu hajat mah hoyong sate Gusti ah. Nya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya enok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan dina ieu mah.
8: Loba-lobana teu make loba-lobana.
7: Loba-lobana mah nu teu make pisan. Weungan ayeuna panayagan teh taranjana karung orea Gusti.
5: Heeh.
8: Eueuh karunganeun.
7: Nya. Mangga acuk Gusti. Geus abdi nyorong kitu Kang.
5: Heeh. Aing dek kira taheula ieu sakeudeung.
7: Dunuk kana waktu ninggang kana mangsa.

Anoman perbancana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur. Nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana. Kacarios Iraden Gatot Kaca mulih tika indran. Nyaitan nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas. Sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi imah kunyalira istuning jiga nu hampangna kerenanging itincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku ieu papajangan. Turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisana. Atuh ya anoman nuju tapak kadupa ku Raden Gatotkaca bari nyanak papajangan.

0: sebuah mayang arung cios janteng bibi tewa.
1: Penastika sayang tumampara.
2: Ayo.
1: Ya anu manuncungla tapakan dupak hingga ngajerete. Ngajerete na hingga ipapa jangan kasredgen.
0: Mau nih deh.
3: Gangguan terumah.

0: kurang ajar.
1: Cuman tak kak, seumur hidup aing kakar dicampelakan. Yang naha itu ayah papa jangan tika indran aja di dia. Wah, buah maling ya.
0: Mangkluk deh. Hei, kisina. Hadir kunyuk sila.
2: Yang nyarekan kunyuk ke manusia monyet.
1: Wih.
0: Saya.
2: Ngaran kaula Gatot Kasa.
0: Urang mana?
2: Aula tim lajang tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani.
2: Orang kapinu gawe.
0: Ngaran Gatot Kasa.
2: Orang kapinu gawe. Anjin saha.
1: Ya. Ari lempang kudu buka di leuhan.
2: Begitu?
1: Dor, ngadu pak batur.
2: Batur nah, tak naon cicing di tengah jalan. Padahal air maju mati kejauhan hal nyingkah.
1: Aing teh lain keur eta keur tapa dulu.
2: Nah, tapa di tengah jalan. Abung sato kemana karep tengah belum pikiran.
1: Ih!
2: Tunggu gawi wah.
1: Ay, ay, ay.
0: Akar, aing dicampelakan ku manusia.
1: Gatot Kaca hanila.
2: Udah ngapa?
1: Ngejago anjing hayang mecahkan kain jago bahula. Ha? Dina jaman bahula ewu hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
2: Tau sok ujuk da bahula malin ayuna. Anjing jago bahula. Tapi dina waktu ayuna biheng teuing. Ha? Kaula sabenerna anu jago ayuna wah.
1: Alah. Ngejago sia. Bener tegara.
2: Tega
1: pati.
2: Tega maju.
1: Oh, weh dulu.
3: Telanya yakin.
1: Yakin jago aja nanti ya.
2: Iya. Abu ngaku jago baheula rikat aja.
1: Morokana kumaha siap kurang ajar. Maju siap.
2: Tong disebut
1: jago baheula ai.
2: Ai kudu eleh deureut mah. Coba-coba hayang nyao.
1: Beda geus kolot mah batuk euy. Halah. Tong disebut anoman deuleung ai kudu keok keuleut mah.
2: Ya. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok keuleut mah.
1: Panawa panawa naon panawa?
2: Ya panawa.
1: Na anak saha di maneh?
2: Kaula memang putrana Kang Jeung Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Kekekekekekeranan cu, kerana.
3: Jadi
1: cuma nama
3: apa?
1: Karena orang pancak kaki hulan. Anak Bima
2: orang kapido gawe.
1: Bima Panawa anu nomor 2.
2: Ya memang. Begitu.
1: Wah. Kasep, ya teh aki bagur.
2: Aki naon? Aki batre
1: islain. Aki ieu teh,
2: aki anang
1: lain.
3: Lain aki minta lain
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
2: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Increuk increuk ieu bari dagang mie teuing baheula.
3: Untung teu murang
2: eta. Aduh, nuhun nuhun nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Heeh, matak teu ge.
1: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu teh bageun?
2: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh?
2: Kangge nikah paman Arjuna ka Uwayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
1: Itu. Iraha nikahna teh?
2: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subhadra teh kaul lagu kasinoman eyang dek engklak-engklakan.
2: Nya ieu pisan anu diperyogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cu?
2: Moal cios nikahna paman Arjuna.
1: Sabab?
2: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
2: Anu mawi kapan ku Baladewa teh nyanak calon pamegat calon panganten deh. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetep ti Amarta anu disuhunkeun ku Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwikrama di geupeul Baladewa ku eyang. Lamun teu daekeun jadi wali kawina Arjuna ka Subhadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel eyang.
2: Aduh nuhun eyang, nuhun eyang. Nuhun atuh nya eta pisan.

0: Teng teuing euy dek ka dikaluarkeunana wayah kieu dulu.
1: Oh.
0: Aduh. Tak kieu aing ngai aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
1: Asa kaluar we aya nu lumayan naon.
0: Lain bapa dewek bohong euy aya muning di tengah syawat awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy. Oh, bulu-buluna acan leuleu. Teuing-teuingan teuing, buka muning cimana bapa aing bae gede-gede bohongnya euy.
1: Biasana mah sok aya ngadungkuk
0: teh. Biasana mah sok aya ngadungkuk leuleu boluna. Oh. Geus anu nyomot
1: kana
0: perang sia. Teuing urang. Ah gede bohong bapa dek kamureun. Teuing. Hayang asa hula sakadeung euy ah.

0: Mau kan?
1: Dek antara di taekun. Ah, lu yang kawin. Bubulian geus naek, aya gaji sia naek ye euy. Untung pipiluan darah naek sia moal ah da. Heeh.
0: Geuna teu beubeutna,
1: Kang. Bunga lamar anger keneh dulu. Harga bareto.
0: Anger keneh bae, Kang.
1: Eh, lainnya neangan munding itu dek teh euy.
0: Munding.
1: Ditegah syawat awat candek panggih keneh wae teh tadi.
0: Karunya teh ing gede si Akang tuh.
1: Lain kumaha bapa urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teu kaharti deui bapa dewek ku pajare boga munding ditegah syawat awat nu ngangona si Dung Dawuk cokot ku si Leing. Geuning ieu. Uwuh tapak munding kuning acan lho.
0: Ega tapak borok.
1: Oh. Mun tapak buduk mah loba dulu. Heeh. Lah.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti sataun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
3: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
4: Nemesa botol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak?
2: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Udah kemana cok ini yang mudik cok? Bra, ngomong atuh sila yang ini kita ngejentul eh. Ah, kuring oge liur kita. Udah kemana nih yang mudik? Lain di tegak syawat awat, mereka di tegak bulud.
7: Mereka di tegak lega.
6: Atau di tegak lega. Jerkut di itu mah.
7: Gak gede di jawa roba oke ya.
6: Ya. Ingat dulu, kumaha ke sikio dulu lah. Oh, di tegak lega mah, anu kumpul kebo. Bara ringung aing ngadeboh di ditu boh di dieu. Zaman geus tiada hari tanpa macet. Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Heeh. Macet di ditu di dieu. Aing mobil naramahan aing jalan kurang.
8: Naramahan di
6: lah. Heeh.
8: Tinggal di dikirahan amana.
6: Heeh. Lain euy pangaruh globalisasi euy. Nepi ka kieu nya urang di dunya. Eda. Globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna. Ulah nyokot negatifna urang mah nu penting mah cokot teh positifna. Positif di baheula dile di pesancip aing ngejedog.
7: Ari mobil di kabeh.
6: Yeuh dengekeun ku cileung dola. Ari arus globalisasi teh dulu lian ti mangaruhan kana robahna sikap jeung budaya sosial masyarakat teh oge bakal mangaruhan kana karukunan umat manusia. Pikir ku si laing, sanajan teu kaciri tapi karasa. Weh. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir. Dina harti kajahatan anu bener-bener dibengket ku hiji organisasi anu resmi.
7: Ya eta.
6: Seperti mafia dulu. Tangtu weh. Eta bentuk kajahatan teh. Kudu bisa diungkulan ku urang. Hanya hal-hal. malahan lo lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu kurang diperhatikan. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketenagakerjaan jeung rupa-rupa deui narkotika. Rek pikir ku si lain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat. Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
7: Bisa pelekeun keamanan
6: teh. Cis Kamling. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge. Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan Cis Kamling. Jadi tetap orang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan. Bisi eta mangaruhan teu puguh. Arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kena sensitif. Duh, geujingnya sensitif teh. Haeuh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nya eta bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh. Syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. Ulah patongong-tongong, gotong royong, kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana. Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapak polisi wae dina keamanan teh saur bapak kapolda oge. Kitu?
9: Heuh bener euy. Bageur teh bapak kapolda teh kerewek. Mere budahan. Mengkosan bahasa ke Perancis oge. Okay. Nuhun Bapak Kapolda, Bapak Insinyur Subandi.
7: Kita masih
9: andeui gitu. Ah, Cewon mah dah yang dibere wae.
7: Eh, mun ka kada hadir tadi andeui ku Pak Kapolda.
9: Itu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal mundi kumaha ieu? Ayeuna mah urang meuli emuning, ieu teh 100 cenah.
7: Lebaran loba mundi dijagal.
9: Katawa nyeun nya memuningan ku tanah liket. Heeh.
6: Lain cenah pajarkeun teh dina sadagori cicingna eta teh tukang ngangon teh si Dadung Dawuk teh.
9: Tah heeh eta ka sadagori teh kumaha?
6: Dauna? Heeh. Mun teu salah mah jiga daun cawu.
9: Belagu jiga daun ceuli. Belagu.
7: Ah, kawina-wina teu makan. Si bodoh.
9: Tah eta tah sanagori tah tadi hanap teh dina deukeut tukang ngeuleung teh.
6: Oh, iya.
9: Oh, cing sok ngareng gunuk dudut kanya cabut. Eunuk-eunuk hayang nyaho bijieu mah.
6: Si Kang hayang nyaho. Hai.
9: Nyaho ngebul. Malang siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Icai Unajaya di darat Jaya Unan celiki di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabaj mingkem. Amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem amingkem. Bet balalageur jurig di dieu kawih ditu we jurig teu ngaganggu ka kuringnya da bageur ah. Monyong deuli cu.
10: Ari aja lemah oi.
9: Dulu itu
10: Syahasya.
9: Anjir, kasar gitu dulu monyong.
6: Saha ilaing teh?
10: Aing Dadung Dawuk.
6: Aduh, kabeneran awuk.
10: Naon sih?
6: Kabeneran pisan dulu.
9: Kabeneran pisan awuk.
10: Naon?
9: Bener awuk ngaran teh?
10: Awuk. Dadung awuk.
9: Lain Dadung Ewok.
10: Lain. Si Ewok patara syuri. Lamun nepo cangkang korek apui syuri sia teh mah. Katawa nepo panjang hieu. Nepi ka akeh-akeh anu panu kicung mah.
9: Lain dek teh kabeneran.
10: Saha ngaran maneh?
9: Dewek teh ngaran teh Cepot.
10: Urang mana Pot?
9: Urang Tumaritis.
10: Urang Tumaritis hieu.
9: Nya.
10: Ari eta jadi saha?
6: Kuring Dawala.
10: Di mana mane?
6: Sarua itu manitis.
10: Beh naon da jaga dieu?
6: Ari datang ka dieu teh kieu, ye cir, cir. Awuk. Eta pedah di kucir buukna. Atawa juga kasir.
10: Oh, cerui.
6: Jadi ai nu boga munding teh saha?
10: Nya uing.
6: Di mana mundingna?
10: Aya moal ka deuleu.
6: Nah.
10: Da munding gaib.
6: Oh, bener sukuna barodas.
10: Nya heuh.
6: Aya tanukan.
10: Nya heuh.
6: Jalu unggul.
10: Nya heuh.
6: Panonan teu.
10: Atuh nya heuh.
6: Ceulian.
10: Atuh nya heuh.
6: Bolotot.
10: Nya heuh.
6: Eta osok ngarukutu.
10: Nya heuh.
6: Sukuna barodas.
10: Nya heuh. Saya mana yang bodas teh petot.
6: Oh. Lain mendengar kitu suarana nya euy.
10: Nya heuh.
6: Kamu jadi tukang alok alusnya.
10: Nya heuh.
6: Di mana ini muningna?
10: Ya mau ditinggalikan ke mana?
6: Tobat. Horek dibawa teteh muning dah ini aku dewek.
10: Ngetorokan sia. Kumawani. Muning-muning aing. Di mandian paing. Di paraban paing. Di kosokan paing. Eta digiringkan paing. Di tita depak paing. Eta pokoknya paing. Ayo dah nak dicopot ke mana? Tebisa.
11: Muni.
10: Ayah kau munyi.
6: Duh, ini denger. Lain yang dibikin mua.
10: Ya mua. Ya muni ngain.
6: Yeh, nu bapak dewek, kita nu semar.
10: Kamana karep ngomong cuma ke yang nu semar. Padahal nu semar oke, mana yang nu ngurus. Kapan dia mau cekain oke, tadi kapan nu ngurus ya ing. Nu mana, nu mangga mandi ya da ing. Nu ngosokan dan pokoknya segala anak gua ing. Nasi aing. Baik pikir. Ayo nak pergi cokot ku semua. Tebisa.
6: Oh, saya dah tawain yang kurileng gitu dah. Tak buat. Sangkanya anak mah ijo jadi tawain kabe. Oh, cek semar ke dia kan.
10: Woi.
6: Dek dibikin semua.
10: Ele, ngapa kau ingat? Ngejago pisang ke dia. Aduh, ngejago. Legek, noh. Ini papa yang keren.
6: Tampilin. Dek dibikin, moh. Bikin, buru-buru siya muning. Dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek, juragan Arjuna.
10: Oh, ha? Kabina-bina cing, maka yang dek bikin muning. Lala, moh, ha?
6: Sebereji tete muning tak lobana.
10: Tush.
6: Naon?
10: Tush.
6: Naon, tush, teh?
10: Ha, tush. 88 lebih hiji. Jadi tus.
6: Oh, 100. Jadi 102 mau kurang 2.
10: Nah, oh, jadi tus.
6: Oh, oh, oh. Oh, rek dibawain, ha?
10: Wah, sia.
11: Oh, karimawa mah genah
10: kukuh. Oh, ngeuna karimawa mah. Ya,
6: kuyung. Dibikin sia mah.
10: Sok kieu jeung aing.
6: Ih, sia kabina-bina teh sia. Aduh, moyong.
10: Nanaona teteh sia ala ala.
6: Ya stranjing gadawala. Ditampiling ku ye dadung dauk ngejungkel tutung salira nang masing pati teu makaning pelaya.
11: Seuri teh kan.
10: Ningat teteh sapi rasa. Ditengol sakali oge ngajarungkeun. Duh duh duh. Eta ku ngajagona keuheuna teh ingat duh. Mane populeuk make jeung rejekot muning. Aduh ampun. Ngabarikeun pisan. Kabuna beli nanya. Nya
11: bener.
10: Aing geus pilih jawab doa nya. Ah.
11: Kena antep sina kaler.
6: Sapratane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyaeta aya kamelang ka putrana Astajing Adawala. Ya? Nah, barudak sarepi geus init kitu cu. Geus kabawa meureun muning teh nya. Ulu ulu ulu. Ai ai ai ai. Naha ngagaloler deuleu? Ai ai ai ai ai. Memasing pati tu makaning perlaya anak dewek deuleu itu ujang.
11: Aras eta geuning. Kawantos temen mah.
6: Moal teu pagawean si Dadung Dawuh deuleu yeuh. Ulu. Ngagempeng kieu heueuh deuleu.
11: Aya tapakna.
6: Kulit waru angan daru sinengul. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras sageur jang.
11: Teteh.
6: Geus majus deui. Hayang cocok lah. Ai kawah bau teu ribut. Ai geus eutik geura ogé. Wih, geuning bapak. Nah, ari bapak aakuanan. Aakuanan naon, Jang? Aakuanan naon? Teu boga mah teu boga we. Eh, sombong bapak dewek mah. Pangeran mah teu resepkeun ka jelema sombong, bapak. Paingan bapak sangsara wae da teu dipikaresep. Eh. Naon ari silaing? Ari teu boga mah untung sok aakuanan. Heuh, naon? Saur bapa eta munding teh nu bapa. Heeh. Geuning ceuk si Dadung Dawuh lain. Mana si Dadung Dawuhna? Geura calukan monyong euy. Wok. Awok. Awok. Ewok.
10: Nyalukan deui hirup deui monyong nya. Dikana rek bisa pur gendui.
11: Naon?
10: Hirup deui euy.
6: Nya Pak. Jaya Pak.
10: Ari eta saha hiji deui dukun?
11: Aduh, bisa ka dukun kan?
6: Nyang ka dukun ka bapak? Ih, dewek, Jang.
10: Dewek naon teh pupu? Yuk dewek we, teu wawu teh naon? Mun teu hir, teu wala kaya. Heeh.
6: Lain eta muning teh geus waktu na dek dicopot teh aku dewek Jang.
10: Aloh.
6: Ini sudah menuk puter dulu.
10: Nah, udah yang menguning.
6: Heeh, dek tiwak orek dibawa geus waktuna, dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
10: Dek pake juragan Arjuna, dek dipake kawin Napoleon, paduli ceuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
6: Ish. Ulah sok kitu jang.
10: Tah lain as ai ih. Pokona anu aing teh teu muning teh.
6: Nya, Pak, keukeuh. Bapana ieu makana kulit beungeut.
11: Barang batur di aku.
6: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
10: Heeh. Munyi.
6: Cih, kan sia dek nit ngayakeun tilakan naon ka dewek?
10: Eta dek paksa moal.
6: Nya dipaksa ku dewek. Sok geuleu.
10: Kurang ajar Badranaya wah Badranaya.
11: Oh.
10: Sadaya mana pinter kan tangan bisa lah katara punjul ya papa.
11: Oh.
10: Kaula mu adek nih kasat tu yang biasa Semar Badranaya wah Semar Badranaya macul.
6: Aduh, lain halus sorana euy.
10: Semar Badranaya.
6: Sok geuleu.
10: Sanajan mana pinter urang katengan pisola katara kuncir ya papa tipas ya kakeun diksa kula praja.
11: Diksa.
10: Diksa urang ning pangucap. Kula pawongan berajalana nopo putung bang sumantrera kurang pangaribawa mane bakal ditugajang dina waktu ayeuna.
6: Lain bapak dewek uyuhan teh ceuri oge dieu. Kuat bapak dewek euy. Top sia, kurang ajar. Pek, beakeun sia. Rasakeun ye satrenyu ye. Lajeng wae ieu Dadung Dawuh dibanting ku Semar Badranaya yang ngalumuruk lir kapuk ka imuna lir kapas kaeuh nya. Iya, iya.
10: Aduh.
11: Antah.
10: Ampun.
12: apa?
13: Cucungi sia. Dekumain anak lu.
12: Ampun.
9: Bapak dewek jago oi. Mau pati-pati jadi dosen atuh dah. Nya. Dikumaha teteh, Pak?
13: Panting baik leja.
9: Cing buru-buru ka abdikeun teteh ilmu na, Pak. Ah, sok dipake heureuy sia mah.
12: Tong ah.
9: Ulah wak ajak.
12: Percaya.
9: Kepret bisinya oi.
13: Hudang syawuk. Hudang seling.
9: Aya hudang syah.
12: Ampun Bapak.
13: Dek dibikin siya buning.
12: Ya, ayo nama mangga cerceing da buning syalira.
13: Atuh na sia tadi di aku, musi laing.
12: Ya nu palsu. Bari aya nama syahr nu palsu. Bili aya anu nyumput ku di dinu jaang nagerak bari teu ka tembok. Nya eta bili aya anu nyambuni. Kapan di dunya mah palalintar jelema teh mah bayi bara lu ampun.
14: Pakajadian
12: jeur kajadian jelema nu katipu ka bogoro teh jeung kasamaran tinggalin nu nya di lain-lain nu lain. Ka itu lain ka di lain.
13: Geus yah tong ka mana karep.
12: Kitu kulan geusi.
13: Geus tong ceurik jak.
12: Nyakakeun muling.
13: Mana ina?
12: Iya pecutna.
13: Tagening. Kumaha ieu teh?
12: Muning bakal ketinggali lamun ieu pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
13: Muning bakal ketinggali lamun
12: lamun dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
13: Jadi muning bakal ketinggali.
12: Nuhun.
13: Lamun dua kali?
12: Lamun dua kali dijebredkeun sapertina jebet jebet atawa ter ter.
13: Muning
12: Muning bakal maju sakumaha kahayang urang.
13: Lamun tilu kali?
12: Lamun tilu kali sapertina jebet-jebet jebet atawa ter ter ter. Muning bakal ngamuk.
13: Bakal ngamuk.
12: Iya.
13: Heeh.
12: Nanginyo ka buruk. Nyawakan buruk.
13: Heug jang, heug jang. Diburuhan ku dewek. Sakumaha nu geus dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun kursi hiji agehan keur si Dadung Dawuk cenah mangga sok kenyah peureum silih lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana sakedet netralir malam tumeraping api ieu Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang Inlandrat kumamatu atuh kiamalarasih.

0: Bapak Semar.
1: Coba Bapak aing nepi ka kitu. Aing kadengeun-deungeun.
0: Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Nangon mundi?
1: Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju?
0: Engke we jang. Engke oge.
1: Atuh abdi kita nangon muning heula. Geuning muning batur oge. Ya sugana disalin dipere pangsi.
0: Nuhun kaula non oge Kakang Cepot, Kakang Dawala hapunten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nyai parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios
2: los geura balik ka sawarga.
0: Aya korsi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nuhun.
2: Si Kanjang jebretkeun deuleu eta.
0: Pecut.
1: Lain lamun sakali muning bakal katingali.
2: Heeh.
1: Lamun dua kali
0: muning bakal maju deuleu jang.
1: Lamun tilu kali
0: bakal ngamuk. Kade siap bisa dijebrekeun tilu kali.
1: Heuh sugane bapa digali.
2: Ih cucungik sia.
1: Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Yeuh anu ti manura mah palsu kabeh oge.
0: Oh pasarua pada mawa muning 100. Kan itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Tah cenah ngamuk jadi muning teh cenah ngahiji pan jadi boga bati 100.
1: Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh.
0: Haeuh.
1: Utamana mah kadorna cenah digalei kadorna teh. Cenah kempreng duanana geura kokotna cuman. Heeh.
0: Tah kitu, hayu ah. Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muningna cing jebredkeun sakali.
2: Oluh bapak.
1: Itu muni oluh bapak dararepa itu. Muning ngajajar jiga nu baris, ngabaris beres, berbaris.
0: Sok jang cara maju jebredkeun dua kali.
2: Tuning carengkat.
0: Oluh cijang hiji-hiji ka dieu jang.
2: Na waktu eta Semar Badranaya Astra jingga dawala lumampahnya eta tunggang muning.
0: Parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa.
2: Bima ngagidik mangul gada kalayan ieu kareta binarompah pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniluka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih. Miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti Manura. Nanging ku aya ngamukna muning. Paburisat daya anu nyesa. Jama-jama kabur ngamukna muning ieu astajiga.
0: Allah.
2: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nenggala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokot seakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
0: Kukituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihkeun sabeulah.
2: Tubat Kresna. Kresna.
0: Kresna. Ya bibi kasep bibi Kunti.
1: Kresna. Ya kula ti sawarga Kamajaya.
0: Aduh. Mangga linggih.

0: perpancana suta dina lagu Kasinoman. Sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom. Sareng Sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana. Dikepetan ku kepet kesi Badaru, kepet ajaib, kepet arutan parikepetkeun ku jelema. Cing beledugna bedil karantakan di awang-awang. Jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir, ayeuh boh nu aya di pakampungan. Bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kuntinali Brata oge pon kitu dibingah miwah Raja Amarta Prabu Yudhistira. Kabungah Prabu Batara Kresna teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna ayeuna Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Jang,
2: Kang,
1: sebut sate aing geuleuh.
2: Kang, mah
1: benar. Sebut sate cenah euy.
2: Sate.
1: Hayalah, alhamdulillah deuleuh.
2: Ajar.
1: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewe.
2: Laras-laras Kang.
1: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
2: Laras.
1: Cing rumah tangga anu mawadah warohmah sakinah.
2: Amin.
1: Ya Jang. Doakeun ku urang sadayana. Atuh ku kituna. Dewek oge jeung sidawala sinalagareng subuh geuning sate.
2: Ah,
1: subuh. Heh. Asa gararenah teuing hirup. Naon? Pasti dewek teh euy kaul meureun peuting kemarin di jaipongan.
2: Nya kudu, Kang.
1: Hah?
2: Nya jaipongan
1: nya. Jaipongan euy ah. Hah? Mangkaulkeun karunungan dewek. Dola, naon? Siling dek naon? Ah, kuring mah dek nyawer we.
2: Nyawer.
1: Bae kan nuker-nukerkeun duit kana duit receh.
2: Kenal.
1: Naon siling? Apa nih duit receh teh keur nyawer? Woi kumaha? Pan ke teh sawer agung aing geus nyawer pan duitna teh sakuan ku kuring. Heeh, anu diawurkeun naon? Nu diawurkeun keusik.
2: Ya, iya. Salah
1: teh padinya. Ampun jeung Jang. Heuh, rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan nu ngadangukeun, nu nyete, nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet. Anu teu meser dangukeunna radio. Gila lampahan teh urang pungkas berkembang tindetik sinebaran sari-sari.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Wilujeng tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepe ser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi tos mesir umun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah. Terus cerewet gitu, ayo nama, alhamdulillah. Terus karaus naon-naon, teungak, telulus, para terapi ayo nama. Terus saya ngeutan etak, ngeutan alhamdulillah, sampai tiul dienten, mantek apri canten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya lulus gitu. Terus jantung dengan geder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge, janten tiasa ningat, yang nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sarang Aina nambe dua.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sadi dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus seminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengin Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Sareng masaha namina mah?
0: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
0: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
0: Vertigo sareng ieu sesak. Asma sesek teh sok aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik sampean
2: mah ieu panyawat tos sabaralami mah
0: vertigo malami tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh
2: tos lami pisan mah
0: nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui
2: mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah.
0: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun puyeng kitu.
2: Sateuacan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
0: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas tering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
0: alfa propolis.
2: Saat tos nanggu alfa propolis naon wae nu karaos nama
0: ayeuna rada sakinten salira mah tos haram ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calanga apa kitu ngahanyu sesek
2: dina vertigo na kumaha mah
0: sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu teu karaos mah damang geus kan kitu
2: ayeuna teh tos seep sabaraha botol mah
0: na mah ge dua
2: di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama
0: tingawitan nanti kahiji
2: oh. Ma kumaha cara konsumsina
0: genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes
2: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nagi tambi lancar banyak
0: amin
2: hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
2: Iya,
1: kan,
2: iya.
1: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68 mungkin.
1: Oh,
2: usia, 68.
1: 68 iya, usianya ya
2: iya.
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
2: amin,
1: matanya
2: amin.
1: Sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun. Kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun. Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi mah kan teu tiasanya leuleus gitu. Teras jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Nah, tos saminggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh daya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
5: sapanan terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui diri gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi mesertes maaini kalarsan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu enggak
4: bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: apanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini,
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
5: iya.
4: Suka berair gitu,
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair, iya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi,
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari, ya.
5: 20 hari, ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali, ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes, ya, Pak, ya.
5: Dua tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
5: ya,
4: punya.
5: Nah, ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya, ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat, dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Nah, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu Mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tas sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: we gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah ter

0: bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana me saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku simkuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina?
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak aya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
5: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kumaha pa karaosna
5: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
5: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ieu anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini kalarsana geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atas rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjabat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapakna damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan turghibu wa tunashshitu.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Ya Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah, insya Allah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Harapanku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu, sudah Rabu terakhir di bulan Juli 2026. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-14 ataupun di bulan Safar, sahabat MK, 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK hingga 1 jam ke depan di jam 5 hingga jam 6 pagi nanti ditemani sahabat sir Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini, yang pada pagi ini insyaallah kita akan gali bersama dengan Dr. Widya Stuti HQD SPOG MKes MHkes. Sahabat MK, kita akan gali ilmunya berkaitan dengan persoalan medis pada perempuan, menjaga kesehatan rahim dan hormonal, perspektif medis dan juga Islam. Adapun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda, salam silaturahmi, laporan kualitas siaran dan lainnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Alam mendidih jiwaku ini. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi

0: 102,7 MKFM Bandung. Kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui siaran streaming di website mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, siaran manajemen Kolbu Pagi setiap paginya ini juga sudah disambung siarkan di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabu Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Untuk wilayah Cilacap, Anda juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma, 99,4 FM Cilacap. Pangkal Pinang ada Radio SQ, 104,3 FM Pangkal Pinang. Frekuensi 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur. Frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Radio Dakta 107 FM Bekasi. Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang. Di K-Love 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya.
1: Dari segala dosa.
0: Anda yang juga merupakan pengelola radio lain, silakan bisa turut ikut serta ambil bagian dalam mensiarkan dakwah sahabat MK. Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini peluang kebaikan juga senantiasa kami hadirkan untuk Anda. Mari kita sama-sama dapatkan manfaat untuk ketika menunggu telepon diangkat. Kita bisa menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Saku mengganti hukumanmu.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama masih ada luka derita yang terus terjadi di wilayah Gaza. Tetapi kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat yang akan menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21394.27.350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Di hatiku kerana
0: sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini yang akan segera kita simak pada MK Pagi Spesial Muslimah berkaitan dengan permasalahan medis pada perempuan, menjaga kesehatan rahim dan hormonal, perspektif medis dan juga Islam. Insya Allah akan kita gali ilmunya bersama dengan Dr. Widyastuti HQD SPOG MKES MHKES sahabat MK. Dan Anda yang ingin bergabung, silakan bisa kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Wid, sahabat MK, di pagi hari ini.

0: Insyaallah kita akan segera terhubung kembali sahabat MK bersama dengan Dr. Widya Stuti di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, dokter.
1: Alhamdulillah, ya bila alamin. Begitu juga teman-teman di MKFM ya, sehat selalu.
0: Insyaallah, terima kasih dokter sudah kembali bersilaturahmi di pagi hari ini di studio bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa, dokter. Dan pada edisi spesial muslimah pagi hari ini kita insyaallah akan menggali berkaitan dengan ikhtiar menjaga kesehatan rahim dan juga hormonal, perspektif hadis dan juga Islam. Silakan dokter.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tentang menjaga kesehatan adalah amanah. Kembali lagi bahwa semua kehidupan di dunia ini dituntun dari Al-Quran. Salah satunya adalah Allah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Maknanya banyak sekali, apalagi kita cerita tentang tubuh kita sendiri. Tubuh itu adalah titipan Allah. Menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur dan juga sebagai iman amal soleh kita. Contohnya pertama, ini cerita tentang kesehatan kita aja seorang wanita. Tidak cerita dari ujung rambut sampai kaki. Minimal kalau rambut, ya menjaga kesehatan rambut dengan menjaganya keramas, berapa hitung-hitung dua hari sekali, bagaimana mengganti pakaian, sama itu juga ya. Yang utama mengenai rahim dan sistem hormon. Bagaimana sebenarnya fungsi rahim? Ini cerita tentang rahim aja ya, kita sebut. Nah, di bahasa kami disebutnya uterus. Ada satu sistem di dalam rahim itu, tempat tumbuh berkembangnya janin, berperan dalam siklus menstruasi, menunjang kesehatan reproduksi sepanjang kehidupan wanita, seorang perempuan. Dan juga di dalam rahim itu ada juga perannya yang lain, ya kan? Kemudian hormon yang berperan, ada hormon wanita, banyak sekali hormon wanita yang seperti sekolah nih disebutkan saja, contohnya seperti hormon estrogen, progesteron, FSH. Nah, minimal ada hormon prolaktin. Apa sih dokter hormon itu? Yang mengatur sistem tubuh kita. Jadi kalau rahim itu nggak bisa berdiri sendiri, sama sebetulnya bagaimana tadi saya cerita dari awal sekali adalah ujung rambut, ada kelenjar di dalam rambut, sama dengan kelenjar keringat. Jadi bagaimana pengaturannya itu ada di tubuh kita, ada yang di sistem syaraf pusat kita, di sistem otak kita, mudahnya ada yang disebut pengaturan tubuh yang disebut hormonal. Nah, contoh yang tadi cerita tentang rahim saja, ada di dalam hubungannya dengan hormon itu mengatur yang menstruasinya, bagaimana kesuburannya. Kesuburannya adalah yang menunjukkan nanti pada saat seorang wanita muda, gadis-gadis kita sebutnya, mulai menjelang mengatur mendapatkan menstruasi. Bisa dari yang tidak teratur sampai kemudian teratur, yang di dalam kesuburan ini yang menyebabkan suatu kehamilan. Nanti kehamilan juga ada ceritanya, bagaimana menghasilkan anak yang soleh-soleha, mampu sukses enggak dalam kehamilan ini, menjadi baik selama kehamilan. Dan setelah kehamilan itu ada juga hormon-hormon yang mengatur menopause. Jadi yang disebut menopause adalah seorang wanita yang sudah 1 tahun tidak menstruasi. Biasanya paling muda ada waktu itu usianya 38,5 tahun. Tapi standarnya biasanya hormonalnya yang baik adalah menopause di atas usia 50 tahun. Kemudian pengaruh sekali pada mood dan kualitas hidup. Sering sahabat-sahabat MPFM biasanya kalau mau mens, terutama yang muda ataupun yang sudah menikah, sama lagi mau mens, tidak nyaman tubuhnya, premenstrualnya terasa, bagaimana ada yang berjerawat berlebih, bagaimana yang terutama adalah kalau seorang wanita, karena tadi saya sudah sebutkan ada hormon-hormonnya, biasanya moody bahasanya, mudah tersinggung. Yang sudah punya pasangan, suaminya bicara sedikit saja kurang pas, langsung aduh hatiku rasanya bagaimana gitu ya, kalau cerita suka ceritanya begitu. Dan juga sebetulnya mempengaruhi kualitas hidup. Memang kalau seorang wanita itu sangat sekali antara daerah rahimnya, seorang wanita tubuhnya itu sangat sekali mudah terpengaruh

banyak, kadang tidak haid. Kapan harus memeriksakan diri? Ya, sebetulnya ada gejala-gejalanya. Misalnya, macam-macam nih gejala seorang wanita. Contohnya yang utama sekali mulai dari menstruasinya tidak teratur. Nanti dicari penyebabnya macam-macam. Ada yang sekarang, dok, semua cerita dok, apa sih PCO itu kok booming sekali? Tuh, yang pertama, ini buat yang biasa sedang innya penyakit ya. Sebetulnya dari dulu juga ada penyebabnya, biasanya mulai tidak teratur menstruasinya, terus kurang olahraga, makanannya berlebihan tepung-tepungan, kemudian ya tidak bisa mengatur, karena tadi kembali lagi bahwa tubuh itu titipan Allah yang harus diatur. Jadi menjaga kesehatan itu bentuk syukur juga. Jadi sebetulnya begitu mulai haidnya gak teratur, nyeri haid berlebihan, itu harus datang saja ke pusat kesehatan, nanti biar tahu. Tetapi harus diingat, pada saat seorang wanita muda atau masih gadis-gadis kecil, atau kita bilangnya belum akil balig, anak gadis-gadis yang 9 tahun itu mulai keluar menstruasi juga, tapi tidak teratur, tidak masalah. Menstruasi mulai teratur itu pada saat usianya diharapkan dewasa muda, boleh 18, boleh 20 tahun. Nah, kalau belum, dengan usia 20 tahun belum teratur menstruasi, harus dicari sebabnya. Apakah memang hanya gangguan hormon, ataukah ada penyakit lain seperti endometriosis atau kista ovarium, ataukah ada yang disebut mioma uteri, atau hanya gangguan psikis saja. Sama sebetulnya gejalanya, kurang lebih bisa menstruasi tidak teratur, bisa tidak menstruasi, bisa menstruasinya panjang-panjang, menstruasi pendek-pendek. Sampai sini dulu, karena harus diingatkan dulu bahwa apa sih dok bentuk menstruasi itu? Sering-sering saya 2 bulan sekali. Yang disebut normal bagaimana? Minimal 21 hari sekali. Kemudian dari tanggal 1 menstruasi, tanggal 30 menstruasi itu masih wajar. Kalau dengan di usia yang sudah mulai kematangannya, usia kesuburan yang seorang wanita subur disebutnya usia reproduksi 20 tahun sampai 35 tahun. Pada saat usia 40 tahun, kadang menstruasinya sudah mulai tidak teratur. Tetapi semua itu adalah dilihat kembali. Apakah ini sebetulnya gejala normal ataukah memang ada yang hormonalnya panjang? Maaf, misalnya berat badannya mudah naik, kurang olahraga. WHO meminta olahraganya seminggu 3 kali, hitungannya 150 menit minimal. Tetapi 30 menit saja sudah cukup kalau teratur. Nah, nanti ada lagi penyakit lain, tadi baru PCOS dengan endometriosis ya, tambah lagi ada mioma uteri. Apa sih dok? Pembesaran otot-otot rahim. Memang termasuk kelompok itu tumor jinak, tetapi bentuk-bentuk gejalanya itu berbeda. Kurang lebih semuanya berhubungan dengan yang tadi disebut rahim, sel telur, itu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang gangguan ovarium. Endometriosis sama nggak sih dok sama kista ovarium? Jadi ada di sel ovarium itu sel telur yang menyebabkan membesar, nah kita sebut kista. Di dalam kista ovarium itu jenisnya banyak, ada endometriosis, ada teratoma, ada kista dermoid dan macam-macam. Jadi gimana dong dok, apakah semuanya itu yang menstruasinya tidak teratur disebut kista? Tidak, otomatis kembali lagi bahwa dari awal dilihat dulu apakah, bagaimana sistem reproduksinya benar. Utamanya nanti ujungnya datanglah pusat kesehatan, tempat kesehatan. Sekarang pusat kesehatan tuh gak sulit, ada yang praktek mandiri, ada yang puskesmas, ada yang pelayanan sekunder, ada yang tersier sampai rumah sakit. Maaf sekali, menggunakan BPJS pun insya Allah puskesmas itu terbuka lebar. Minimal boleh datang ke praktek mandiri maupun puskesmas-puskesmas, itu sudah cukup, tidak perlu membayar. Kemudian akan dirujuk bertahap. Sama sebetulnya, kan tidak mungkin sekolah SMA dulu baru SD ya. Jadi sebetulnya sama persis bahwa semua itu tidak bisa berlebihan, tetapi mulailah dari awal. Jadi nggak perlu, kalau misalnya, ah saya nggak mau pakai BPJS, saya mau pakai umum, nggak ada masalah. Ini cerita saja dokter bahwa pusat pelayanan kesehatan di Indonesia itu sangat banyak. Yang penting adalah

langka, tidak keraguan. Kalau ada sesuatu di tubuh yang tidak pas, tinggal bisa datang ke pusat untuk bertanya. Ingat ilmunya, datanglah kepada ahlinya. Jadi bisa jadi hanya gangguan menstruasi biasa, tapi dikonsulkan ke ahlinya. Bisa jadi kurang olahraganya, bisa jadi belum tentu penyakit-penyakit, ya kan? Bisa jadi kurang istirahatnya, karena gadis-gadis muda sedang sekolah, les banyak, dan kegiatannya banyak. Bisa jadi kurang tidurnya. Bisa jadi ibu-ibu yang sudah menikah pun belum punya anaknya karena sesuatu yang bukan penyakit. Jadi banyak sekali hal-hal. Makanya ini cuma brainstorming nih, cerita tentang bagaimana organ-organ reproduksi seorang wanita. Organ reproduksi dibagi dua, dikembalikan lagi. Yang primer yaitu yang rahim, sel telur, saluran, daerah tempat perhubungan dengan pasangan yang sudah menikah. Dan yang sekunder ada payudara, ada bulu-bulu rambut, ketiak, daerah kemaluan. Nah, itu semua organ reproduksi sekunder dan semuanya ada diatur oleh hormonal. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana infeksi. Sama infeksi organ reproduksi, tadi kan penyakit infeksi misalnya keputihan yang normal atau tidak normal. Apakah infeksi jamur karena daerah kelembaban? Bagaimana disebut juga ada yang bakteri? Apa bedanya dok? Ada perbedaannya dari infeksi jamur. Ada gatal, ada keputihan yang berwarna. Kalau bakteri ada warna kuning dan sebagainya. Nah pertanyaan kemudian, kapan harus berobat? Ya kan? Nah pada saat apa sebetulnya sih dok? Biar ngobrol ini bisa ada manfaatnya. Jadi kalau mau menstruasi, sesudah menstruasi, terutama usia dewasa muda, itu memang keputihan normal. Karena kenapa tuh bisa keluar keputihan? Karena memang normal adanya daerah kewanitaan yang berlendir yang tadi disebabkan oleh adanya hormon di tubuh kita, terutama ada hormon estrogen, progesteron. Nah itu yang bikin harus stabil. Memang begitu. Allah subhanahu

gampang kesel, itu hormonalnya memang tidak stabil ya. Nah, cerita-cerita ini nggak ada masalah, memang tubuh begitu. Bagaimana menyikapinya adalah termasuk nanti yang paling ujung ya, penyakit kanker walaupun 0,00 sekian persen organ reproduksi ada saja yang kanker serviks atau kanker-kanker penyakit reproduksi, kita menyebutnya ada serviks, ada rahim, ada ovarium dan lain-lain, tidak masalah, tapi hanya sebagai pengetahuan. Ujungnya adalah pertama pentingnya menjaga kesehatan tubuh, pertama pola hidupnya, ya kan? Balik lagi tadi, penciptaan manusia untuk berpasang-pasangan, untuk menghasilkan pasangan yang sehat, soleh-soleha ya, di penciptaan manusia di Al-Hujurat, di Al-Mu'minun ya. Nah itu adalah balik lagi, bagaimana cara menjaga kesehatan rahim dan hormonal. Pertama, pola hidup sehat dulu ya. Pola hidup sehat ya tadi, gizinya berimbang. Berimbang itu dulu ada cerita 4 sehat 5 sempurna, sudah tidak begitu. Jadi berimbang antara karbohidratnya, proteinnya, tidak selalu harus daging, protein ada telur, susu sebetulnya. Sebetulnya es krim susu pun boleh karena sehat, yogurt yang menyebabkan pola hidup tubuh kita baik. Kemudian yang disebut berat badan ideal adalah ada perhitungan BMI-nya. Kelebihan juga mengganggu menstruasi, maaf sekali, terlalu kurus juga mengganggu menstruasi dan ujung-ujungnya sistem reproduksinya kurang pas. Bukan kurang baik, karena Allah menciptakan tubuh itu dari cerita awal, dari ujung rambut sampai ujung kuku, ada hormonalnya, ada semua kebutuhan tubuh itu. Jadi kalau berimbang, baik, berat badan ideal, ya ujung-ujungnya juga reproduksinya baik. Kemudian tidur cukup, insya Allah disebut tidur cukup itu kan 6-8 jam sehari. Saya yang biasa dipanggil Nina dokter, betul tadi malam beres melahirkan 12:30, ya tadi agak bangun lebih awal. Nah, pola tidur itu tergantung memang pada kebiasaan. Oke, memang Nina dokter sudah lebih dari 30 tahun, tetapi cerita ini kan tidak excuse bahwa oh karena dokter tidurnya nggak cukup, tidak, harus istirahat. Karena tadi malam lebih cukup persalinan dari kemarin agak banyak dari awal jam 5 pagi yang kemarin pagi, contoh saya sendiri, sehingga ya nanti siang harus diganti, cukup istirahat sedikit. Nah seperti itu, jadi saya nggak pernah bisa tidur cukup dokter. Oke, ingat kembali dari awal bahwa penciptaan manusia salah satunya kan untuk reproduksi dan juga harus untuk mengatur titipan Allah. Jadi balik lagi, kalau misalnya saya nggak bisa tidur cukup, coba kita atur. Semua hidup ini prioritas ya, ibadah prioritas, bergaul dengan keluarga, sesama manusia juga prioritas. Jadi mengatur semuanya. Jadi yang disebut tidur cukup, aturlah sesuai pekerjaan masing-masing. Satu pasien ingin punya anak, dok saya satpam, seorang wanita yang malah oke. Jadi diatur bagaimana tidurnya. Saya bekerja di rumah, bagaimana diatur tidurnya yang cukup. Kebetulan saya sudah punya anak, tapi saya pengen anak kedua kok susah dok. Diatur lagi bagaimana pengaturan tubuhnya, gizinya, olahraganya, aktivitas fisiknya. Terutama yang sekarang ya lagi booming yang disebut pengelola stres. Ya kan? Ujung-ujungnya menstruasi tidak pas, stres. Dokter pekerjaannya banyak, ada pasien-pasien yang marah, stres. Nah, mengelola stres ini kembali lagi. Kita fitrahnya seorang manusia 24 jam itu bergantung kepada penciptanya. Menstruasi 100 stres, makin marah-marah kan. Sebetulnya kehidupan dunia ini awalnya aslinya menunggu waktu sholat ke sholat, tetapi menjadi ekstrim adalah kalau ada suatu masalah sedikit kita jadi stres apapun. Nah, stres itu sangat mengganggu hormon. Sebatas apa sih dok stres? Ada yang masih muda mau ujian, ada yang sudah bekerja membantu pasangannya, ada yang sedang sambil bekerja mengurus anak juga membantu pekerjaan suaminya, juga harus kuliah lagi misalnya. Itu semua stres. Stres itu berpengaruh pada hormonal. Tadi ceritanya, kalau hormonalnya tidak stabil, menstruasi.

0: hatinya tidak baik, tidak pas, sehingga ujung-ujungnya tambah stres. Jadi balik lagi pola hidupnya, bagaimana gizi berimbangnya, bagaimana olahraganya, nanti mengelola stresnya itu akan berkurang. Ya terakhir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin bahwa 24 jam ini milik Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita, kita diamanahi, sehingga dengan ya mengaji juga ada waktunya, sedekahnya, sholatnya, itu kan sangat-sangat mengurangi stres. Bahasa anak mudanya ya, bahasa gaulnya para ustadz, ngobrol dong sama Allah. Jadi bagaimana stres itu dikelola, ya kan? Nah kemudian sekarang poin berikutnya tadi, bagaimana kebersihan organ intim ya, cara membersihkan yang benar, menghindari produk berlebihan. Pertanyaannya, boleh enggak pakai pembersih? Sangat boleh, tetapi tidak boleh berganti-ganti sabun yang dipakai untuk membersihkan alat kelamin. Bahasa, maaf ya, bahasanya ada cebok nih. Nah, membersihkan itu boleh banget dengan sabun antiseptik, sabun biasa, tetapi tidak berganti-ganti, supaya daerah kewanitaannya itu berbau khas itu sangat diminimalisir ya. Kemudian bagaimana pakaian yang nyaman, walaupun kita memakai jilbab, pakai pakaian panjang, carilah dalamnya yang katun supaya nyaman ya kan. Terus kemudian yang terakhir, pemeriksaan berkala. Bagaimana sih periksa berkala itu? Ya pemeriksaan ke tempat pusat kesehatan, tidak selalu kepada kami dokter kandungan. Jadi datanglah ke pusat kesehatan yang senyaman-nyamannya. Para akhwat di sini atau ibu-ibu yang mendengarkan yang sudah menikah, tidak masalah harus berkala, tetap harus berkala. Kalau perlu baru ada USG ya. Bagaimana screening-screening termudah, screening tentang penyakit-penyakit daerah kewanitaan sekalian. Screening tubuh boleh, karena tadi ada juga yang memang punya benjolan di payudara, ada yang di daerah kewanitaannya berbeda, gak nyaman ya. Kemudian kalau pemeriksaan hormon itu sesuai indikasi. Satu dari sekian juta memang harus diperiksa hormon. Sebetulnya yang sangat mudah adalah yang pemeriksaan biasa. Begitu ya. Di Quran surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian kami menetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Maknanya rahim memiliki peran penting dalam proses kehidupan. Allah menunjukkan bahwa perkembangan janin terjadi dalam pengaturannya yang sangat sempurna. Begitu. Teh sebagai awal cerita-cerita tentang rahim, tentang hormon.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Dr. Widya Stuti untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini, menjaga kesehatan rahim dan juga hormonal. Dan silakan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, berbagi, silakan sampaikan di SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini izin dokter kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ada hamba Allah dari Ledeng katanya, kali ini berbagi, beliau ini sudah berusia 46 tahun dokter, sudah melahirkan 3 kali secara sesar semuanya, dan sekarang sudah steril juga dok. Dan sekarang ternyata jadi jarang haid dokter, kadang sampai 4 bulan sekali, itu pun sedikit. Dan sekarang sedang ada keluhan kering di bagian misfi dan menurunnya gairah untuk berhubungan suami istri begitu dokter. Nah ini minta saran dokter seperti apa untuk bisa menjaga kesehatan ataupun mengembalikan keseimbangannya. Silakan dokter.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi sebetul-betulnya adalah tadi, karena memang cerita tentang hormonal, pada saat seorang gadis ini tumbuh, kita punya hormon estrogen progesteron. Nah pada saat mulai menstruasi tidak teratur, betul-betul alami yang disebut premenopause tadi ya. Menopause adalah menopause 1 tahun tidak menstruasi sama sekali. Itu gejala-gejala menopause yang sudah menopause. Sebelumnya ada premenopause 3 bulan sekali menstruasinya, 4 bulan sekali. Kenapa dok? Pertanyaan, why? Karena hormon estrogennya mulai turun, progesteronnya mulai naik. Nah, beberapa ciri khas hormon progesteron naik itu, selain menjaga ketebalan rahim agar waktu saat kehamilan, nah pada saat sudah mulai sudah mau usia-usianya menjelang senja, itu hormon estrogennya mulai mudahnya dikatakannya estrogennya nanti habis. Kalau habis sel telurnya kecil-kecil, tidak menstruasi lagi, hormon progesterona naik, ada efek sampingnya adalah daerah kewanitaan sangat kering, tubuhnya mulai keriput tuh. Makanya banyak obat-obat kecantikan dan lain sesuai luarnya saja, boleh dengan hand body dan lain-lain tidak keriput, tapi hormonnya jaga. Yang pertama, teteh, ibu yang sudah melahirkan tadi, yang pertama memang harus olahraga teratur. Exercise number one adalah 30 menit seminggu 3 kali. Kalau bisa lebih seminggu 3 kali, tiap hari pun boleh. Tapi kardio, jadi jalan agak cepat boleh, jalan santai boleh, nanti 10 menitnya pendinginan, jadi 30 menit. Atau kardio dulu 20 menit, terus selanjutnya ada tambahan, mau senam, mau yoga, mau pilates, mau ilmunya apa saja sekarang olahraga yang baik. Yang penting ilmunya ada, olahraganya teratur. Yang sering adalah pengalaman saya, orang-orang Asia nih, 2 minggu rajin, 2 minggu mager. Maaf ya, lagi mens lah, ada tamu lah. Pastikan seminggu 3 kali 30 menit. Yang kedua, gizinya berimbang. Hormon estrogen progesteronnya sudah mulai tidak stabil, banyaklah makan sayuran dan buah. Boleh ditambah ikan, daging pun tanpa lemak. Jadi dok, saya boleh ngebaso enggak sih? Pertanyaannya yang mudah ya, yang hidup hari-hari nih. Boleh, tapi dagingnya yang baso-baso daging, bukan yang lemak-lemak, yang airnya sampai berlemak gaji itu ya. Dagingnya boleh dong bakso, boleh dong daging di segala macam. Sate masih boleh gak dok? Boleh, kenapa tidak? Makanan itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, sayurannya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bikin wortel satu aja, mulai dari petani wortelnya, tanahnya harus subur yang sehat. Nggak bisa, itu siklus sama seperti menstruasi. Hanya sudah olahraga teratur tapi makanannya tidak berimbang, sayurannya males. Maaf ya, kan suka nggak nyaman, ada beberapa yang nggak makan sayur. Karena dari kecil saya nggak makan sayur dok, pokoknya saya nggak mau. Pernah saya dapat, saya istighfar, saya bukan langsung marah,

0: kan sebagai seorang dokter, pasiennya nih, pasien orang sehat datang ke kami, pokoknya saya gak mau makan sayur. Bukan dimarahin, kita harus bimbing bagaimana caranya dibalikan ke dalam Quran penciptaan tubuh manusia. Ya kan? Dijaganya dengan kita makan sayuran dan buah. Alhamdulillah ya, kalau teteh yang suka makan sayur dan buah, kemudian ikan-ikan, ya saya alergi dok susu, ya diganti produk lain gitu ya. Yang ketiga, ya harus ini, makanannya termasuk ya, maaf, misfi itu, basah itu kalau mengandung keasaman lebih tinggi. Minum air, nanas dikasih air, boleh, itu agak lebih basah sedikit teh. Jadi gak apa-apa, tidak berlebih, atau makan nanas langsung boleh. Tetapi untuk yang muda-muda tidak terlalu banyak, karena nanti daerah kewanitannya lebih basah. Untuk yang minum air lemon, ya infus water boleh, itu misalnya memang cukup lebih basah. Itu membantu ya teh, selain madu ya kan tadi yang alami ya. Kemudian supaya sirkulasi hormon baik, ya yang terakhir memang kita tadi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah punya pasangan, saling mendoakan di sholat duhanya ya, tahajudnya. Jadi selain membantu gairah, juga keikhlasan masing-masing pasangan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintunya bahwa tidak muda lagi pasangannya, sudah membawa dalam bahtera rumah tangga, punya anak tiga dengan sesa tiga kali misalnya ya, dengan segala permasalahannya gitu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya vitamin Quran, selalu Nina bilang ya, panggilan saya selalu Nina. Kadang-kadang ada yang nambah Nina dokter. Nah Nina selalu bilang, ya almost 60 ya saya, sudah mau 60 tahun depan. Nah jadi bilangnya, ya ikhlas saja, karena nanti minta Allah dengan sedekahnya. Senyum itu sedekah ya. Jadi kalau ada yang nanya di jalan, ada kotor, sampah juga, ya kalau kita lihat, kalau bisa dibuang lah, dibantu dibuang, kalau tangan kita takut kotor, memberitahu ke yang lain kalau memang sampah di jalan ya, gitu ya. Kemudian ya bilang sama Allah, ngobrol lah sama Allah bahwa memang tidak mudah lagi ada gejala-gejala hormonal, tapi menjaganya intinya tadi ya, yang tadi olahraga, makanannya, kemudian menghindari stresnya, karena makin progesteronnya, kalau stresnya tinggi ya, dengan punya yang ini cerita tentang tadi menjawab panjang karena sudah punya anak ya, macam-macam, anaknya mau masuk SD, anaknya mau kuliah, anaknya mau menikah ya, pertanyaannya itu ya. Yang terakhir kita mendoakan pasangan supaya ikhlas, karena memang beda cerita berhubungannya, jadi beda, ada keikhlasan, ada rasa kasih sayang, dan Allah memberikan itu semua kepada pasangan. Karena kita marah-marah juga gak oke, kita gak marah juga gak oke, tapi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita untuk berikhtiar maksimal supaya dengan pasangan baik. Itu kuncinya. Jawabannya panjang sedikit. Mohon maaf.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Win. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada Ibu Iis di Manggahang yang izin bertanya dokter, kisah seorang temannya. Ini seorang ibu yang sudah menopause 55 tahun, dan juga merupakan ada satu lagi temannya, ini seorang istri sudah 28 tahun menikah. Maaf, ini ternyata jadi cerita sahabat kita, ada kutil begitu di dalam kemaluannya, dan sudah 3 bulan baru ketahuan, tidak keputihan dokter, tapi gatal kadang-kadang. Pertamanya kalau berhubungan kadang itu sakit. Sekarang sedang berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin, serta harus kontrol setiap bulannya. Pertanyaannya itu penyebabnya karena apa ya dokter? Apakah akan hilang atau sembuh? Dan perlu di fax atau mir, dan mir juga atau tidak dokter, seperti itu. Silakan dokter.
0: Pertanyaannya, mohon izin sekali, mohon maaf ya. Nanti kalau disebutkan takut salah. Kita berhubungan dengan infeksi saluran kemih atau infeksi penyakit seksual menular. Itu dulu ya. Harus dibedakan sama penyakit-penyakit virus biasa. Apakah gangguan kutil itu karena ada kelebihan hormon yang menyebabkan daerah kewanitaannya, kutilnya daerah kelamin itu berkembang, apakah penyakit seksual menular? Nah ini kuncinya, nanti bertanya sama dokter kulit kelaminnya, karena itu sangat krusial.
1: Baik,

0: Izin dokter, nampaknya terputus.
1: Iya. Sudah jelas sekarang?
0: Alhamdulillah, sudah jelas dokter.
1: Jelas? Jadi infeksi kulit kelamin itu bisa kutil, bisa bukan infeksi karena virus saja, karena daya tahannya tubuhnya turun. Nah, itu yang menyebabkan nanti bermasalah pada pasangan. Kalau memang masih punya pasangan dengan kutil itu, apakah memang termasuk penyakit seksual menular? Langsung bertanya ya. Jadi kita hidupnya nambah suudzon, padahal belum tentu, bisa juga karena virus biasa, ya kan? Tapi memang krusial kalau ada kutil daerah kelamin, ya kan? Bisa juga karena memang awalnya kotor, digaruk, lembab, bukan karena jorok tidak cebok, tapi kemudian melebar. Nah, itu memang betul. Kalau apakah kutilnya masuk ke dalam sehingga harus diperiksa atau pap smear, kemudian oleh dokter kutil kelamin itu, kalau sudah diobati, suka kita kolaborasi namanya ke dokter apa kandungan, apakah ada di daerah lain, ya kan? Ada juga yang penyakit-penyakit yang kami sebut herpes, ada juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan kutil. Jadi tidak selalu

0: tapi ya betul, ke dokter kulit kelamin supaya diobati, ataupun yang memegang kutil daerah kelamin itu ada dokter kulit kelamin atau dokter kandungan, gitu ya jawabannya. Jadi tidak masalah sebetulnya, tapi yang penting harus diobati. Nah, penyebabnya memang anon atau memang mohon izin, mohon maaf ya, bahasanya kurang tidak aman, memang ada beberapa kutil yang memang penyakit seksual menular. Ada juga yang dulu waktu muda ada kutil, setelah daya tahannya turun, timbul lagi. Itu namanya penyakit herpes yang memang seumur hidup. Karena daya tahan turun, sehingga timbul lagi pada saat senja, usia senja gitu ya. Jadi memang harus diperiksa, itu jawabannya itu.
1: Nih. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Dokter Win untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa juga ada hamba Allah yang bertanya, dokter, dokter mungkin sedikit keluar tema. Ada kenalan saya yang kemudian ini berencana membekukan sel telur. Pertanyaannya, apakah boleh dalam Islam untuk membekukan sel telur, dokter? Karena beliau sudah menikah dan qadarullah bercerai, tapi belum punya anak. Dan apakah ada efek sampingnya untuk kesehatan reproduksi? Jazakillah, dokter. Silahkan, dokter.
0: Jazakillah, sebetulnya kalau membekukan sel telur itu juga belum tentu berhasil. Semua 24 jam itu atas izin Allah. Jadi cerita dulu ya, mungkin yang sahabat-sahabat pendengar MI FM ini agak bingung. Apa sih menjemur telur? Saya tambahkan 2 menit bahwa pada saat program untuk kehamilan, sel telur itu harusnya berkembang sempurna dengan adanya hormonal. Pada saat subur, masa subur 14 hari sel telurnya berkembang, nanti ketemu dengan sel sperm, berovulasi menjadi akhirnya kehamilan. Nah, sel telur ini ada beberapa cara, karena contohnya menikah lama, ternyata sel telurnya kurang baik atau sesuatu hal, sehingga sel telurnya diambil, boleh banget, namanya program bayi tabung. Selnya ovum pick up, namanya sel telurnya diambil, kemudian disimpan di dalam suatu tempat, nanti diketemukan dengan sperma yang tentunya sperma pasangan ya, kalau di Islamnya tidak ada surrogate mother dan lain-lain. Nanti di dalam disimpan, lalu disimpan ke dalam lahir, itulah bayi tabung. Ada, karena penyakit. Ilmunya dari mana seorang dokter bisa begitu? Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu berkembang dulu pakai Petromax, sekarang lampu yang bagus, ya kan? Dari Allah, itu harus diingat. Jadi tidak mengkotak-kotakan ilmu, karena ilmu juga berhasil karena Allah. Lampu ini aja Thomas Alva Edison, juga ilmunya dari Allah. Bisa ada lampu nih, bisa kita ngobrol di sini. Jadi pengambilan sel telur atas izin Allah berhasil. Tetapi yang dipertanyakan, mengapa disimpan dulu kalau sudah bercerai? Atau memang waktu itu sedang program bayi tabung, sel telurnya masih ada. Kemudian, maaf izin ya, karena tadi pertanyaannya bercerai, ya nggak apa-apa, sel telur yang sudah ada disimpan, yang memang sudah tersimpan, bukan disimpan sekarang. Karena dia ada waktunya, ada kurun waktunya, sel telurnya malah kurang. Nanti setelah disimpan lama dengan proses yang sangat mahal sekian juta, ternyata tiap bulan harus disimpan dan ada sistem tertentu ya, kayak maaf sekali, gampangnya mah ngambil air dijadikan es batu itu mudah. Kalau sel telur ada prosesnya panjang, waktu pengambilan sel telur juga mau diambil 10 tinggal yang bisa 2, di freezing ternyata lama-lama 5 tahun kurang baik, bisa aja ya. Jadi untuk mengambil sel telur itu ada caranya, dan berhasilnya izin Allah. Jadi dikembalikan lagi ya. Seperti contoh bantu satu nih ya, maaf, ini kan kita kajian muslimah ya, tetapi mungkin ada pendengar bahwa di Islam onani tidak boleh. Maaf sekali ya kepada yang mendengarkan kalau masih gadis nih ya. Tetapi pada saat program kehamilan, sperm itu harus dikeluarkan teratur. Kalau bapaknya jauh, kita sarankan dikeluarkan teratur karena ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk program kehamilan, sehingga spermanya pas pulang tidak nol. Karena semakin spermanya tidak dikeluarkan, semakin nol. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Islam, kalau bukan untuk program kehamilan, disuruh olahraga teratur atau berpuasa. Ada hadisnya ya. Tapi untuk yang program kehamilan, kami suruh keluarkan dulu seminggu 3 kali supaya makin baik. Nah, contoh itu. Seperti sel telur ya, belok sedikit, sama. Kalau tidak ada kepentingannya, ya alami saja sel telur. Tidak perlu disimpan-simpan. Tapi kalau ada cerita untuk program bayi tabung karena sudah sekian menikah, ya harus ikhtiar sampai ke ujung. Ya, negara Cina, negara begitu kan ya dulu ya. Sudah ada ya, sudah ada ilmunya bahwa berikhtiar maksimal, termasuk cara biasa nggak bisa, ya cara bayi tabung, pengambilan sel telur, dan lain-lain. Begitu jawabannya. Dan jangan lupa

0: berhasil karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk berhasil. Begitu ya.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Ini kalau efek sampingnya apakah ada dokter untuk kesehatan reproduksi sendiri bagi wanita?
0: Gak ada, gak ada. Memang malah justru kita mengambil ovum pick up and settle itu karena untuk program-program bayi tabung. Karena dengan cara biasa sudah tidak bisa. Saya baru saja melahirkan minggu lalu, 5 kali bayi tabung tidak bisa. Udah keliling-keliling. Sejawat juga ada yang dapatnya di Portugal, ada juga dapatnya yang di Indonesia. Berapa mobil habis untuk bayi tabung karena ingin dapat pasangan, ya Allah menciptakan berpasang-pasangan untuk punya anak keturunan, menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku, ya itu ada di Quran Al-Hujurat ya, Al-Mu'min ayat 12, ayatnya saya lupa. Nah seperti itu, jadi nggak masalah kalau memang harus dengan tata cara yang maksimal begitu, ya.
1: Ya, baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kita sapa juga kali ini ada hamba Allah dari Lok Sumawe. Begitu dokter, ini bercerita, apabila sudah dua anak dilahirkan dengan cara sesar dua-duanya, jaraknya juga tidak terlalu jauh begitu dokter, apakah itu bisa jadi memicu stres dan mager? Bagaimana solusi terbaiknya dokter? Karena qadarullah ini juga emosinya jadi tidak stabil, mudah marah sekarang-sekarang, begitu dokter. Seperti apa? Silakan.
0: Jawabannya enggak sama sekali, ibu yang bertanya ya, salam kenal dari jauh-jauh nih Lok Sumawe. Jadi enggak ada urusannya dengan dua sesar sama jadi mager. Karena memang betul habis melahirkan ada yang mager. Karena urusan rumah tangga, jarak yang dekat, anak-anak harus diurus dua-duanya, ingat. Satu, bahwa hidup ini 24 jam milik Allah. Yang dilahirkan sama Nina dokter itu bayi tabung 106 kali. Akhirnya dapatnya di Penang. Ya kan? Jauh sekali. Ya, di Indo gak berhasil. Ada yang di Indo gak berhasil. Di Inggris gak berhasil, dapatnya di Austria. Udah cerita bolak-balik. Jadi kalau dapat rezeki bayi sudah lahir dengan jarak dosesan, itu udah karunia Allah Subhanahu wa taala sampai punya keturunan. Nah, ilmunya adalah menerima pasangan, menerima anak-anak yang dititipi Allah itu dengan ikhlas. Caranya ikhlas gimana dokter? Olahraga biar happiness, jalan-jalan boleh banget, ngurus anak boleh banget, ngobrol-ngobrol sama pasangan, pasangan saya sibuk, boleh banget, supaya timbul rasa sayang. Diba, ini titipan Allah, saya jaga. Jadi supaya marahnya berkurang. Caranya cuma satu, ilmunya dari Gurunda. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat MGFM, sedekah. Mau sedekah Rp1.000, sedekah makanan, sedekah senyum, sama yang bantu-bantu ngurus anak, anak-anak yang ini jarak sesar masih dekat, ada yang bantu. Itu banyak ngobrol, banyak ikhlas ya. Kan gak mudah di mulut dokter ikhlas itu, sambil ngomongnya aja sudah mau ngomel ya. Ngurus anak dua tes susah dokter. Waktu belum dapat anak susah juga. Kesel gak dapat anak, tetangganya udah hamil. Sekarang dikasih dua kesel juga. Nah itu ya, dikembalikan lagi harus sabar. Harus ikhlas, tidak di mulut. Sholat duha ya, dua rakaat aja, ngobrol lagi sama Allah ya. Allah alhamdulillah udah dikasih dua anak ini dengan jarak sesar yang dekat, gak apa-apa. Memang calonnya saja, rahimnya tetap, hormonnya tetap. Jadi yang lahir normal tidak a priori, yang lahir sesar tidak a priori, gak apa-apa banget ya. Dua-duanya tidak apa-apa caranya, cuma beda cara, yang satu lewat atas, lewat bawah. Rahimnya tetap, menstruasinya tetap, hormonnya tetap. Suka pada bilang, dok sesar mensnya jadi sedikit, oh no. Dok lahir normal kayaknya lebih enak deh jadi ibu, oh no. Semua atas izin Allah. Yang panggulnya sempit harus sesar, yang posisi bayinya miring harus sesar, yang baik juga lahirannya juga bisa normal, yang semuanya ada caranya. Dan izin terakhir, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, bagaimana kita menyikapinya, iya kan? Bagaimana kita ngobrol sama Allahnya supaya jangan terlalu mudah marah, terlalu stres ya. Diatur pola hidupnya. Boleh dong sambil ngurus anak, senam-senam pakai YouTube. Saya selalu lihat senam PKS memang paling top. Saya bukan ikut grup runner, tapi saya lihat PKS itu membuat senam-senam di YouTube bagus sekali. 20 menit saya ikut pernah di kamar karena nggak sempat olahraga. Ngos-ngosan saya. Habis itu baru ngurus olahraga, apa ngurus kegiatan yang lain. Betul, banyak sekali sekarang. Itu atas izin Allah, kemudahan ilmu, otaknya encer bahasanya juga karena Allah bisa buat ini di dunia maya ya. Senam mudah, jalan pagi keliling rumah sebelum beres-beres rumah juga bisa ya. Tergantung kemauan kita dan ngobrol sama Allah. Bahasa jawabannya itu.
1: Insyaallah. Ya? Alhamdulillah. Siap dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di kesempatan pagi ini dokter yang bisa kita sapa. Nampaknya sebagai penutup dokter, hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan kembali sebagai seorang muslimah untuk bisa senantiasa menjaga kesehatan rahim dan juga hormonalnya dokter. Silahkan dokter.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga kesehatan rahim dan keseimbangan hormon bukan hanya untuk mempersiapkan kehamilan, tapi merupakan investasi kesehatan perempuan sepanjang hidup. Itu dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar dan amanah yang Allah titipkan kepada setiap hamba. Dengan deteksi dini, pola hidup sehat, pemeriksaan rutin, banyak masalah kesehatan reproduksi dapat dicegah dan ditangani lebih awal. Yang akhirnya adalah amanah seorang wanita dan juga pada umumnya bahwa kita seorang wanita harus menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Intinya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dengan segala yang penyakit nanti kita dapat, dengan cobaan masalah rahim yang kita dapat, selalu ikhlas sedekahnya, sholatnya, membantu orang lainnya dengan ikhlas, itu adalah kunci bahwa kesehatan rahim kita juga akan baik. Begitu ya. Teh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya yang rame-rame, yang heboh-heboh dari saya, kurang lebihnya yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memburu setiap hari, setiap ketika.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Dr. Widya Stuti di pagi hari ini. Mari kita kirimkan doa terbaik agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
2: Subur kembali.
1: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, peluang kebaikan di pagi hari ini masih terus terbuka lebar. Kita ketahui bersama sahabat MK bahwasannya masih ada luka dan derita panjang yang terjadi di Gaza. Dan muncul harapan baru yang sedang dibangun, sebuah rumah sakit ibu dan anak yang akan menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama dengan Maimuna Center berkolaborasi untuk membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan memberikan manfaat yang luar biasa, sahabat MK, bagi kelompok paling rentan, ibu dan anak di tengah pertikaian yang masih terus terjadi. Sahabat MK, mari kita ambil bagian untuk bisa berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ingin beramal yang terus mengalirkan kehala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, sebuah investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir bahwasannya wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita ikut belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Terima kasih Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan. Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh jaringan Radio Relay yang juga sudah menyambungsiarkan program ini. Kami sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Reni di Cikarang, alhamdulillah bisa menyimak di pagi hari ini. Kemudian Ibu Citra di Cijantung, Ciamis, menyampaikan juga salam silaturahmi untuk semuanya. Yang Alin dari Cimareme, kemudian ada Mangkus ya yang sedang menyimak di Singaparna, menyapa Ibu Juwita di Cimindi Raya. Ada Ibu yang bergabung juga ya, Ibu Yanti dari Antapani, Kang Iman di Tasikmalaya. Kemudian juga dari keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman Sindangkerta di Tasikmalaya, Desa Puteran ini ya, alhamdulillah bergabung. Ibu Parilah di GBA 3 juga menyapa. Umi Zikri di Cipayam Cianjur.
3: Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot tina.
2: Abot. Tasa
3: atas nama salah alpa pomoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis, alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos, ayah di lah ayah karaos na gitu ta.
2: Oh, pamit telepat tu, cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sari
3: teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa alit
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kalina.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya ayeuna mah.
2: Da kapade mah kuat malak pagi nya?
3: Malak pagi kamari mah batur ge

0: dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
2: 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabar botol.
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabar botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Pak Yana pada mesra kangge panyawat naon Bapak Yana?
1: Terus tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenging sekali itu akan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandeunan da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebih nya pak lokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya